0: Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
2: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
3: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu,

0: sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini. Sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenaga Kerjaan.
1: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenaga Kerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
3: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
4: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
5: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
4: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
6: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
7: giat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang

0: komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
1: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
0: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
2: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
0: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
4: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
5: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
6: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
7: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
5: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
8: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
9: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
10: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk ada dalam program kita Opini Publik.

0: Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar, hadir kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam acara Kata Opini Publik edisi hari Selasa di 4 Agustus 2026. Pagi ini matahari sudah mulai bersinar di seputaran Kota Sleman dan sekitarnya, dan yang pastinya cenderung panas pendengarnya untuk edisi hari ini. Dan kita harapkan cuaca juga mendukung untuk aktivitas Anda ya, walaupun mungkin saat ini musim menghujan begitu ya, tapi memang ada beberapa daerah yang tetap hujan gitu ya pendengar ya. Artinya intensitas hujannya masih ada di beberapa daerah di Indonesia. Dan yang pastinya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, saya ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 943-0108-11-717-9111. Ya, dan kalau saya baca ya, ini daerah Sumatera Utara, Medan itu intensitas hujannya ini masih ada gitu ya pendengar ya, kalau mungkin kita baca di beberapa media sosial. Dan terkait cuaca juga mungkin nanti kita akan update juga ya bersama BMKG. Pagi ini ada dua tema yang saya angkat ya pendengar ya, dan yang pastinya semuanya ini juga tadi saya sedikit kutip juga dari berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat ya begitu, terkait Kopdes, Koperasi Merah, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, bagaimana kabarnya untuk Kopdes Merah Putih di daerah Anda? Begitu ya pendengar, sudahkah beroperasi untuk Kopdesnya? Kalau di Bangka Belitung juga yang saya tahu beroperasi tentunya belum ada informasi ya yang saya tahu gitu ya. Mungkin Anda tahu begitu, tapi kalau secara bangunan itu alhamdulillah sudah ada gitu, sudah ada yang siap ya, siap untuk beroperasi. Dan kalau dari berita daerah yang kita bacakan, ini di Kelurahan Surya Timur. Surya Timur ini masuk daerah, artinya di Kabupaten Bangka gitu ya, dimana untuk Kopdes Merah Putih di Kelurahan Surya Timur ini sudah mau jalan, tapi membutuhkan permodalan pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Nah, gimana untuk di daerah Anda Kopdesnya operasionalnya apakah sudah berjalan saat ini ya? Dan ini juga mungkin nanti kita akan cari tahu. Kemudian tema berikutnya pendengar yang juga saya angkat di program kita Opini Publik untuk pagi hari ini, Bulog siapkan beras satu harga. Nah, nanti saya baca juga informasinya ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Pagi juga Opini Publik dengan Mbak Reta Kurniawan.
1: Iya, baik. Apa kabar Pak Azzadin?
2: Alhamdulillah, semoga kita sehat semua.
1: Amin, alhamdulillah. Oke, baik. Gimana nih kabarnya di sana? Cuaca cerah?
2: Kalau cuaca, alhamdulillah matahari sepertinya mendekat ke bumi ini.
1: Berarti panas banget gitu ya?
2: Iya, panas. Ini oleh perbuatan manusia sendiri ini kan. Orang nggak semuanya kan.
1: Iya benar, karena kerusakan juga udah ya. Oke, baik Bapak. Kopdes Merah Putih di sana seperti apa? Bapak di desa mana nih? Sipangkatis ya?
2: Kecamatan Sipangkatis, Desa Celuak.
1: Oh, Desa Celuak. Oke, gimana nih kabar Kopdes Merah Putihnya? Udah terbentuk kah pembangunannya dan operasionalnya seperti apa saat ini? Sudah jalan?
2: Kalau fisik atau bangun, alhamdulillah hampir setengah tahun kalau nggak salah udah berdiri megah.
1: Cuma
2: ada aktivitasnya, masih belum ada apa-apa, masih berdiri bangunnya nampak, tapi nggak ada aktivitas. Sementara belum tahu lah, udah ada pembentuk sekarang nggak tahu itu kan.
1: Saya
2: nggak pernah nanya kan. Nah, itu aja kalau di sini. Saya menyikapi masalah, boleh nggak tadi yang berita masalah SPSI dan DPR akan memasakkan undang-undang tenaga kerja ini, boleh nggak komentar saya?
1: Undang tenaga kerja boleh, baik.
2: Nah, ini, selama ini kan nggak jelas lah masalah undang-undang tenaga kerja di negeri kita ini kan. Banyak pengusaha-pengusaha itu dia merajalela, artinya dikata para buruhnya dipermainkan saja, hak-haknya dihilangkan. Mereka pun membuat aturan yang nggak jelas. Banyak contoh, misalnya kerja itu seharusnya begini caranya, jamnya itu. Mereka kadang-kadang kalau istilahnya hasil panen itu, mereka buat pekerja itu nggak betah kerja itu. itu pengalaman saya bekerja di Putra Petani Cabang Namang ini ya. Kita pertama putra daerah asal di sini ya nggak mau dia terima. Kenapa? Karena orang asli sini kalau nggak salah kan bisa melakukan perlawanan, kita lakukan itu kan berani kita ngelawan kan. Kalau maaf, kalau pendatang kan takut karena mohon maaf lah mereka kan terpaksa kan misalnya kan, jadi mereka diam aja dizalimi, nggak berbunyi kan. Beda kan kita putra daerah. Nah, jadi kepada DPR RI Komisi 3 nggak salah tadi kan saya dengar dan SPSI, tolonglah seluruh Indonesia didata seluruh perusahaan apa namanya ya kan, pemiliknya siapa, di bidang apa, berapa jumlah karyawan segala macam. Kemudian di situ betul tak perusahaan bergerak, namanya perusahaan benar-benar perusahaan atau dia nakal, itu harus tahu. Juga kepala daerah di senakal provinsi se-Indonesia ini bukan hanya pusat, itu harus tahu masalah para pekerja ini. Jangan mau kita ngelapor-ngelapor tuh, saya berani bicara karena pengalaman saya pribadi dan kawan-kawan kan, dijanjikan iya ternyata dinas di senakal provinsi bohong, menculik mereka, mengkhianati saya dan kawan-kawan kan. Karena mohon maaf, mereka dikasih duit oleh manajer lapangan PT Bunga Tani. Saya ini bicara apa adanya Mbak Rita ya. Jadi mohon maaf saya agak panjang bicara. Kalau ada yang nggak senang ke pemerintah saya, boleh minta nomor saya. Kita berhadapan. Kalau nggak senang, kita adu saya ke polisi. Nggak, saya siap. Saya sebagai orang Indonesia, saya bertanggung jawab perkataan saya. Karena itu benar. Saya nggak ngalamin cerita. Itu. Kemudian ini lagi. Itu harus kepala daerah. Kalau bisa kepala daerah nih, dikasih pengalaman. Bagaimana? Ada permasalahan daerah, dia harus tahu. Jangan dia nggak tahu ini karena nggak punya ilmu, kita nggak tahu mereka ya. Nah, itu kan wakil rakyat juga harus tahu itu. Ini kan pejabat mana pun. Kemudian kepada itu deh, kepala daerah dan orang di senakar, kalau mereka diberi semacam apa ya, ilmu kayak KPK itu. Jadi kalau ada masalah perusahaan ini, dia tahu ini anak kesalahan di sini. Anak hukumnya begini, harus tahu itu. Ini selamat nggak tahu apa-apa kalau orang di senakar kan. Kita ngelapor, iyalah Pak. Kami akan bertindak, itu janji manis, kenyataan kosong. Yeah. Kemudian hak-hak para buruh yang selama ini dizalimi, termasuk kami, kalau bisa kami menuntut itu oleh pemerintah dituntaskan. Panggil pengusahanya, berhadap pelasinkan kami. Kadang ada oknum kayak di Putra Bunga Tani, itu kan yang dinama itu. Bukan Putra Bunga Tani yang ngaku, dia bilang ada orang lain, keluarganya, namanya Alim. Dia itu mengaku kubun kelompok mereka. Ketika saya tanya, kenapa gajinya saya datang di Bunga Tani, Pak, perintahnya pun. Dia bilang, kami istilahnya apa? Istilahnya ada yang apa, bisa mungkin punya duit, tidak ada yang menalangi. Saya bilang, bohong Bapak ini. Nah, itu juga yang di Namang ini, yang Namang Permai, itu enggak jelas. Orang di kabupaten ketika kami ngadu itu, mereka enggak terdaftar Pak. Nah, kok enggak berdaftar, tapi masih berdiri. Dengan senang hati, ketawa-ketawa, tahu kayaknya itu meraup keuntungan sekian miliar, mungkin dalam selama tahun ini. Kok orang di sana enggak terdaftar Pak? Nggak terdata kan bahasa Malaysia-nya haram. Artinya bisnis ilegal, wajib ditutup. Ini semua kepala daerah, provinsi, itu bupati maupun gubernur, harus tahu. Ya kan? Harus berani bertindak. Ini nggak boleh melanggar aturan. Harus misalnya stop dulu kan. Kemudian dipanggil berapa data pemilik dengan para pekerja. Ya kan? Nah, apa permasalahan? Harus tahu itu. Nah, kemudian kalau dia membangkang, ditutup, diambil alih pemerintah daerah, selalu begitu. Setelah mereka bayar hak kepada buruh, segala macam hasil yang benar, baru boleh berjalan lagi. Ini saya yakin tuh, nama Permai itu nggak bayar pajak mereka.
1: Baik.
2: Karena orang di senakar kabupaten ngomong, nggak terdaftar. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak ingin mencari masalah ini, orang pemerintah pusat benar ya, hati yang bersih, ingin, saya bersiap mereka kesaksian. Saya nggak takut dengan pengusaha itu, walaupun dia banyak backingnya. Nggak akan saya lawan mereka, kalau benar macam saya. Itu saya nggak mau, memang mereka banyak editing. Saya tahu masuk aku minum kesini ke lokasi kan.
1: Baik.
2: Itu pernah saya tanya, kenapa ada orang berjaya capak sama yang alim. Dia bilang, mereka mau belajar kebun sawit, Pak. Pak, saya bilang nggak masuk akal. Kebun sawit nggak perlu bikin orang panen, masa ditonton.
1: Baik.
2: Itu aparat itu untuk baking mereka. Nah, jadi tolong kepada pemerintah daerah, ya. Kemudian harus tahu ini, baik di kepala daerah, di Sekar dan di Nusa Kait. Kemudian orang SPSI, orang SPSI harus dilangkul oleh pemerintah. Karena mereka ini sampai ujung tombak. Makanya dulu jam Orde Baru itu kan, Ustaz Pakpan dan kawan-kawan itu saking manasnya pemerintah saat itu kan, karena dia membela buruh, keluar masuk penjara dihukum kan.
1: Tapi
2: kan dia itu masih kalau itu hidup, sehat selalu lah murah rezekinya kan.
1: Oke.
2: Nah, gitu. Jadi
1: siap.
2: Itu pemerintahan dari pusat sampai harus tahu semua kepala daerah, kepala dinas. Ini
1: baik.
2: Kan kepala dinasnya menghindar ketika ada masalah di perusahaan itu kan. Sepertinya pejabat-pejabat kita ini, mohon maaf ya, tunduk di bawah kekuasaan pengusaha mafia. Memang gak semua apa, pengusaha yang nakal, Mbak. Dulu pertama saya bekerja di DML itu tahun Mbak itu kerusuhan 98 kerja itu bagus aturannya, Mbak, karena saya tunggu apa saya keluar kan. Nah, itu yang punya itu bukan orang Indonesia, orang Cina, Malaysia dengan gabung orang India, warga negara India, tapi asal Indonesia, asal India, tapi mereka bertanggung jawab bagus. Kalau sekarang nggak tahu lagi aturannya kan bagaimana. Jadi tolong nih kepada seluruhnya, orang SBSI harus dirangkul. Nah, mereka itu yang membela buruh selama ini. Kami bekerja itu, Mbak, kami nggak tahu SBSI itu kan. Baik. Seharusnya orang di sana perlu memberitahu, kalian harus masuk gabung ini. Jadi kalau hak kalian ada pendaliman, kalian ngelapor ke kami, nanti kami hubungan di sana ke apa orang SBSI. Kalian, mereka yang memutuskan yang berani sisa hukum apa menuntut hak buruh. Kemudian kalau ada orang-orang manapun yang bisa diajak bermata oleh Pak pengusaha, itu harus tindak tegas oleh pemerintah. Dipecat belakukan baik itu SPSI maupun orang di sana.
1: Baik, terima kasih Pak Azzadin. Oke.
2: Mohon maaf agak keras ini.
1: Ya baik, terima kasih Pak Azzadin sudah bersama kita juga di pagi hari ini ya. Panjang sekali ya Pak Azzadin ya. Oke, okay, baik. Tema kita kabar Kabupaten Semerah Putih dan Bulog siapkan beras satu harga. Oke, okay, ada telepon kembali ya ke 94301. Halo, selamat pagi opini publik. Assalamualaikum.
0: Halo, selamat pagi Mbak Reta.
1: Ya, pagi juga Pak Sopian ya. Ya. Baik, boleh Bapak silakan.
0: Apa masalahnya ini, Mbak?
1: Terkait Kopdes Merah Putih, gimana di sana? Apakah sudah jalan operasionalnya? Dan tema kita Bulog juga siapkan beras satu harga. Silakan Bapak, gimana nih kabar Kopdes dulu, Pak Sopian?
0: Jadi masalah Kopdes.
1: Udah jalan Bapak di sana?
0: Inilah yang jadi PR kita bersama sebagai kami ini.
1: Bangunannya, sebelumnya bangunannya udah selesai?
0: Belum.
1: Oh, belum ya.
0: Jadi baik. Sorotan saya ini di media elektronik atau RI ini. Nah, jadi Mbak Reta ya, sebenarnya apa nama tuh? Kalau orang bukan ahlinya itu memang semuanya lamban atau kemauan lemah. Ini menyangkut kesosialan ini, sosial. Nah, jadi inilah anak-anak sekarang ini kadang-kadang kita bicara salah, mereka masukkan salah. Saya kan
1: apa permasalahannya belum ada Bapak? Memang apakah lahannya masih bersalahan?
0: Ikut rapat BPD, rapat di KD, Sparita ya. Nah, saya beri arahan begini, begini. Alasannya nggak ada lahan begitu.
1: Baik.
0: Nah, jadi kami harapan kami tidak lain tidak bukan Mbak Rita. Pertama kali di desa ini, lain desa Balunijuk dengan desa lain itu, Mbak Rita, ramai padat penduduk di sini. Nah, jadi kami harapkan berulang-ulang kali kata waktu rapat. Kadang-kadang inilah yang jadi sebel kata orang itu sebagai kami ini. Kami ini pertama kali sosialnya luar biasa tinggi sebenarnya Mbak Rita.
1: Yeah. Baik, intinya lahannya Bapak ya masih menjadi permasalahan berarti di sana ya, hingga belum ada gitu Kopdesnya ya. Oke, okay, baik, ini siap.
0: Sudah dibentuk Kopdesnya belum ya. Jalan sama sekali mereka.
1: Oke. Okay. Bumdesnya jalan tapi Pak ya.
0: Harapan kami. Heeh. Cepatlah.
1: Oke.
0: Okay. Buka mata, buka hatilah.
1: Baik.
0: Para BPD, baik Kades dan sebagainya ini.
1: Oke.
0: Okay. Kepentingan untuk orang banyak ini.
1: Oke, okay, nah, baik, siap.
0: Pertama kali Kopdes ini kita telah tahu arahnya.
1: Baik.
0: Saya ini bekas ketua koperasi juga, Mbak Rita.
1: Baik, siap, oke.
0: Okay. Koperasi Nutpah Lestari, saya ikut terus anonya di Kabupaten.
1: Oke, okay, baik. Jadi intinya belum ada karena lahan ya, Pak Sopiannya ya, itu saja. Oke, okay, baik.
0: Bukan di istilah ngomong-ngomong.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Istilahnya kalau enggak benar-benar kita anonya apa nama rasa memiliki dengan suatu usaha itu enggak jalan.
1: Oke, baik, siap.
0: Harapan kami baik Pak Camat yang terhormat, Pak Bupati yang terkait dinas, kami tolonglah ini turunlah ke Balinijuk nih. Saya mengharap sekali ini.
1: Baik.
0: Masalah Kopdes ini kadang-kadang tidak berjalan. Malulah kami.
1: Oke.
0: Okay. Masyarakat di sini malu, malu, malu dengan desa lain.
1: Siap.
0: Benar kata Pak Hayatin tadi, yang lain sudah dibentuk Balunijuk dari kota dekat, dari kabupaten dekat, dari kecamatan dekat, dari bandara dekat. Kadang-kadang alangkah naibnya Mbak Reta.
1: Oke, baik, siap Bapak. Yuk. Baik.
0: Jadi memang orang harus profesional, orang punya SDM yang tinggi, rasa memiliki, harus ditanam. Bagaimana bagaimana ke depan, bukan kita bicara sekarang Mbak Reta ya.
1: Oke, okay, baik, siap.
0: Kita bicara itu ke depan. Ke depan kita bicara ini. Jadi memang program ini sangat strategis dengan kita akui lah.
1: Baik, oke, okay, baik.
0: Dulu koperasi ini Mbak Reta ya. Saya dibantu dulu pernah. Pernah saya ikut.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sofian ya. Kita bicaranya sekarang ya Pak Sofian ya. Intinya kemudiannya dulu gitu ya. Tapi intinya udah saya bisa tangkap informasinya. Artinya permasalahan lahan ya masih ya di sana ya. Mungkin nggak hanya Desa Balun Ijuk ya, masih juga banyak desa lain juga yang kemudiannya belum terbentuk karena terkendala masalah lahan juga. Mungkin kalau masalah lahan ini panjang prosesnya ya. Oke, baik. Ada apa telepon kita berikutnya? Ada Bung Rustam. Halo, selamat pagi Bung Rustam. Apa kabar?
3: Selamat pagi, kabar baik Mbak Reta.
1: Ya, baik, boleh. Silakan Bung Rustam.
3: Ya, Kopdes ya.
1: Ya, gimana di sana? Udah berjalan operasionalnya atau mungkin bangunannya udah selesai atau masih terkendala masalah-masalah lainnya ini?
3: Kalau desa saya ini, alhamdulillah lokasi ataupun tempatnya tanpa kendala.
1: Oh, udah ada berarti ya.
3: Gedungnya sudah berdiri menegak kalau mau selfie-selfie. Oke. Okay.
1: Gitu. Iya. Baik. Jadi udah selesai bangunannya, tapi operasionalnya belum jalan gitu berarti.
3: Operasionalnya entah. Ini kan ada perubahan peruntukan ini. Pemerintah udah mendengar keluhan masyarakat. Mereka publik menuntut sangat kencang sekali tutup MBG dan Kopdes. Namun program ini sudah berjalan, untuk menutup itu kan memang ya sulit sekali lah. MBG juga akan ditata kan begitu kan nanti kan.
1: Iya.
3: Jadi intinya Kopdes ini sebetulnya sesimpel Mbak Reta sebenarnya. Duitnya dari mana untuk ngisi itu?
1: Iya.
3: Sudah sih bagus betul. Duitnya dari mana? Hutang kita 10.000 triliun per September, kita harus setor 500 miliar. Sementara adalah sudah panjang. Kayaknya RI harus tambah acara satu lagi Mbak Reta.
1: Apa toh?
3: Ini serius masukan ini. Harus ada acara ngobras tadi.
1: Kita ngobrasnya udah ada jam 8 malam, jam 8 lewat 10 malam. Setiap malam. Oh,
3: kalau malam kan mungkin kebanyakan televisi persoalannya. Kalau siang ini kan televisi malas lah. Itu siang Mbak Reta.
1: Oh, siang ya, tapi memang kita clocknya kan sudah dari pusat itu malam Pak Rustam. Tapi mungkin nanti kita sampaikan ke pihak manajemen kita ya Bapak ya.
3: Iya lah, masuk ke acara untuk di luar pusat, untuk daerah.
1: Oke.
3: Kayaknya begini, saya melihat itu publik ya, terutama masyarakat kita Bangka Belitung ini, mereka nggak terlalu keras kok, cuma pengen curhat aja begitu Pak.
1: Iya, tahu. Curhat ya. Oke.
3: Okay. Tadi Mbak Reta, kalau kami udah kelar. Ya, tapi sebagaimana yang kita lihat di media sosial itu kan di dalamnya itu kan ya minyak kelapa, gas melon. Yang mana Kopdes itu kan koperasi unit desa dari dulu zaman Soeharto juga itu kan utamanya Kopdes ini simpan pinjam sebetulnya dan produk hasil produksi desa setempat itu. Ditampung oleh Kopdes agar para tengkulak, para pengepul di luar itu kan tidak semena-mena. Tujuannya itu sih sebetulnya.
1: Iya.
3: Nah, kalau fungsi tupoksinya tugas pokok dan fungsi kopri desa itu tidak seperti itu, artinya ya sama dengan toko biasa. Yang ditanyakan Mbak Reta tadi, BUMDES juga enggak berfungsi.
1: Oh, BUMDESnya jalan berarti di sana.
3: Iya, bukan enggak berfungsi. Habis uangnya enggak ada Mbak Reta.
1: Oh, gitu. Baik. Ya,
3: saya sudah pernah tanyakan, alhamdulillah jaksa sudah datang kemarin itu yang tahap pertama ketua lama inisial ya. Oh, sajalah. Nah, itu dia mimpin itu uangnya habis, barangnya enggak ada. Kemudian diambil alih. Dan saya pernah melaporkan ini ke RI, alhamdulillah. Waktu itu RI menyampaikan dan jaksa pernah datang. Itu pertanyaan saya waktu itu kan, apakah dana BUMDes ini dana hibah atau hak wajib dipertanggungjawabkan? Waktu itu narasumber menjawab, oh nggak bisa, itu bukan dana hibah Pak, dana hibah Pak, di RRI ini juga.
1: Iya.
3: Nah, data pernah turun itu.
1: Oke.
3: Sudah, sekarang KOPDES. KOPDES ini kita jangan, saya sebetulnya mau marah-marah, tapi nggak usah lah, untuk selfie dah, lumayan, ini udah selesai gedungnya.
1: Megah ya Bapak ya, gedungnya megah ya?
3: Aduh, kok bukan megah-megah lagi. Oke lah, kita bisa di apa lah, ini gedung kami hebat, begitu aja lah.
1: Gedungnya hebat ya, baik, operasionalnya belum ya. Karena ini juga sejalan juga dengan beberapa KOPDES, salah satunya di Suria Timur yang memang ini kendalanya yaitu permodalan untuk operasional usahanya yang belum gitu.
3: Saya lebih pusing, Mbak Reta. Saya lebih pusing dari Prabowo. Saya bingung duit ada dari mana ini nanti.
1: Jangan mikir Bapak, tunggu aja.
3: Saya lebih pusing dari Presiden.
1: Oke, baik, siap.
3: Mbak Reta.
1: Oke, baik, terima kasih. Pak Bung Rustam udah gabung bersama kita ya. Oke, kita tunggu saja nanti seperti apa modalnya ya. Ke Dinas Koperasi bisakah kira-kira ya kita ya. Halo, selamat pagi.
4: Yo, pagi Mbak Reta.
1: Iya, pagi.
4: Selamat bekerja, sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih Bung Ramadan, apa kabar?
4: Sama dengan Mbak Reta.
1: Ya.
4: Semoga sehat dan selalu bahagia ya.
1: Amin. Amin. Oke, baik.
4: Jadi tentang Koperasi Merah Putih ya.
1: Iya, gimana di sana Koperasi Merah Putihnya udah jalan operasionalnya?
4: Sejauh yang saya lihat belum sih. Mungkin satu tapi saya lihat belum secara garis
1: besar. Tapi bangunannya udah?
4: Belum siap itu.
1: Oh, belum ya.
4: Ipar saya ini dia punya rumah itu tadinya mau disewa. Sudah dicat merah putih, sudah siap lama, sudah bicara semua pagar dicat merah putih. Ternyata batal, enggak tahu kenapa ya. Batal terjadi. So, saya melihat ini tidak gampang karena pertama ya tentu modal AA uang ya, keuangan APBN ya. Karena MBG saya tetap statis soal anggaran APBN. Yang kemarin kita bicara terus saya bilang untuk apa namanya anggaran jangan anggaran pendidikan itu ya ternyata benar kan MK memutuskan sampai terakhir paling lambat tahun 2028 nggak boleh lagi sedikit pun memakai uang dari pendidikan. Jadi itu andanya apa keuangannya, pertama kendala utama yang saya lihat Koperasi Merah Putih itu keterlambatan dan keterbatasan modal. Jadi banyak unit koperasi di daerah itu yang masih menunggu kucuran dana atau modal operasional awal sehingga apa gerai tidak kunjung buka atau terpaksa kosong. Kemudian belum lagi terpenuhinya sarana prasarana kurang fasilitas fisik seperti rak, instalasi kan semua itu butuh ini instalasi gudang standar kemudian kendaraan operasional itu bukan sedikit butuh uang yang banyak seluruh Indonesia sehingga kendala infrastruktur dasar juga seperti jaringan internet dan listrik daerah tertentu misalnya. Itu. Kemudian kelemahan manajemen dan sumber daya manusia juga. Nah itu, jadi gimana kalau manajemennya belum siap di tingkat lokal ya, kurang memiliki pemahaman teknis tata kelola bisnis dan administrasi koperasi yang matang misalnya. Penyesuaian rantai pasok juga. Ini juga tantangan dalam membangun suplai barang dan apa pemasaran produk lokal agar bisa bersaing secara sehat dengan sistem perdagangan atau retail yang sudah sudah ada misalnya. Itu semua kendala, terutama soal anggaran ya. Anggaran itu harus betul dari APBN itu sudah siap. Saya rasa belum bisa. Karena kita masih banyak butuh. Banyak sekali anggaran pos-pos yang belum maksimal terisi. Nah, guru-guru P3K saja banyak yang sudah stop dan sebagainya. Lalu, apa ya? Ya, itu semua itu tidak sesuai ya, Mbak Rita ya. Jadi saya kira masalah pertama itu adalah daripada banyak sih masalah, tapi utama adalah anggaran.
1: Anggaran permodalannya berarti ya.
4: Permodalan, sumber daya manusia, infrastruktur.
1: Baik.
4: Semua itu berkaitan mata rantai yang butuh biaya yang sangat besar di Indonesia. Ya, lebih baik memperkuat bank rakyat Bank Rakyat Indonesia ya di daerah, seperti operasi desa melalui curan dana dari BRI misalnya, memperkuat sistem perbankan yang sudah ada, ya itu lebih bagus. Orang lebih percaya kepada bank, ya kredit maupun apa UMKM itu semua lewat curan dana dari BRI. Saya rasa itu lebih efektif lagi. Yang sesuai dengan anggaran, tidak nanti di tengah jalan sudah dibangun begitu banyak anggaran keluar, kemudian tiba-tiba stop. Berapa kerugiannya itu? Ya, tidak jalan dan tutup. Ya, apa, mubazir kan bangunan yang sudah dibangun. Itu mbak.
1: Iya, baik.
4: Nah, terus tentang beras, beras itu bagaimana? Ada soal beras ya, paling enggak?
1: Iya, beras satu harga ini.
4: Satu harga.
1: Iya, jadi.
4: Beras satu harga, emang sih beras ini sementara kita bersyukur juga bahwa ada apa swasembada beras, meskipun belum swasembada. Tapi swasembada beras tertentu juga, dan beras umum yang kita biasa makannya beras umum. Apa itu medium, apa premium, tapi beras khusus seperti biasa untuk bahan baku untuk telolak menjadi tepung misalnya. Ya, jadi apa kanji atau apa ya itu pasti impor ya, kita belum mampu untuk produksi itu, jadi sebagian yang khusus itu masih impor mbak. Makanya beras ketan kenapa naik terus, beras ketan ada beberapa jenis yang pakai bahan baku beras impor ini mbak ya.
1: Iya
4: iya, itu masalah kendala, maka itu ya harus benar-benar menempatkan orang yang tepat, anggaran di manage dengan baik, semua banyak masalah-masalah yang harus diperbaiki. Nah itulah, padahal kita punya kabinet ini sangat gemuk, luar biasa gemuk. Coba kalau kita bandingkan sebelum negara lain yang maju itu berapa saja kabinet hati luar biasa. Nah, ini harus nanti negara membayar yang itu besar, tapi tidak sebanding dengan hasil kerjanya.
1: Iya.
4: Tuh ya, Barita kapan bisa kah Barita jadi apakah pejabat? Berharap ya Mata.
1: Oke, baik siap.
4: Ya, bisa jadi ini baik-baik sedikit kah.
1: Baik siap, oke, terima kasih banyak ya.
4: Kejahatan segala, kita jangan cuma sumber daya hidup dari ini yaitu pajak, jangan.
1: Baik.
4: Kita harus contoh negara maju lainnya, jangan pajak ya dalam pajak. Kalau suatu saat masalah bagaimana, harusnya sumber daya alam itu yang dikelola dengan baik. Nah sekarang ini negara maju, coba kita lihat periksa dia punya ini. Itu tidak terlalu pajak dan pajak, luar harus dihilangkan semua. Nah pelan-pelan harus berubah ya.
1: Baik.
4: Nah, bisa negara kita kuat. Korupsi itu terutama di basnya kala-kalanya. Itu yang bikin hancur negara ini. Kenapa piara oknum-oknum tertentu saja?
1: Oke.
4: Ngapain sih banyak orang baik kok? Ya lo?
1: Baik siap.
4: Kejaga ngapain? Ya itu aja.
1: Baik, terima kasih Bang Ramadan. Oke. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Salasito. Halo Pak Salasito di Padang Baru Bangka Tengah ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salasito. Sehat Bapak? Cerah di sana?
5: Ya, ya. Matahari sudah, kata orang kami itu mencorong.
1: Oke, baik. Pak Salasito, volume radionya bisa agak dikecilkan sedikit atau sedikit menjauh dari radionya?
5: Ya.
1: Baik. Oke.
5: Jadi
1: gimana di sana sebelumnya? Komdesnya udah dibangun? Kalau, udah selesai pembangunannya,
5: Prasila? Untuk desa Meluluk saya belum kelihatan tuh kelihatannya. Baru ada tanda lokasi di sini akan dibangun
1: Komdes.
5: Komdes ya.
1: Oh, jadi, udah lokasinya udah ada berarti ya.
5: Jalan Raya Koba itu.
1: Oh, di Jalan Raya Koba. Oke, baik. Ya. Boleh, Bapak Salasito silakan.
5: Jadi sebelum saya lupa ini, saya juga mau ngundang kawan-kawan alumni JIKA Bali dalam pelatihan mangrove bekerja sama dengan Dinas Kehutanan ya tahun 2001. Untuk mari kita gabung kembali menyatukan ilmu kita yang sudah dapat kita dapat dari JICA Jepang di Bali Barat selama pelatihan selama 3 bulan. tentang mangrove. Jadi kalau mau kita hubungi saya di 0852-687-11661. Nah, pemikiran-pemikiran ini karena kondisi kita memprihatinkan dan ini panggilan bagi kita yang punya dasar keilmuan tentang mangrove. Dulu dan masalah ini, masalah MBG, saya pikir sudah selesai lah di MK ya. Nah, ini masalah Kopdes. Prinsip-prinsip dasar koperasi menurut saya yang pernah ya berkecimpung di koperasi unit desa masa pemerintahan Orde Baru itu, dasar-dasarnya sekarang tidak punya kita tentang Kopdes ini. Kopdes itu tidak punya dasar untuk dikatakan koperasi, karena selama kita di koperasi unit desa dulu, kita jadi pengurus ini namanya caretaker. Caretaker inilah yang mencari anggota, dan anggota apabila ada dapat, mereka akan memberikan ya kartu anggota, boleh kartu anggota, sumbangan wajib, sumbangan sukarela. Nah, baru dari modal itulah

0: harusnya permodalan awal itu harusnya itu dikumpulkan dari anggota. Nah, melalui anggota itulah ya, dalam rapat anggota itu ditentukan koperasi itu mau bergerak di bidang apa. Kalau misalnya bidang pertanian, pertanian, bidang simpan pinjam bisa pinjam. Itu yang saya ketahui sebagai orang yang pernah mengurus koperasi, yaitu koperasi unit desa, desa Koba, kecamatan Koba. Nah itu, jadi dalam hal ini mungkin saya salah dan pemerintah benar, tapi saya tidak ngerti lah kalau menurut prinsip-prinsip koperasi dan dasar keilmuan saya begitu.
1: Baik.
0: Nah itu, jadi saya khawatirkan kendala-kendala ini akan terus terjadi. Sekarang misalnya di mereka mau jualan apa bingung-bingung. Kades itu tidak ngerti masalah pembangunan gedungnya itu. Kades itu tidak pernah tahu berapa siapa yang membangunnya itu. Tahu-tahu udah jadi. Dari kades ini posisinya bingung, orang bingung. Kalau sekarang. Nah, ini harus diperjelas karena apa? Karena kita berharap, saya ngomong ini, saya berharap koperasi ini jalan karena uang negara dalam hal ini Danantara ya.
1: Iya, Danantara.
0: Katanya dari Danantara. Saya berharap uang ini tidak terbuang cuma-cuma dan akan jadi kasus di belakang hari seperti MBG. MBG ini kan sudah nyata kasusnya.
1: Baik.
0: Ya, jangan seperti MBG. Makanya saya berharap ya kalau misalnya sudah terlanjur terbentuk, maka rekrutlah anggota. Melalui anggota itulah keputusan koperasi yang tertinggi. Hukum tertinggi dalam koperasi itu anggota, apa anggota. Jadi mereka lah yang harus mengatakan, oh kita harus jualan ini, oh harus kita usaha ini.
1: Baik.
0: Jadi kesan dari masyarakat, dari anggota untuk anggota dan oleh anggota itu klop dengan prinsip-prinsip dasar koperasi yang dicanangkan oleh, yang diidei oleh Bapak Muhammad Hatta.
1: Iya.
0: Jadi itu, ya kalau saya salah saya mohon maaf dalam ini ya.
1: Baik.
0: Di koperasi unit desa.
1: Iya. Yeah.
0: Ya demikian, Mbak. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salasito ya. Iya, terkait koperasi Desa Merah Putih. Ini juga saya sudah koordinasi bersama Pak Sopir ya, Kabid Dinas Koperasi dan UMKM Bangka Belitung. Tapi ini belum ada jawaban. Ya, kita mau tanya juga nih seperti apa mungkin permodalan dari Kopdes ini sendiri gitu ya. Dan bagaimana kesiapan SDM-nya tadi begitu ya. Ini salah satu juga terutama untuk Kopdes yang siap untuk beroperasi gitu ya. Untuk ya, untuk beraktivitas lah bahasanya seperti itu. Karena memang kalau di berita daerah tadi ini salah satunya Kopdesnya membutuhkan permodalan dari pemerintah untuk berjalannya operasional usaha koperasi. Ya karena kalau mungkin dengan dana desa kan ini sudah banyak pengurangan juga untuk dana desa gitu ya. Oke, baik. Itu informasinya. Dan memang tidak semua desa yang bangunnya sudah selesai untuk Kopdes. Ada yang mungkin masih mencari lahan, masih berurusan dengan lahan. Ada yang mungkin baru membangun, tapi ada yang tadi bangunannya udah selesai, udah siap buat selfie itu kata Bung Rustam ya. Dan ini masih menunggu seperti apa operasionalnya nanti untuk Kopdes Merah Putih ini. Karena kalau dari beberapa media online yang saya baca pendengar di sini bahwa 12.000 gerai Kopdes Merah Putih itu sudah rampung dan ada 1.061-nya sudah beroperasi ya. Oke. Ada Pak Kusmanangkus di Pelaben. Halo, selamat pagi opini publik. Bang Kus, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Mbak juga semoga sehat dan selalu jaya.
1: Amin. Amin. Terima kasih, Bang Kus. Iya, apa kabar di Pelaben, Bang Kus? Kopdesnya.
2: Sehat dan cerah sekali, panas sekali.
1: Oke. Okay.
2: Kehabisan air nih.
1: Iya, benar. Kita juga udah agak susah nih airnya ya.
2: Agak susah nih air, luar biasa. Gini, Mak, itu nanggapi sedikit masalah Kopdes itu.
1: Ya, di sana gimana kabar Kopdesnya?
2: Itu sebetulnya gini, Mbak. Sebelum ada Kopdes juga rasa-rasanya sudah ada itu koperasi di desa itu sudah ada dibentuk itu.
1: Di Pelaben?
2: Ya, di Batu Rusa.
1: Oh, di Batu Rusa, ya, oke.
2: Okay. Ya, yang saya yakin juga mungkin dengan dana yang besar, dana desa dulu itu, mereka juga pasti kepikiran.

0: Dan untuk buat koperasi desa, nah, cuma pertama belum profesional, kedua badan hukum belum ada, ketiga pembinaan belum ada dari pemerintah. Nah, coba ditelisik gitu, ada tidak, mana yang ada itu aja dibina, gabungkan dengan para UMKM yang ada supaya mereka semua maju, jangan membentuk baru anggaran gede gitu. Lebih baik untuk yang lain lah anggarannya. Sedih bener ya, anggaran udah masyarakat udah miskin semua ini nih. Udah banyak gitu, bukan miskin semua, udah banyak yang susah. Yang sebaiknya seperti itu, binalah langsung dari pusat, mana-mana yang sudah ada koperasi laporannya dibina, dibimbing, di apa, rekrut semua UMKM yang ada untuk memberdayakan masyarakat kan. Kalau memang dia dari bahan pokok yang akan disajikan, ya pasok anunya, daripada bahan-bahannya itu. Nah, itu aja sih sebenarnya, nggak perlu lagi buat bentuk baru. Ini kan nanti bentuk bangunannya, baru, bentuk kepengurusannya, iya. Digaji kepengurusannya, wah itu rawan sekali gitu. Kalau sudah berkecimpungan duit, manusia mana yang tidak silau matanya?
1: Iya.
0: Itu aja, terbukti di MBG itu para jenderal itu bukannya ecek-ecek manusia biasa, itu para jenderal yang sudah dibentuk karakternya masih saja tergiur oleh duit itu. Iya. Itu saja Mbak, karena ini nyata, ini buktinya sudah ada gitu di MBG. Itu berapa, 2 atau 3 jenderal itu. Sedih saya dengarnya, kok seorang jenderal juga masih mau gitu ngegerogoti negara ini, padahal dia harus sebagai pilar untuk memajukan negara kita ini. Iya. Sebagai pilar dari ancaman negara ini, malah dia yang gerogotin, sedih gitu. Apalagi kalau nanti dibentuk baru kayak gini lagi, wah itu nanti keuntungan yang punya Kopdes 6 juta sehari kayak yang kemarin MBG kan, pamer-pamer melalui medsos itu. Pamerkan bahwa dia punya penghasilan 6 juta sehari kalau dia punya bangunan MBG. Jadi sedih Pak itu. Jadi sebaiknya seperti itu aja, binalah yang sudah ada di desa, kemudian dibimbing dan diberi arahan, kemudian diberi jalan itu untuk permodalannya. Daripada membentuk yang baru gitu.
1: Iya.
0: Yang notabene untuk keuntungan pribadi. Yang tidak lain itu adalah dari semua partai-partai itu yang punya dana. Itu aja, mohon maaf nih.
1: Iya.
0: Untuk semuanya, karena kadang-kadang program-program mengesalkan hati rakyat kecil ini. Sampai enggak lah gitu ke masyarakat, duit habis gitu.
1: Oke.
0: Itu aja Mbak, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angkus ya. Artinya manfaatkan yang sudah ada, mungkin bahasanya seperti itu ya, kalau yang bisa saya tangkap dari Pak Angkus tadi gitu ya. Tidak harus mungkin membuat bangunan baru, tapi lebih ke SDM-nya, permodalannya gitu ya, lebih baik dialokasikan seperti itu ke itunya daripada mungkin bangunannya baru. Tapi setiap desa mungkin ada gitu bahasanya, koperasinya dulunya gitu ya Pak ya. Tapi banyak yang bahasanya gimana ya, mati suri. Wah, itu kata-katanya ya, saya pinjam juga istilahnya itu. Oke, kita pakai majasi perbolanya. Halo Pak Buana, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat,
2: sehat, sehat,
1: sehat sekali Pak Buana.
2: Panas di sana ya? Keduluan.
1: Panas kayaknya ya.
2: Cuaca panas, isunya pun juga panas sih kelihatan nih.
1: Enggak sebenarnya isunya panas, saya hanya tanya apa kabar Kopdes di daerah Anda gitu loh. Udah jalankah, bangunannya sudah adakah, atau mungkin masih terkendala lahan gitu kan. Nah, itu sih enggak panas. Cuma gosokannya enggak panas ya.
2: Anunya bahasanya rata, bahasanya antara
1: flat aja ya, gitu ya.
2: Flat aja, tapi iya. Kalau udah masuk, aduh panas itu.
1: Gitu ya.
2: Makanya sebenarnya Mbak, aku enggak mau ikut sebenarnya ini untuk Kopdes ini, MBG Kopdes itu males Mbak.
1: Iya.
2: Walaupun gimana pun kita peduli, udah dia dianggap apa ya? Kayak dianggap ya, artinya musuh jatuhnya, kayaknya udah dianggap seperti itu. Artinya sudah dianggap enggak mau mendukung pemerintah.
1: Padahalnya makanya saya itu mendukung ini bahasanya Pak Buana. Makanya saya tanya gimana di sana semangat Kopdesnya begitu.
2: Makanya maksudnya gini, kalau lah masuk ke acara, masuk ke pembahasan seperti ini, ada yang mengkritik, ada sebenarnya bukan mengkritik sih, memberi masukan, tapi yang
1: benar. Iya.
2: Masukan
1: berbagi yang pengalaman, belakang. Apalagi tadi Pak Salasito yang punya apa ya dasar-dasar koperasi gitu kan. Itu benar, kan bagus.
2: Tuh, benar iya. Mereka itu, Mbak.
1: Iya.
2: Karena aku juga pernah di kepelatihan
1: koperasi juga.
2: Koperasi dulunya. Iya,
1: Mbak. Artinya jadi, dasar-dasarnya udah ada gitu ya. Artinya ini SDM-SDM yang bisa dipakai untuk Kopdes Merah Putih begitu kan maksudnya?
2: Iya, sebenarnya gini, Mbak. Aku dari dulu sebenarnya apa sayang gitu ada koperasi setiap desa itu kan hampir ada, semua benar. Desa itu punya koperasi. Hanya mereka kan mati suri, Mbak. Karena apa? Tidak ada keberpihakan gitu, mohon maaf, keberpihakan pemerintah dalam membina mereka. Kan membina mereka itu kan bukan apa ya, bukan hanya dari bentuk dan bukan apa namanya badan hukum, biarkan gitu saja, enggak. Tapi mereka itu kalau bisa dirutinkan, dibina mereka tiap per 3 bulan kah apa per 6 bulan rutin. Jadi apa solusinya, misalnya mereka kendalanya apa solusinya, itu yang sebenarnya bukan bukan yang sudah ada yang mati suri, tapi buka lagi yang baru. Iya, sekarang pemerintahan Pak Prabowo, nanti ganti presiden di tahun 2030. Misalnya kalau Pak Prabowo tidak menjabat, kita mohon maaf ya misalnya. Apakah nanti Kopdes Merah Putih ini bisa masih berjalan atau tidak?
1: Iya.
2: Ya kan itu jadi pertanyaan. Nah jadi masyarakat tidak usahlah ada Kopdes Merah Putih, KUD yang ada di tingkat desa itu yang diberdayakan. Karena itu intinya sebenarnya, karena setiap daerah, setiap desa itu beda-beda loh. Kalau ini kan disamaratakan kelihatannya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan disamaratakan. Artinya bidang usahanya disamaratakan. Kalau di koperasi KUD itu tidak disesuaikan dengan kondisi di lapangan, anunya apa bidang usahanya. Kalau mereka di pertanian, tidak perlu yang lain-lainnya mereka.
1: Iya.
2: Ya kan seperti itu. Artinya ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini yang sebenarnya harus dipertajam gitu. Ini kan lucu, melakukan artinya seperti ini. Nah, mulai ada koperasi. Abis koperasi ada namanya BUMDES. Kan hampir-hampir mirip dengan koperasi. Usaha juga mencari profit. Sekarang berdiri lagi Koperasi Merah Putih. Lah akhirnya nanti BUMDES bidang usahanya apa lagi coba?
1: Iya.
2: Iya kan, artinya KUD bidang usaha BUMDES ditambah lagi Koperasi Merah Putih itu sama semuanya bidang usahanya.
1: Iya.
2: Nah gimana caranya apakah akan mendapat keuntungan itu? Nanti ada salah satu atau duanya itu akan kolab mati. Ini kan karena berebut lahannya hanya itu, direbut bareng-bareng, ya otomatis lah Koperasi Merah Putih yang menang karena di backup dari pemerintah pusat.
1: Iya,
2: semuanya bangunannya dibantu pemerintah pusat, nanti sumber dananya dari danantara. Ya mampu mereka, tapi pertanyaannya benar berkata tadi, apakah itu akan nanti tidak bermasalah di belakang harinya? Sedang MBG kemarin banyak protes orang, tanya-tanya apa? Korupsi kan, bagi-bagi juga, bukan orang yang tidak ngerti, orang yang sangat ngerti ngurus itu. Ya kan, nah gitu yang kita masyarakat itu mana sih yang untuk nilai positifnya langsung yang dirasakan masyarakat? Itu yang sudah ada kok diabaikan gitu, bukan yang baru. Nanti ganti pemerintah berikutnya, ganti yang baru. Kitanya gitu, seringnya seperti itu. Bukan yang sudah ada. Dibenarkan, ditingkatkan. Kita jangan ego dengan yang produk yang lama. Sebenarnya produk yang lama itu kan dari zaman pendiri kitanya kan itu, Bung Hatta. Bapak pendiri koperasi.
1: Iya, Bapak koperasi ya, baik.
2: Iya, itu yang sebenarnya yang harus diperkuat. Jangan mentang-mentang kita berkuasa di sekarang, kita ganti. Benar kata beliau. Apa sih ruhnya koperasi? Nah, itu yang sebenarnya harus dijaga.
1: Baik.
2: orang koperasi itu kan untuk mesejahterakan dari oleh dan untuk anggota. Itu yang intinya sebenarnya koperasi. Untuk berikutnya Mbak Rita, udahlah itu enggak Mbak Rita enggak akan pernah kita didengar Mbak Rita.
1: Iya, saya kan nanya-tanya koperasinya di sana gimana.
2: sebenarnya kedua itu enggak mau komen sebenarnya Mbak Rita lagi MBG dengan apa KDMP itu enggak mau lagi sebenarnya itu ya. Walaupun kita bercuap seperti apa itu enggak akan pernah didengar Mbak Rita. Itu
1: sudah. Tapi di sana gimana? Sudah berdiri?
2: Enggak tahu Mbak Rita, terserah.
1: Kan kelihatan kalau sudah berdiri bangunannya Pak Buana.
2: Masalah berdiri itu aku juga tidak tahu di mana posisinya.
1: Oh, belum tahu posisinya di mana.
2: Malahan aku kemarin waktu aku yang masih sering survei apa namanya KSA itu lewat jalan tengah itu. Itu ada memang jauh dari memang di pinggir jalan, tapi jauh dari perkampungan, dari rumah penduduk.
1: Oh. Kan mantap tuh namanya. Oh, KDMP-nya. Kan mantap kan. Oh iya. Berarti udah positif di situ berarti ya?
2: Ada di desa, aku enggak perlu sebut desanya, desa apa, ada itu di sana. Tapi di desa kami aku enggak tahu di mana, aku enggak pernah tahu Mbak Rita.
1: Oh. Bodoh aja.
2: Yang okay. Sekarang kami rasakan ini kan harga timah seperti apa. Oh, iya. Itu sekarang itu Mbak Rita. Baik. Sudah itu sekarang BBM ini Mbak Rita.
1: Oh, masih
2: aku
1: ya?
2: Kemarin kaget. Masih Mbak Rita. Kemarin tuh kaget aku Mbak Rita, biasanya di tempat yang biasa aku ngantri itu. Beli. Ternyata Mbak Rita udah baris 3 motor itu panjang lagi.
1: Oh, baru tahu nah, dengan, berarti ya.
2: Baru tahu itu kemarin Mbak Rita. Iya, kan hari ini hari Sabtu memang udah biasanya sudah, tapi kemarin itu kan karena jaraknya dari rumahku nih ke sana yang ke tempat yang biasanya aku ngantri itu enggak terlalu ngantri kayak gitu. Itu kaget aku asli kemarin itu lewat. Loh kok aku ngomong dengan kawan, ketemu kawan kan pas belanja anu beli nasi itu. Anu dia ngomong, "Aku tadi di Manggar tadi katanya susah anu mau ngantri bensin," katanya. "Ngapa? Ramai." "Oh," kataku, "di sana ada yang anu ndak ngantri-ngantri." Tahu-tahu sekarang lewat baris 3, baris 3 atau baris 4.
1: Wow, okay deh kalau gitu.
2: Jadi maksud aku gini Mbak Rita. Jadi dengan kondisi ya, pemerintah pejabat-pejabat pemerintah ini ngomong stok kita aman apa segala macam. Iya, kalau aman. Kalau enggak, kalau aman kan distribusinya seperti apa sih? Kita nih kan bilang tadi kan pernah kan aku ngomong kan Mbak, ada yang apa namanya pertasop itu. Manfaatkanlah pertasop itu. Itu kan hampir setiap desa ada. Sekarang mati mereka Mbak Rita. Karena mereka dulunya diwajibkan harus menjual yang non subsidi.
1: Iya.
2: Iya kan? Sekarang cuma Mbak Rita, mereka yang ngantri di SPBU itu panas Mbak Rita dengan kondisi sekarang. Di atas mereka itu langsung beratapkan dengan langit, dengan matahari Mbak Rita.
1: Iya.
2: Iya kan? Baik. Apa enggak kasihan kita dengan belum langkit lamanya lagi ngantri. Sekarang ini ngencari di eceran enggak ada Mbak Rita.
1: Baik.
2: Nah, artinya tolonglah kebijakan itu harus segera gitu, jangan terlalu apa ya birokrasi yang terlalu panjang. Sekarang kondisi seperti ini, coba pertasop itu dimanfaatkan, jangan di pertasop itu jangan ada pengerit itu satu. Sudah itu jangan ada yang mobil, cukup untuk motor aja agar mutus atau agar membantu masyarakat yang ngantri di SPBU. Kasihan loh mereka dijemur itu. Asli itu. Nah, yang terakhir, kapan nih Mbak Rita RRI-nya agar ya, radio jadul itu
1: bisa hidup? Serialnya ya. Iya.
2: Itu Mbak Rita, karena ini lama nih Mbak Rita, hanya berdasarkan HP ini kadang-kadang hidup, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang enggak. Iya. Tapi kalau ada radio jadul itu kan bisa aku jarang biasa kalau ada jadul jarang aku ngirimin TV. Sekarang ngirimin TV terus aku Mbak Rita.
1: Oh iya, oke. Baik, siap.
2: Minta tolong itu aja Mbak Rita, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buana dagang bersama kita di pagi hari ini. Lanjut nih telepon sebentar ya Pak Rustam ya. Ini Pak Buananya belum off. Oke, udah off. Silakan coba telepon lagi. Ini belum terkonek ke server kita langsung gitu ya. Baik. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM-nya. Baik, sebentar ya. Saya coba lagi telepon ya, Pak Rustam. Di pagi hari ini di 089 baru masuk ya. Oke, baik. Halo, Bung Rustam. Silakan.
3: Halo.
1: Iya, halo. Baik. Ini kirim apa ini? Lewat pesan suaranya, voice note-nya ini ya.
3: Jadi saya hanya menjawab ya, jangan sampai saya enggak kirim pesan suara kan.
1: Ya, silakan.
3: Seperti yang WA tadi. Itu menambahkan tadi saya kurang komplit. Gedung kami sudah berdiri megah, kemudian lokasinya satu hamparan dengan BUMDES.
1: Oh, satu hamparan, dekat berarti ya.
3: Di samping kantor kepala desa. Lalu itu ada gedung minimarket, kemudian ada usaha BUMDESnya gedung minimarket, kemudian Molen Batako kemarin BUMDES. Nah, di sebelahnya ada futsal anak-anak, di sebelahnya lagi ada KDMP ini.
1: Oke.
3: Oke, makanya saya bilang kalau mau selfie di tempat futsal boleh.
1: Iya, di BUMDES boleh. BUMDESnya masih jalan usahanya berarti ya?
3: Udah tutup yang saya sampaikan tadi.
1: Oh, udah tutup. Oh iya, karena ada permasalahan kemarin ya.
3: Nah, jadi gedung minimarketnya cukup megah juga tuh, tinggi. Malah kalau ketinggian atau kemegahannya, minimarket lumayan seperti swalayan, cuman kompleks ini menang panjangnya. Dan warnanya itu kan asing di desa-desa, apalagi kami kan pelosok. Waduh, kalau lihat gedungnya itu bukan main nih.
1: Keren ya warnanya, merah putih ya.
3: Ya. Jadi kemudian saya mengutip apa yang sampaikan Bapak yang
1: Bapak yang mana?
3: Bapak yang menyinggung masalah rekrutmen anggota tadi kan?
1: Pak Salasito ya?
3: Ya mungkin betul, itu betul sekali itu. Saya mau mengomentari begini, kita di sini sudah rapat beberapa kali itu, bahkan dana itu kan didengar-dengar 3 miliar itu.
1: Wah, untuk satu kompleks?
3: Iya. Nah pelaksananya sangat rumit, bahkan kalau kita mau bahas tuntas ya perlu butuh waktu 3 jam lah kira-kira. Artinya ini nanti dilibatkan aparat ini Mbak Reta. Kemudian saya sampaikan bahwa betul apa yang sampaikan Bapak Salasito tadi, itu apa namanya, memang kepala desa dan perangkat itu lepas tangan Mbak Reta.
1: Iya. Yeah.
3: Mereka hanya sebagai apa ya, mengetahui saja. Dikelola oleh yang tidak terlibat dalam kepegawaian perangkat desa, termasuk kepala desa, BPD dan seterusnya sampai ke bawah RT pun tidak bisa ikut
1: campur. Kalau saya baca ini sebagai pengawas, pengarah kebijakan, juga fasilitator utama gitu ya.
3: Iya, dengan kata lain hanya mengetahui saja.
1: Iya, tapi bertanggung jawab ya.
3: Iya, saya entah, hanya memandang menonton saja kayaknya.
1: Oh, gitu.
3: Saya kan udah ngomong langsung sama ini ya, kepala urusan pemerintahan, kaum pemerintahan itu. Waduh, ini persis saya nggak terlibat, dia bilang. Kami tidak terlibat, dia bilang begitu. Alhamdulillah, saya malah bersyukur, beliau bilang begitu, bersyukur kami tidak terlibat. Jadi mereka lepas tangan, artinya ini dikelola oleh tanpa ada perangkat desa sekalipun RT, nggak boleh.
1: Jadi masyarakatnya yang mengelola gitu ya.
3: Kalau di tempat saya udah berapa kali rapat, bahkan udah terbentuk ketua, pengawas.
1: Jadi artinya udah siap jalan gitu sebenarnya gitu ya.
3: Kemarin tahu udah kelar, udah clear, udah apa itu.
1: Oh, baik.
3: Ingat lagi minyak gorengnya kapan masuk, gas melonnya kapan masuk. Nah itu kan kalau di media sosial kan itu isinya snack. Nah, itu ada satu koperasi yang di medsos itu jalan 4 bulan itu saldonya cuma 70.000 keuntungannya.
1: Oh gitu.
3: Ya jualan anak itu. Satu kompleks yang ditampilkan itu dia belum mempunyai apa, ada barcode, nggak bisa, harus cash tunai. Nah waktu itu dia memperlihatkan bahwa belum siapnya kompleks, artinya belum punya, tidak bisa dibayar dengan kris. Kiris ada yang kris bilang itu kan.
1: Iya.
3: Jadi hanya seperti kita belanja di toko, cash tunai. Harusnya kan kompleks ini bisa dengan segala apa pembayarannya.
1: Iya, ya kan? Benar.
3: Jadi kalau kami insya Allah siap. kebetulan yang ketua kami ini adalah SS juga lah pendidikannya.
1: Oh gitu ya. Baik. Jadi bisa. Tahu,
3: sebetulnya apa namanya, kami ini apa ya, desa saya ini ikut mengikuti. Teman saya ini yang mau ngomong ini. Kalau yang lain nggak mau lah, mereka suruh bikin, bikin lokasi tanpa bermasalah, nol masalah.
1: Hmm, alhamdulillah berarti ya.
3: Ya, Mbak Leta,
1: oke, baik. Terima kasih Bung Rustam sudah bersama kita. Oke, pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Untuk dinas koperasinya ini belum ada jawaban. Saya sudah koordinasi bersama beliau pagi ini bersama Pak Sopiar, tapi belum ada jawaban juga sampai saat ini, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Apa kabar Kopdes di daerah Anda ya? Ya maksudnya saya masih menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pukul 10 ya, kita ada bincang bersama, ya pukul 10 bersama perwakilan deputi kepala perwakilan Bank Indonesia, berbicara terkait ekspor Bangka Belitung 2026. Tetap bersama Pro 196,4 FM.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, masih bersama Pro 1, masih di 96,4 FM ya. Saya masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya dalam program kita Opini Publik. Apa kabar Kopdes Anda di daerah Anda? Kemudian juga Bulog akan tetapkan beras satu harga. Oke, itu informasinya. Halo, selamat pagi. Oh, belum keangkat. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum Mbak Reta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Angkus? Ya.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Panas di sana Pak Angkus?
1: Panas full pagi ini sudah nongol ini.
0: Oke. Pak Angkus, gimana Kopdes di sana?
1: Paleman, tanggap selampung.
0: Iya, Paleman. Iya, gimana Kopdes di sana? Kooperasi Desa Merah Putihnya sudah berdiri kah atau sudah beroperasional?
1: Ya kalau saya keliling-keliling berarti ya, itu sudah ada, sudah bangun yang sangat mega itu berarti.
0: Oh, sudah berdiri itu bangunannya.
1: Sangat aja berarti ya, saya lihat langsung, itu sudah ada dua itu.
0: Oh, sudah ada dua. Oh.
1: Satunya di desa, yang satunya di kelurahan berarti.
0: Oh, gitu.
1: Itu berdua yang saya lihat yang sudah bangun mega dan masih kosong gitu.
0: Masih kosong. Oh, itu di daerah Pak Leman berarti ya.
1: Betul. Jadi kalau saya dalam akal sehat ini begini Mbak Pes, bangunan begitu mega, makan tanah yang begitu lumayan ya, luas. Dan juga saya lihat itu kios-kiosnya itu 6 kios saya lihat itu kan, dan juga begitu mewah gitu kan. Nah itu saya dalam hati saya itu, ini uang dari mana, apa pakai biaya apa enggak gitu, gitu membangun bangunan Kopdes ini yang begitu megah dan mewah ini. Dan juga kalau saya lihat itu mau apa, mau jangka panjang atau tidak gitu kan. Nah yang kedua itu, kalau dia sudah buka itu, apakah itu tidak mematikan pengusaha-pengusaha menengah kecil ke bawah mereka itu, yang ada di sekelilingnya itu, yang dekat-dekat itu. Itu pertanyaan saya kan. Udah itu, yang kalau saya lihat juga kan, kalau di media sosial itu saya lihat tuh banyak sekolah-sekolah yang tidak layak pakai. Nah, kenapa Kopdes ini begitu mega mewah dan juga ya gimana ya? Kalau saya itu kalau waktu bukan nanti, apakah itu langsung penuh atau gimana gitu? Dan juga apakah dia memakai tenaga kerja gitu lah tadi? Itu aja nggak tahu feelingnya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya gitu ya, banyak kali pertanyaannya, saya sih nggak bisa jawab ya. Dinas Koperasinya juga belum balas WA saya ini Pak ya, dananya dari mana gitu, pasti pakai dana dong Pak ya, ada dana alokasi khusus mungkin gitu ya. Baik pendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk hari ini, dan kita juga akan coba nantinya ke BMKG, moga bisa ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Opini Publik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa Bapak?
2: Dengan Pak Rambe.
0: Pak Rambe di Semabung, Pak Rambe ya.
2: Iya, ikut bergabung di Opini
0: Publik. Boleh, gimana kalau di sana Pak Rambe? Ada nggak Koperasi Desa Merah Putihnya? Oh, nggak ada ya?
2: Mungkin karena udah kelurahan.
0: Nggak ada ya, berarti udah kelurahan gitu ya.
2: Okay. Yang setahu saya, kalaupun ada berarti saya yang ketinggalan kereta.
0: Tapi Semabung ini kelurahan kan?
2: Bagaimana?
0: Semabung ini kelurahan?
2: Iya, kelurahan.
0: Kelurahan ada dong, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
2: Kalau koperasi ini desanya dari zaman nenek moyang kita dulu sudah ada Mbak.
0: Sampai sekarang masih jalan?
2: Alhamdulillah ya, bagian berjalan, bagian nggak apa, mati suri.
0: Ini,
2: Mbak, saya sebelum terkait masalah untuk kedepannya, karena di dalam nama-namanya ini dulu tidak ada opininya ya, tiba-tiba sudah jadi gitu. Yang saya mau bicarakan ini, setiap kita mendengar kata-kata merah putih, artinya kita teringat kepada lambang negara kita seperti bendera ya. Nah, jadi dinamakan yang sekarang ini Koperasi Merah Putih gitu. Artinya seakan-akan yang dibentuk oleh orang tua-tua kita dahulu tidak di bawah naungan Merah Putih gitu. Jadi kalaupun membuat kebijakan baru, carilah nama-nama yang kira-kira tidak mengganggu pemikiran-pemikiran orang tua-tua kita dulu. Itu yang mau saya sampaikan. Karena begini, dari zaman Muhammad Hatta ya, berdasarkan sejarah kita ketemu ya, kita tahu itu koperasi sudah dibentuk. Jadi kalau dibentuk lagi koperasi sekarang dengan dinamakan Merah Putih, artinya yang terbentuk dahulu tidak di dalam Merah Putih gitu. Tapi mohon maaf kalau saya salah, karena setiap kita mendengar kata-kata Merah Putih, kita tetap terpikir kepada lambang negara. Jadi alangkah baiknya kalau bikin nama yang baru, kalaupun mungkin ada pendirinya yang mau mengkaitkan nama, buat sajalah sekolah reformasi, koperasi reformasi. Yang setahu saya sekolah rakyat itu zaman dahulu itu sudah ada gitu. Pemberantasan buta huruf, PBH singkatannya ya. Sekarang ada lagi sekolah rakyat. Artinya sekolah yang sudah ada dibentuk selama ini tidak sekolah rakyat gitu loh. Jadi namanya ini agak-agak lucu gitu. Tapi yang paling kita apa kan Mbak, jangan selalu melihara kucing gitu. Jangan selalu mengumpan-umpan kucing dengan makanan gitu aja Mbak. Oke, itu aja saudara saya.
0: Oke. Baik.
2: Terima kasih. Ya. Selamat bertugas Mbak Reta.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Rambe. Enggak ada kelananya ya. Pak Rambe aja gitu udah gembur sama kita di kebersamaan untuk pagi hari ini. Terima kasih Pak Rambe ya. Iya, ini dari Pak Salasito. Katanya Komdes Merah Putih Semabung baru ada di depan Masjid At-Taqwa. Wah, Pak Salasito lebih tahu. Oke, baik, terima kasih Pak Salasita yang sudah bersama kita juga pagi ini ya. Dan mendengar kita juga update ya untuk Anda informasi cuacanya. Tapi ini belum ada balasan dari BMKG ya. Kita tunggu apakah nanti, kalaupun masih ada waktu kita akan coba hubungi. Tapi kalaupun gak ada waktu kita besok lagi gitu ya. Tapi kita akan update terus. Biasanya kan ada update gitu ya dari BMKG. Dimana kalau dari BMKG ini ada update juga terkait hotspotnya. Nah, ini pantau hotspot Kepulauan Bangka Belitung. Per kemarin 3 Agustus ya, dari pukul 00 hingga pukul 16 itu ada 9 titik hotspot ya. Oke, lanjut lagi. Halo opini publik, selamat pagi.
2: Masuk di akhir-akhir.
0: Oh, tadi belum gabung ya?
2: Tadi di WhatsApp berapa kali?
0: Oh, iya. Oh, ternyata belum gabung. Baru gabung ini. Tak kirain udah dua kali loh.
2: 301 sejak awal tadi enggak masuk-masuk cing itu.
0: Oke, baik. Boleh. Silakan Pak Ahmad Irwan.
2: Di pistol sok Pak Reta.
0: Gimana nih Kopdes di sana udah ada, Pak?
2: Di desa saya belum ada.
0: Oh, belum ada. Belum ada tanda-tanda gitu, patok-patok ya, belum ada juga berarti.
2: Belum ada juga. Kalau urusan nama kan pasti kalau seandainya ada dibentuk tidak akan susah nyari untuk pertahanan. Cuman di sini ya seperti halnya para penelpon tadi kayaknya kritis semua kan. Hampir seberapa semua dengan saya itu kan. Apalagi yang berasa Bapak yang barusan telepon yang barusan, bilang betul Pak, mungkin yang baru. Coba sekolah rakyat, ingat ketika kakek saya ngobrol kan, ketika zaman penjajah sekolah kok kenapa saya timbul lagi sekarang sekolah rakyat. Jadi begini Mbak Reta ya, bikin program ya kan, yang mana sudah menjadi kekuasaan, sudah menjadi apapun keputusan seperti itu bisa digugat, walaupun di sana menimbulkan pro dan kontra kan, seperti itu seharusnya beginilah. Coba begini, coba sekarang begini. Kalau sesuatu dipoting, mana lebih setuju atau lebih yang tidak setuju, pro dan kontra. Makanya di sini kakek saya mengatakan begini, rakyat 220 juta, satu yang tidak setuju. Siapa coba dipoting, kan seperti itu, yang mengatakan satu, cuman satu. Banyak yang kontra masa program sekarang, seperti kata tadi, kata Bapak Sepakwat yang mengatakan, saya tidak berpikir ini duitnya dari mana, kan betul, itu seperti itu. Nah makanya di sini mereka banyak dari masa yang menolak ada sensus ekonomi. Benar, mau golongan menengah ke atas banyak yang menolak di sensus ekonomi. Kenapa demikian? Takut bisa sekian terkena pajak, yang para sulit takut terkena pajak misalkan. Makanya di sini yang menerima sensus ekonomi itu yang kebanyakan golongan menengah ke bawah. Golongan menengah ke atas nolak. Di sini Bu, di sini dengan saya tidak banyak yang menolak. Benar itu kan. Takutnya nanti ada sesu ekonomi politiknya nanti wah ekonomi kan takutnya terkena pajak. Nah itu sudah sesuatu. Maka di sini saya tadilah hampir semua sependapat dengan para penelpon tadi, ternyata semua adalah pada pada kritis, kritis masalah, bukan masalah pro korwa sekarang yang katakanlah belum seperti benar koperasi desa. Saya belum belum tahu kemana itu kan, apakah ini akan manfaat buat rakyat atau bagaimana kan seperti itu. Makanya di sini gimana saya ngikutin aja lah para penelpon tadi, semua juga ada sependapat dengan saya itu kan. Jadi program-program itu belum tentu gimana hasilnya. Jadi ya sekalipun Mbak Yakota, kalau sudah yang namanya jadi keputusan yang berkuasa pasti tidak bisa digugat ya, seperti itu. Seperti kata Bagus tadi kan, katanya kok sampai dipiralkan dari betul ambil poin penghasil 6 juta kan menyakiti rakyat tuh kan. Rakyat kecil mahasiswa kan, dia adalah berlimang dengan penghasilan seperti itu diantaranya. Makanya makanya di sinilah, makanya maaf nih ya, Pak Gubernur saya kan seru-seru sesuatu juga harus banyak dikaji ulang. Mungkin ada kurang butuh respon kan seperti itu, bukan sulit tapi kurang diambil dalam segi kemanfaatannya kan seperti itu. Ternyata seperti yang Mbak Data ya.
0: Baik.
2: Pak waktu sedikit lagi, tadi sekali lagi bahwa saya acung jempol semua Pak telepon adalah sama kritisnya, sama itu kan seperti itu. Tadi seperti itu. Jadi enak jadi penguasa bareta, enaknya kenapa? Kuda putuat, aku semua kuma dewe. Kalau istilah orang semua kuma aing yang gitu, kalau bahasa orang yang terserah saya baru jam mau pahit nggak terima kan udah keputusan saya yang berkuasa. Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dagang bersama kita untuk hari ini di program kita Opini Publik. Oke, iya. Terima kasih Bang Dian di Riling Panjang ya, cuma kalah tipis ya Indonesia ya di Piala AFF gitu ya kemarin ya. Oke, baik pendengar Pro 1, kita dibatasi waktu ya, tapi ini terakhir informasi untuk Anda juga. Ini yang tadi juga jadi tema kita ya. Jadi saya bacakan sedikit biar enggak penasaran gitu ya. Harganya satu harganya seperti apa? Jadi Bulog pendengar berencana akan menerapkan beras SPHP satu harga di seluruh Indonesia setelah kondisi keuangan membaik. Skema ini meniru konsep BBM satu harga milik Pertamina. Dan rencana ini semakin dekat direalisasikan setelah kinerja keuangan Bulog diproyeksikan berbalik mencatat laba pada 2026. Direktur Utama Perum Bulog mengatakan kebijakan satu harga untuk beras SPHP dapat diterapkan ketika kondisi keuangan perusahaan sudah positif dan konsep ini mengadopsi skema BBM satu harga oleh PT Pertamina. Dan Bulog diproyeksikan membukukan labanya 1,14 triliun ya pada 2026. Dan tentunya penerapan beras SPHP satu harga masih harus mendapat persetujuan pemerintah melalui Rakortas, dan ia belum mengungkapkan besaran harga jual yang akan diterapkan gitu ya pendengar ya. Oke, kalau sekarang kan ada yang 58 ya atau 60 ya sekarang ya beras SPHP ya. Itu kan beda-beda ya, setiap daerah itu beda-beda harganya. Nah ini nanti akan ada penerapan satu harga. Kayak misalnya BBM, Pertalite sekarang 10.000 gitu kan. Sama di seluruh Indonesia. Nanti juga Bulog seperti itu ya untuk beras SPHP-nya. Itu informasi terakhir di kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih ya buat Anda semua yang udah gemur sama kita. Dan semoga permasalahan KDMP, ya koperasi Desa Merah Putihnya ini bisa terselesaikan. Yang belum ada lahannya, cepat dapat lahan. Yang belum berdiri, cepat berdiri bangunannya. Sudah berdiri, cepat beroperasi ya untuk koperasi Desa Merah Putih. Semoga apa tujuannya dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar terwujud ya. Walaupun tadi kalau kita rangkum dari beberapa pendengar yang bergabung bersama kita di KDMP ini, banyak yang mungkin mengatakan harus persiap permodalannya, SDM-nya juga, atau mungkin bahasanya ada juga lebih baik jangan dibangun lah gitu ya, lebih baik dialokasikan ke yang lain yang lebih penting, bahasanya seperti itu. Tapi apapun programnya, kita harapkan itu semuanya bisa menyentuh masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat. Karena itu mungkin harapan adanya program-program yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Terima kasih pendengar untuk kalian sudah bersama Pro 1. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Jangan lelarkan pukul 10 nanti kita akan ada dialog bersama Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Saya masih menemani Anda, masih bersama kami di Pro 1 96,4 FM. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selamat pagi. Saya akan sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, begitu, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, di mana beredar sebuah unggahan di medsos yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama di tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah berita hoax. Dilansir dari titlo.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggugah. Modus ini digunakan sebagai modus penipuan atau phishing ya. Hingga saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah untuk program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi mendengar informasi terkait pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 adalah berita hoax, demikian cek fakta yang saya kutip dari komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, kami masih lanjut dengan berbagai informasinya dan kali ini saya akan hadirkan untuk Anda informasi saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id ya, di mana pendengar tentunya banyak sekali informasi-informasi terupdate-nya bisa Anda baca ya. Salah satunya pendengar kali ini ada informasi ya, kami kutip untuk Anda terkait tim 9 Kejagung didesak ungkap pemilik emas 74 kg dan uang 476 miliar rupiah. Di mana pendengar mantan wakil ketua PPATK Gus Santoso meminta tim 9 Kejagung mengusut kepemilikan emas dan uang tunai senilai 476 miliar. Aset itu ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya. Agus menilai penyidik perlu menelusuri asal-usul aset untuk memastikan kesesuaian dengan profil kekayaan pemilik dan aset itu ditemukan saat penggeledahan di ex Jampitsus Febri Adriansah. Dan pendengar, menurut Agus, penyidik juga perlu mencocokkan temuan tersebut dengan laporan harta kekayaan penyelenggara-lenggara LHKPN, di mana jika aset tersebut tidak tercantum dalam laporan kekayaan, maka itu patut menjadi bahan pendalaman lebih lanjut. Dan Agus menduga terdapat pola penempatan dana hasil tindak pidana di luar sistem perbankan atau unbanked placement, termasuk dalam bentuk logam mulia. Dan pola seperti itu menurutnya kerap dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dan tentunya penyimpanan aset dalam bentuk emas dan valuta asing dapat menyamarkan jejak transaksi keuangan, dan ia menilai penyidik perlu menelusuri jaringan usaha terkait termasuk tempat penukaran uang dan peleburan emas. Itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya. Jadi tetap bersama Pro 1 yang masih akan terus menemani Anda pendengar bersama Bangka Belitung pagi hingga nanti berakhir di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Baik, pendengar Pro 1, sebelum kita hadirkan kembali untuk pilihan musiknya, kami sampaikan untuk Anda radiogram atau berita panggilan dari jurusita pengadi pengadilan agama Sungai Liat, pendengar, di mana telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungai Liat yang diajukan oleh Mariani binti Naraji, tempat tanggal lahir Pontianak, 13 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Selip, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik email adiraikalbar45@gmail.com sebagai penggugat. Rusia Muhammad Najam bin Muhammad, tempat tanggal lahir Sempadian, 12 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan cerabutan, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Senin 30 November 2026 pukul 9 ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Liat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, dan panggilan ini ditujukan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat.

101. Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Mendengar Pro 1, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Di mana pendengar, untuk Anda masyarakat Bangka Belitung ya, ini yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir Ekspor Bangka Belitung 2026. Mendengar, siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai dengan 30 Agustus 2026. Jadi mendengar, selama 3 hari Anda bisa menikmati bazar UMKM kuliner, kopi, wastra, dan kriya. Juga ada talk show inspiratif, ada juga workshop kreatif, ada curious experience, ada edukasi cinta bangga paham rupiah, kemudian juga ada pertunjukan budaya, ada juga fashion show, hingga penampilan spesial di guest star nasional. Dan selain itu beragam lomba berhadiah juga pendengar menanti Anda ya di sana, mulai dari kreasi seni tari, kemudian juga mewarnai, ada juga cup tester championship, ada festival gemaekra fotografi, reels destinasi wisata, hingga video vlog explore Bangka Belitung. Dan tentunya keseruannya belum selesai pendengar, jadi selama acara Anda atau spread di Bangka Belitung juga ini berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik, dan semua kegiatan ini gratis tanpa dipungut biaya. Dan mendengar, untuk Anda bisa cek informasi kemudian pendaftarannya di IG-nya @bangka_indonesia_bangkabelitung dan @explorebangkabelitungbi. Jangan lupa, jangan cuma dengar keseruannya ya, datang kemudian ramaikan, nikmati segalanya di Explore Bangka Belitung 2026. Serumus balai, sehati kita bangun Bangka Belitung. Demikian pendengar, informasi dari perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini. Dan saya masih menemani Anda bersama Pro 1 sesaat lagi, tepat pukul 10. Juga jangan dilewatkan, kita ada dialog interaktif bersama perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Kita membahas tentang topik Explore Bangka Belitung 2026. Jadi Anda bisa bertanya nantinya bersama narasumber kami di line telepon, SMS, WA, juga di live chat kita karena kita live di kanal YouTube kita. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: Baik, mendengar Pro 1, kami akan update untukkan informasi bersama reporter kami. Kali ini ada Debbie Nirwandi, pendengar, yang akan menginformasikan terkait rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentunya pendengar, kita segera tersambung bersama rekan kami Debbie Nirwandi di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasinya hingga pukul 10 nanti. Debbie, laporan Anda. Halo rekan Debbie, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar di mana pun berada, saat ini saya sedang berada di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di mana saat ini sedang berlangsung rapat lintas sektor membahas terkait persiapan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Adapun rapat tingkat provinsi Bangka Belitung ini melibatkan pemerintah daerah, kemudian TNI Polri dan stakeholder terkait lainnya. Kemudian dalam rapat ini pejabat strategis daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto memimpin, didampingi oleh dari pejabat Korem maupun Polda, kemudian dari Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penekanannya, Sekda menginginkan agar bagaimana peringatan HUT RI tingkat Provinsi Bangka Belitung mulai dari upacara, baik itu upacara di tanggal 17-nya maupun dengan suci, dan acara-acaranya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dengan kesiapan yang matang melalui pemaparan oleh pihak-pihak yang terkait pada hari ini, akan memberikan gambaran-gambaran bagaimana pelaksanaan HUT RI tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 ini berjalan dengan aman dan lancar sebagaimana mesti yang diharapkan semuanya. Kemudian kami memantau dalam rapat ini atau forum ini, baik itu dari Polri maupun dari TNI terus memaparkan kesiapannya untuk menyukseskan daripada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejauh ini kami masih menunggu agenda ini selesai untuk mendapatkan statement resmi dari pejabat yang berwenang. Demikian rekan Reta, informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie Nirwandi sudah menghadirkan laporan langsungnya. Dan pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai. Seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
The Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada, serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora, dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak terduga dalam diri kita. Penulis menyarankan pembaca untuk rutin menulis haiku selama 30 hari. Hanya perlu waktu sekian menit untuk menciptakan larik haiku. Bisa tertulis di buku catatan atau juga di media sosial. Fokusnya adalah menjadikan aktivitas menulis haiku menjadi kebiasaan. Nikmati prosesnya dan lihat apa yang terjadi. Buku ini bisa menjadi alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Peringat Pro 1 Demosi bersama kami di 96,4 FM Bangka Belitung pagi. Saya Giri menemani Anda, tapi saya masih melanjutkan program kita Bangka Belitung siang. Untuk hari ini nanti berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1, jangan lewatkan, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita ya, Dialog Interaktif untuk hari ini bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan berbicara terkait Explore Bangka Belitung 2026. Dari meja tugas ucapkan selamat siang, tetap bersama Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar, Anda masih bersama Bangka Belitung Siang di kebersamaan kita untuk edisi 4 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk selanjutnya bersama Sireta akan menemani Anda dalam program kita Dialog Interaktif. Tetap bersama Pro 1 dan selamat mengikuti.

0: Beranda Asta Cita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali.

0: Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Bapak Rifki Ismail. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak Rita.
0: Iya, oke. Apa kabar? Baik.
1: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Baik. Pendengar, topik kita cukup menarik untuk hari ini ya. Explore Bangka Belitung 2026. Dan tentunya kita tahu ya bahwa sektor pariwisata kemudian ekonomi kreatif kini menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Mungkin tidak hanya di Bangka Belitung, tapi mungkin hampir di seluruh Indonesia. Dan kita tahu bahwa Bangka Belitung ini memiliki kekayaan alam, budaya, kuliner, hingga produk UMKM yang tentunya potensinya juga menjadi daya tarik wisata unggulan. Namun, bagaimana agar potensi itu mampu bersaing, kemudian memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia. Nah, mendengar, melalui program Ekspor Bangka Belitung 2026, Bank Indonesia terus ya mendorong penguatan ekosistem pariwisata, digitalisasi transaksi, pemberdayaan UMKM, juga promosi potensi unggulan. Nah, ini akan kita cari tahu seperti apa begitu ya, bersama narasumber kita untuk hari ini. Baik, ini saya panggilnya Pak Rifki, Pak Ismail.
1: Boleh Pak Rifki, boleh.
0: Boleh ya Pak Rifki ya. Oke, agar lebih akrab lagi ya. Baik.
1: Bang Rifki juga boleh.
0: Oke. Baik. Saya ke Pak Rifki aja kalau gitu. Pak Rifki, berbicara terkait Explore Bangka Belitung 2026. Ini sudah keberapa kalinya ini dilaksanakan di Bangka Belitung?
1: Ya, alhamdulillah nih. Selamat siang para pendengar RRI iya. Yang beriman. Ya, selamat siang. Ini yang sudah hampir yang memasuki tahun yang ke-6
0: ya. Ke-6, oke.
1: Kita sudah punya pengalaman dalam penyelenggaraan ini selama 5 tahun yang lalu. Dan antusiasme masyarakat terhadap event ini sangat besar sekali. Terlihat dari kedatangan para pengunjung pada saat puncak acara Expo Bubber di 5 tahun sebelumnya. Sehingga untuk tahun ini kami mengharapkan ada semacam peningkatan baik dari sisi kualitas, kemudian semakin banyak pengunjung dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Oke, nah itu karena semuanya bermuaranya untuk kemanfaatan masyarakat Bangka Belitung gitu ya Bapak ya. Oke, baik. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu, ini kan sudah tahun ke-6, artinya terus lebih baik begitu ya, bertumbuh juga untuk perekonomian Bangka Belitung. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit begitu. Sebenarnya seperti apa Ekspor Bangka Belitung 2026 ini? Adakah yang beda begitu dari tahun sebelumnya atau tahun kemarin, Pak Rifki?
1: Tentu tiap tahun kami mengusung sesuatu yang beda.
0: Oke, berarti lebih bagus lagi gitu ya. Iya, seperti apa?
1: Ya. Untuk di tahun-tahun sebelumnya ada juga pasar UMKM, ada lomba-lomba juga. Tapi untuk di tahun ini kita mengusung berbagai hal yang sangat baru, yang mungkin belum terdengar oleh masyarakat luas, khususnya di Bangka Belitung. Yang pertama, kita kolaborasikan acara-acara ini dengan berbagai program. Ada impactful program, air berkah. Karena kita tahu sumber air di Indonesia ini sangat terbatas ya kan. Walaupun laut melimpah, tapi yang bisa dikonsumsi ini sangat terbatas.
0: Benar.
1: Kita ada impactful program air berkah Indonesia. Kemudian kita juga ada kombinasi antara program pengembangan UMKM dengan program pengembangan syariah. Kita sebutkan dengan namanya Wakafein. Jadi artinya ada kolaborasi antara pengusaha kopi, pelaku usaha UMKM kopi dengan kegiatan berbasis syariah. Salah satunya yaitu untuk berwakaf. Kita mengajak mereka berwakaf sambil bisa menikmati secangkir kopi dari barista-barista yang ada di Bangka Belitung ini.
0: Baik.
1: Dengan berwakaf kita bisa dapat kopi loh secara gratis dari barista ternama yang ada di Bangka Belitung ini. Kemudian ada juga Green Inspiration, itu ada sebuah Hall of Fame. Di situ ketika kita bisa melewati ruang itu, kita akan melihat bagaimana potensi Bangka Belitung secara keseluruhan. Tetapi kita juga berpikir bagaimana lingkungan yang ada di Bangka Belitung ini. Kita mendukung upaya untuk pemberdayaan lingkungan secara menyeluruh dan komprehensif yang ada di Bangka Belitung ini melalui Hall of Fame Green of Inspiration ini. Kemudian UMKM kita di sini juga terus kita dorong ya, terutama dari sisi digitalisasi. Karena sekarang kita tahu zamannya sudah zaman digital ya. Generasinya juga sudah beragam.
0: Benar.
1: Ada Gen Y, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya yang

0: Tapi nih mereka semuanya sudah melek digital.
1: Benar.
0: Lebih baik daripada golongan-golongan kita. Nah, oleh karena itu dalam penyelenggaraan kami ini kami mendorong UMKM untuk go digital.
1: Oke, baik.
0: Baik dari sisi pemasarannya, kemudian dari namanya pencatatannya, kemudian dari segi promosinya. Mereka harus kreatif dalam mempromosikan produknya sehingga lebih punya bisa diterima oleh pasar anak-anak.

0: membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi kita dalam program Beranda Cita Cita. Untuk edisi hari ini kita bersama narasumber kita, ada Kepala Deputi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Pendengar, di edisi hari ini ada Pak Rifki Ismail. Dan yang pastinya kita mengajak Anda untuk gabung bersama kami, telepon, SMS, WA, juga di live chat kita. Anda bisa gabung di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita bincang terkait Ekspor Bubble 2026. Baik, Pak Rifki,
2: yeah.
1: Kita lanjutkan kembali bincang kita ya. Baik. Tadi sempat terhenti sejenak, biasa begitu Pak ya. Oke, okay, baik. Baik Pak Rifki, ini ya tadi udah cerita ya terkait Ekspor Bangka Belitung atau Ekspor Bubble 2026 begitu. Nah, ada tema khusus yang diangkat di tahun ini Bapak?
2: Baik, untuk tahun ini kami mengusung tema harmonisasi serumpun sebalai menuju bubble berdaya dan berkelanjutan. Nah, artinya kita tuh sama-sama lah. Secara harmoni ini mengembangkan bumi serumpun sebalai ini untuk lebih maju lagi, agar kita itu menjadi lebih berdaya dan dampaknya nanti bagi perekonomian bubble ini bisa terus tumbuh ya, tumbuh stabil tentunya ya, tidak seperti yang sebelumnya. Mungkin tahun 2024 kita pernah mengalami hampir resesi ya kan.
1: Iya, benar.
2: Kita turun karena kita terlalu mengandalkan sektor tertentu ya.
1: Benar.
2: Kemudian di tahun 2025 kita sudah pulih. Dan alhamdulillah 2 semester di awal tahun 2026 ini kita mampu untuk tumbuh stabil. Sehingga kita mengusung tema harmoni serumpun sebalai menuju bubble berdaya dan berkelanjutan. Kita akan insya Allah akan terus tumbuh lah. Nah, dalam acara ini kita mendorong semua lapisan bersinergi dengan pemerintah daerah, mitra, dan instansi vertikal untuk sama-sama mengembangkan bubble supaya bisa tumbuh
1: dan berdaya. Oke, baik. Nah, Pak Rifki, ini kan cukup menarik begitu ya. Sektor UMKM ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang diikutsertakan dalam Ekspor Bubble 2026 ini. Dan kalau kita lihat kan memang ini banyak ya perhatian ke sektor UMKM begitu ya. Nah, kenapa begitu dari BI begitu? Ini lebih mungkin ya memberikan perhatian besar terhadap sektor UMKM di Bangka Belitung ini.
2: Ya, secara umum di Indonesia kan UMKM ini porsinya kurang lebih hampir 60% mewakili perekonomian di Indonesia.
1: Benar.
2: Tidak menutup kemungkinan juga sama hampir sama yang ada di Bangka Belitung ini.
1: Iya,
2: yeah, yeah. Karena kalau kita lihat dari struktur perekonomian di Bangka Belitung ini, 50-54% itu dikuasai oleh konsumsi rumah tangga.
1: Iya.
2: Jadi ini yang sangat dekat dengan kita, yang mereka di samping mereka mendapatkan penghasilan, mereka rata-rata juga memiliki usaha kecil-kecilan.
1: Benar.
2: Nah, yang ini yang harus kita berdayakan, karena kalau 50% itu enggak berdaya, apa yang akan terjadi terhadap perekonomian di Bangka Belitung ini? Oke, kita katakan sektor industri pengolahan dan pertambangan ini hampir tinggi valuasinya maupun nilainya. Tapi ketika mereka terjun, jangan sampai sektor yang rumah tangga ini terkena dampaknya. Nah, UMKM ini kita terus dorong agar mereka ini juga menjadi penyokong sumber pertumbuhan lain di Provinsi Bangka Belitung ini. Di samping sektor yang lain ada juga pariwisata, ekonomi kreatif yang tidak lepas juga dari pengembangan UMKM itu sendiri. Mereka akan saling support antara UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Seperti itu.
1: Oke, nah BI kan ini artinya mendorong ya pertumbuhan UMKM di Bangka Belitung. Ada nggak program khusus dari BI untuk UMKM di tahun ini, Pak?
2: Ya, hampir kita tiap tahun punya program ya. Ada Karya Kreatif Indonesia dan pertama itu. Kemudian ada Road to KKI. Yang khusus di bubble ini kita rangkai kegiatannya sejak awal tahun yang lalu. Ada Bekisah ya kan. Kemudian ada Dikdaya. Dikdaya ini kita bagaimana mendorong UMKM ini bisa naik kelas. Menjadi UMKM yang siap onboarding menjadi UMKM digital. Menjadi UMKM yang power ya, memiliki power sehingga mereka bisa berdaya saing dan memiliki ketahanan yang tinggi. Nah, di situ kita memberikan beberapa pelatihan-pelatihan ya kan, baik dari sisi pengemasan produk, kualitas produk, manajemennya, kemudian brandingnya, pemasarannya, sampai kita memfasilitasi mereka untuk melakukan business matching baik dengan lembaga keuangan

0: mendapatkan tambahan modal atau dengan buyer-buyer baik lokal maupun internasional.
1: Wow.
0: Nah, ada beberapa program lain yang kita menjadi unggulan kita di tahun ini. Ada yang namanya Citra Nusa. Kita mengembangkan bagaimana wastra-wastra kita, kearifan lokal Bangka Belitung ini kita kembangkan.
1: Baik.
0: Kita tahu ada kain jual. Nah,
1: ya,
0: bagaimana
1: benar.
0: Kain jual ini bisa bisa lebih terkenal lagi di Indonesia ya, tidak hanya di Bangka Belitung.
1: Baik.
0: Bisa naik kelas lah. Syukur-syukur bisa di menjadi tujuan dari beberapa pengunjung atau wisatawan baik yang berkunjung ke sini secara langsung maupun yang tidak. Dan kita fasilitasi mereka dengan pemasaran baik secara online maupun melingkan mereka dengan perusahaan-perusahaan e-commerce atau yang lain yang sejenis. Sehingga produk mereka lebih terpromosikan dengan baik secara cepat ya kan, karena sekarang sudah memasuki dunia digital.
1: Benar sekali. Kemudian, jadi harus melek digital gitu ya.
0: Iya gitu sama. Karena ibu-ibu ya.
1: Iya, kebanyakan
0: ibu-ibu ya, kita perlu dorong mereka.
1: Benar.
0: Kemudian yang kedua ada cangkir barista, ya kan? Nah ini juga sama. Kita mengembangkan, sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang suka ngopi,
1: kopi, kafe, gitu, nongkrong ya kan? Di kopi shop ya. Gen Z kebanyakan kayak gitu sekarang, Mbak Rifki.
0: Nah ini salah satu peluang atau potensi yang luar biasa.
1: Benar.
0: Nah BI menyasar itu, bagaimana kita merangkul berbagai kalangan barista yang ada ini, kita bikin pelatihan, kita bikin apa namanya studi banding, dan kita nanti akan lombakan di dalam salah satu event di dalam Expo Bubble ini, adanya Cup Tester Championship.
1: Ingin
0: mencoba
1: Cup Tester Championship gitu ya.
0: Nah ini kita akan coba mana ramuan dari para barista yang ada di Bubble ini yang
1: paling enak gitu.
0: Ya paling bisa inilah.
1: Oh gitu, ada lombanya juga ada di Expo juga, Bubble 2026 ini ya. Itu ya, jadi keren sekali gitu ya, banyak-banyak. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan ada di dalam Explore Bubble 2026 ini. Baik, Bapak, ini kan tadi UMKM gitu ya. Ada berapa banyak yang akan ikut begitu? Apa hanya binaan BIK yang akan ikut dalam Explore Bubble 2026 ini?
0: Baik, tahun lalu kita hampir lebih dari 100 UMKM yang terlibat.
1: 100 tenan berarti.
0: Ya, paling tidak setidaknya tahun ini juga lebih dari 100.
1: Lebih Pak ya.
0: Lebih baik dari binaan Bank Indonesia sendiri, binaan mitra Bank Indonesia, binaan dari beberapa instansi lembaga yang kita, kemudian perwakilan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Oh, jadi ini dari Pulau Belitung juga nanti akan hadir gitu UMKM-nya.
0: Betul, Karita. Wow. Ya, jadi ini kita konsepnya di Expo Bubble ini kita ingin membawa keunikan dari Kepulauan Bangka Belitung ini dalam suatu tempat ya. Kita bisa mengekspor seluruh potensi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung hanya di alun-alun Taman Merdeka. Seperti itu konsepnya. Baik dari potensi UMKM-nya, kulinernya, wastra, kopi-kopinya,
1: yang ngopi-ngopi gitu ya.
0: Destinasi wisatanya.
1: Baik, destinasi wisata juga menjadi salah satu juga gitu ya, yang akan ditonjolkan di kegiatan tersebut. Nah, saya dengar juga ini ada salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian, ada 5K Fun Run begitu ya, Pak?
0: Iya, betul.
1: Ya, ini juga akan ada di situ. Nah, bisa cerita ini kegiatannya seperti apa, Pak?
0: Ya. Tahun lalu kita ada ya kegiatan itu yang kita kemas dalam Fun Run atau namanya Chris Fun Run.
1: Chris Fun
0: 5K
1: Run.
0: 5K ya kan.
1: Iya.
0: Kurang lebih sekitar 2000-an peserta.
1: Pesertanya
0: ya, tahun
1: ikut.
0: Ini insya Allah akan kita adakan juga dengan konsep yang hampir sama ya. Karena kan ini antara sport tourism.
1: Iya, sebenarnya.
0: Menjadi program dari Kementerian Pemuda Olahraga, kemudian Ekonomi Kreatif di situ akan menjadi satu kolaborasi yang sangat baik sekali ya. Setelah berolahraga, kemudian kadang-kadang mengajak keluarga, habis itu kita bisa kulineran bersama. Ini sering diadakan di kota-kota besar di daerah lain di luar Bangka Belitung dan ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan gairah perekonomian sehingga kita bisa tumbuh menggeliat, tidak hanya di Sungai Liat yang menggeliat, tapi Kepulauan Bangka Belitung juga menggeliat.
1: Harus gitu semuanya gitu ya. Ini kegiatannya udah 6 kali ya Pak, tahun ke-6 gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Selalu di alun-alun atau mungkin nanti nextnya akan mungkin ya ke Pulau Belitung lah gitu. Takut kan masyarakat Belitung, wah di daerah kita ini nggak pernah nih diadakan kayak gini. Gimana nih, ada nggak bayang-bayangannya ke sana gitu?
0: Ya untuk kegiatan puncaknya selama ini kita adakan di Alun-Alun Taman Merdeka.
1: Iya.
0: Tapi untuk road to-nya atau kegiatan yang lain, side event-nya atau pra-eventnya, kita juga selenggarakan kerjasama dengan penyelenggara lain, baik itu dari Pemda maupun dari swasta yang sudah di kegiatannya ada di Bangka Barat juga sudah ada. Kelapa, kemarin festival kelapa di Bangka Barat, kita juga sokong juga. Kemudian festival, beberapa festival sirih yang ada di Belitung juga kita support juga. Kemudian di Bangka Selatan juga, hampir semua daerah kita support menjadi salah satu bagian dari ekspor bubble ini. Dan tidak menutup kemungkinan kalau keberhasilan di daerah lain bisa kita menjadi apa namanya salah satu potensi, kita bisa memindahkan atau alternatif pilihan di tempat lain.
1: Baik. Nah, kita juga undang mendengar kita bergabung ya Pak Rifki ya untuk hari ini, dan mendengar Anda bisa gabung sama kami 943010811 7179111 atau juga melalui live chat kita dan juga WA kita ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita sudah terima WA, mungkin Pak Rifki bisa ditanggapi ya. Dari pendengar kita, ini dari Dian di seputaran Sungai Liat, katanya saat ini transaksi digital semakin berkembang. Bagaimana implementasi penggunaan QRIS di sektor pariwisata dan UMKM Bangka Belitung? Nah, apakah ini juga nanti akan masuk di kegiatan Expo Bubble 2026, Bapak?
0: Ya, terima kasih. Terima kasih Kakak Dian ya. Kakak Dian atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Tentunya di dalam Expo Bubble ini kita juga mendukung terus ya implementasi dari penggunaan QRIS. Transaksinya kita dorong untuk menggunakan QRIS ya, karena akan lebih simpel ya, lebih mudah.
1: Lebih mudah ya.
0: Dan tidak ribet. Nah,
1: tapi tidak menutupan cash juga bisa kan Pak?
0: Cash juga bisa. Tapi kita mendorong semuanya bisa bertransaksi menggunakan QRIS ya kan. Apalagi hampir semua lapisan masyarakat dari muda sampai tua sudah memiliki apa namanya handphone ya kan. Baik itu ada yang sudah menjadi nasabah bank ataupun memiliki lembaga-lembaga fintech yang lain ya kan, yang menggunakan fasilitas QRIS ya. Dan dengan QRIS ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan ya, memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan kemudahan bagi mereka. Karena kalau kita hanya menggunakan rupiah secara tunai ya kan, maka ini akan, ketika sekarang ini kita akan sulit ya, apalagi harga-harga sekarang kan sangat berat sekali ya kan, apa namanya perkembangan pecahannya ya kan, kita ingin mencari pecahan yang kecil pun agak sulit ya kan ya. Tetapi ya dengan menggunakan QRIS kita akan mudah melakukan pembayarannya, termasuk untuk transaksi dengan luar negeri ya. Kemarin saya mencoba untuk transaksi ke Singapura ya, dengan menggunakan mata uang Singapura dengan QRIS pun juga sudah bisa. Ya kan, kita di Bank Indonesia sudah menjalin kerjasama QRIS berbagai negara. Ada Singapura, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, Korea Selatan, Jepang. Jadi kalau misalkan dalam Expo Bubble ini ada turis dari luar negeri yang ingin
1: datang gitu ya.
0: Kemudian dia ingin bertransaksi dengan menggunakan QRIS, sudah kita siapkan, sudah bisa.
1: Ini terobosan baru berarti Pak ya. Wow, keren jadi ya. Tapi ini juga mungkin nanti akan mendapat apa ya, antusias dari masyarakat ya. Kalau dari tadi kan Bapak mengatakan dari tahun-tahun sebelumnya ini antusias masyarakat untuk datang ke Expo Bubble 2026 ini kan cukup tinggi gitu ya. Nah, kira-kira ini apa yang menjadi pembelajaran dan pijakan untuk penyelenggaraan di tahun ini begitu Bapak? Selain tadi ada sesuatu yang baru tadi Bapak sudah ceritakan gitu, ada lagi enggak Pak yang baru lagi, yang lain lagi gitu, yang sebagai pijakannya agar penyelenggaranya lebih wah lagi di tahun ini?
0: Ya, kita juga ada apa namanya berkolaborasi dengan instansi lain ya, untuk mendorong apa yang namanya desa devisa.
1: Nah,
0: desa devisa.
1: Ya, wah, apa desa itu Pak desa devisa?
0: Salah satu desa yang kegiatan usahanya ini bisa mendatangkan devisa.
1: Nah,
0: BI salah satu tugasnya adalah mengelola devisa, termasuk dari pemerintah bagaimana kita bisa memiliki devisa dari hasil ekspor. Devisa ini kemudian kita kelola, tujuannya adalah kembali lagi nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini perlu kita dukung karena desa devisa ini selain mendatangkan devisa juga bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar kita.
1: Oke. Okay.
0: Nah, seperti itu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak yang lain. Hmm? Misalkan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya kan?
1: Baik.
0: Tentu di sini ada dinas dari pariwisata.
1: Dinas pariwisata, benar.
0: Kita ada festival band, ya kan? Hmm. Festival band. Kita ingin mengembangkan kreativitas dari anak-anak muda kita.
1: Iya.
0: Nah, kemudian kita juga ada fotografi. Nah, fotografi ini sangat penting sekali, ya kan? Karena ini kita bagaimana caranya untuk demand creation.
1: Okay.
0: Dari sebuah fotografi, kalau dia itu viral, maka dengan jutaan views, maka orang akan tertarik berkunjung ke Bangka Belitung.
1: Okay.
0: Kemudian kita juga mendorong adanya penguatan dari sisi UMKM itu juga. Kita perlu perkuat data-datanya mereka.
1: Data-data
0: mereka kita perkuat untuk agar asesmen kita mengenai perkembangan mereka itu bisa tepat sekali, bisa menghasilkan ramuan kebijakan yang tepat ke depannya. Kemudian kita juga untuk mendorong anak-anak muda, kita selenggarakan juga reels dan vlog, ya kan? Reels mengenai destinasi wisata maupun vlog keseruan di Explore Bubble nanti. Karena anak-anak muda kan sekarang suka yang namanya FYP, FYP,
1: ya, ya kan?
0: Gitu. Ya, gitu kan?
1: Benar.
0: Kalau mereka cepat itu kan dengan apa yang di gadget mereka, dengan murah pun, biaya yang sangat murah pun mereka bisa mengikuti kompetisi yang baik.
1: Baik. Wah, seru sekali kayaknya gitu ya. Jadi dirangkul di semua generasi gitu, bisa masuk gitu, Pak ya. Betul. Sampai gen alpha juga masuk di situ ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan, kita coba Bapak ya di live chat kita, Bapak. Dari akun @susi katanya, menurut Pak Rifki, bagaimana Explore Bubble 2026 dapat menjadi jembatan antara pelestarian budaya lokal dengan pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Oke, budaya lokal dan ekonomi kreatif ini seperti apa?
0: Baik, tadi dari
1: @susi akunnya
0: Susi,
1: ya.
0: Kakak Susi ya.
1: Iya, Kakak Susi. Oke. Okay.
0: Ya, memang di Explore Bubble ini kita sangat mendorong sekali munculnya kearifan lokal ya.
1: Okay.
0: Kearifan lokal akan terus kita dukung ini.
1: Iya.
0: Nah, dari budaya-budaya kita, kemudian ini akan kita poles terus ya, akan kita poles, akan kita bina, kemudian menjadi wadah mereka bagaimana mereka bisa apa namanya tangguh di dalam 3 hari ini.
1: Yeah.
0: Seperti apa ya kan? Selama ini mereka sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong mereka bisa eksis ya, baik di sini maupun di tempat lain. Di sini akan kelihatan mereka itu selama ini akan mendapatkan semacam lesson learned ya, yang bisa mereka peroleh dari seluruh lapisan pengunjung yang ada di kita. Mungkin ada yang suka, ada yang gak suka, atau memberikan masukan. Justru ini akan memberikan pembelajaran buat mereka untuk perbaikan mereka sendiri. Gitu.
1: Baik. Itu ini masih banyak pertanyaan, Bapak. Saya langsung saja, Pak ya. Saya sampaikan melalui live chat kita, dan ini juga ada pendengar kita di WA katanya terkait apa? Ini terkait Explore Bubble 2026 ya. Ini Pak Ramadan di Sorong Papua Baradaya juga ini bertanya gitu. Iya. Baik, pendengar kita sekarang karena kita sudah bisa di streaming dan digital juga begitu, Bapak ya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan yang kedua dari @Olivia ini, Pak. Katanya Bubble ternyata sudah terkenal di mata wisatawan sama jalannya yang mulus loh, Pak. Belum lagi kuliner dan pariwisatanya. Tinggal ongkos masuk ke Bubble aja yang dikecilin. Oke, ingin menanggapi Pak Rifki? Silakan.
0: Ya, sebenarnya ongkos masuk ke Bubble kan free ya, enggak ada bayar. Cuma pesawatnya
1: gitu ya. Enggak ada retribusi masuk gitu ya. Baik.
0: Ya. Silakan nanti Kakak Olivia untuk datang ke sini untuk menikmati apa Bubble secara lebih dekat lagi ya kan.
1: Yeah,
0: di sini mungkin bisa dicoba lah atau sambil mengajak teman-teman Kakak Olivia datang bersama-sama di sini. Hotelnya banyak kok, ada bintang berbintang ada
1: ya kan. Gitu ya.
0: Pantai-pantainya sangat bagus.
1: Benar.
0: Ya kan. Kulinernya sangat beragam sekali.
1: Iya. Yeah.
0: Dan di Explore Bubble nanti bisa mencoba kok kuliner-kuliner andalan Bangka Belitung.
1: Berarti banyak kuliner aja di sana, Pak ya. Oke, ini pelaksanaannya selama 3 hari, Pak.
0: Betul, dari tanggal 28 sampai 30 Agustus.
1: Itu enggak kecepatan, Bapak. Ini bagaimana nanti UMKM biasanya kan pengen lebih lama gitu ya. Jadi karena kan mungkin untuk pengunjung yang berdatangan juga ini kan menjadi pemasukan tertentu gitu. Pemikirannya kenapa hanya 3 hari begitu, Bapak?
0: Nah, Ini event ini kan sebenarnya banyak ya yang seperti ini.
1: Oke. Okay.
0: Kita membuat event ini kalau tiap tahun mungkin effortnya terlalu besar ya.
1: Oke, okay, baik.
0: Mereka perlu juga untuk bisa mandiri.
1: Hmm, ya kan? Itu intinya gitu ya.
0: Okay. Adalah mereka harus yeah. bisa mandiri. Karena kalau mereka bisa mandiri tanpa event ini pun mereka akan didatangi ya kan seperti itu. Kemudian manfaatnya yang pentingnya kedepannya ya tidak hanya ini. Ini wadah ruang bagi mereka untuk menjajal seberapa jauh ketangguhan mereka dalam mengarungi perhelatan ekonomi yang ada di Bangka Belitung ini seperti okay. itu. Lepas dari itu, berapa sih kamu dapat PO setelah ini? Nah, itu yang pentingnya. Kemudian next juga kita ada Road to Explore Bubble selanjutnya.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Masih ada kelanjutan.
0: Maksudnya ada iya. KKI kita di Agustus juga ada Karya Kreatif Indonesia. Kemudian nanti di bulan Oktober kalau nggak salah ada ISEF ya, yang di situ juga akan menampilkan Wastra maupun UMKM yang ada di Bubble ini. Ada beberapa UMKM yang sudah tembus ke nasional ya UMKM
1: okay.
0: Bubble. Kurang lebih ada 7 ya kan, ada 7 ya kan, baik dari kuliner, makanan, minuman maupun dari Wastra itu yang di tahun ini bisa nangkring lah di apa namanya festival nasional. Yang tingkatnya sudah nasional.
1: Wah, jadi ini akan ada terus nanti ya. Semoga nanti akan ada UMKM lagi. Enggak hanya 7 Pak ya. Nanti bisa banyak lagi gitu.
0: Tiap
1: bisa.
0: Tahun kita biasanya ganti-ganti UMKM-nya.
1: Oh, ganti-ganti.
0: Ya. Sehingga mereka bisa merasakan hal yang sama dengan
1: Oke, baik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Rifki, ini dari pendengar kita dari @lp ya. Saya bacakan di live chat-nya Pak ya. Katanya, "Bapak, kami selaku pelaku UMKM dari Sungai Liat, produk kami bakpia khas Bangka. Gimana caranya agar kami bisa jadi UMKM binaan BI?" Wah, langsung ini gitu ya.
0: Okay. Ya silakan nanti bisa berkunjung ke booth-boothnya BI. Ada di sana tuh booth BI.
1: Pas kegiatan ekspor ya.
0: Ada booth Cinta Bangga Paham Rupiah. Ada booth Kris Experience. Barangkali belum punya Kris. Mau berkolaborasi dengan BI menggunakan Kris, silakan nanti akan diajari bagaimana caranya menggunakan Kris. Kemudian ada pojok literasi. Nah, di situ nanti kita bisa berkomunikasi ya bagaimana caranya bisa menjadi UMKM binaan BI. Dan setiap tahun kita ada kurasi ya, kurasi UMKM ya.
1: Yeah.
0: Yang setelah lolos kurasi nanti akan kita bina secara bertahap sesuai dengan program-program dari Bank Indonesia itu. Kemudian silakan untuk melihat Instagramnya Bank Indonesia.
1: Nah, kepoin ya Pak ya medsosnya ya.
0: Instagramnya Bank Indonesia Bangka Belitung, di situ ada informasi beragam lah, ada terkait UMKM dan lain sebagainya, bisa dikulik-kulik lah di situ ya sambil duduk santai memproduksi bakpia sambil lihat-lihat itu ya.
1: Gitu gimana cara untuk jadi binaan BI gitu. Tapi enggak sulit Pak ya jadi binaan BI ya.
0: Yang pasti kami free, nggak ada biaya
1: sama sekali. Biaya. Ya.
0: Kemudian yang penting ikut kurasi dulu, nanti akan apa namanya ada seleksi beberapa tahap ya kan. Setelah lulus, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami.
1: Pak, boleh sedikit nggak Pak di-spill gitu keuntungan menjadi UMKM binaan BI ini apa aja Pak?
0: Yang pasti kebanyakan dari mereka sebelum menjadi UMKM binaan BI, mereka perlu mendapatkan rekomendasi ya dari pemerintah daerah setempat.
1: Oh,
0: karena
1: gitu.
0: Mereka juga perlu apa namanya awalnya kan mereka juga apa namanya binaan dari mereka juga. Kemudian setelah dirasa sudah mumpuni, sudah pengen meningkatkan lebih tinggi lagi, pengen global atau
1: global. Wow, global ya.
0: Silakan mencoba kurasi BI. Nanti setelah ini akan ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya reguler maupun irreguler ya. Yang reguler itu ada promosi, pelatihan promosi produk, peningkatan kualitas produk, pelatihan digital ya. Kemudian fasilitasi untuk bisnis matching atau bisnis matching dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan maupun dengan para potensial buyer yang ada di luar Bangka Belitung.
1: Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Ini mohon maaf ya Pak Rustam, bisa gabungnya di 94301 ya, untuk telepon WA-nya enggak bisa. Jadi bisa WA aja ya Pak Rustam ya. Ini mendengar kita teleponnya lewat WA, tapi 94301 yang kita terima ya untuk hari ini. Kita lanjutkan di live chat lagi Bapak. Ini dari pendengar kita dari @irwan8054. Pak Rifki, terkait dengan pemberdayaan para pengrajin, terutama pengrajin kain cual, seperti apa Pak? Karena itu merupakan potensi daerah. Tadi sempat dikulik juga sama Pak Rifki gitu ya. Kayaknya pancing nih, boleh Bapak silakan ditanggapi.
0: Ya, kain cual ini kan menjadi kain khas dari Provinsi Bangka Belitung ya.
1: Benar. Nah, itu sudah menasional kalau saya nggak salah Bapak ya.
0: Iya, betul. Sudah tahu ya. Kalau kualitas yang tinggi pasti juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi.
1: Benar.
0: Juga. Pemberdayaan apa yang kami lakukan dari Bank Indonesia? Untuk tahun ini kita menyelenggarakan bootcamp Wastra
1: ya kan? Wah, bootcamp Wastra.
0: Dan pembicaranya atau trendernya atau coachnya itu dari tingkat nasional semua. Mereka yang sudah bergerak di bidang fashion. Mereka yang pernah menjadi juara lomba-lomba fashion nasional maupun internasional. Kita datangkan ke Bangka Belitung. Kita kasih waktu kurang lebih hampir seminggu ya untuk mereka digodok semakin matang, baik dari sisi produk, baik dari sisi inovasi yang penting ya, maupun dari sisi pemasarannya, terutama dari sisi inovasi ya, baik bagaimana mereka bisa menciptakan produk yang marketable atau produk yang ready to wear,
1: ya kan, siap dipakai
0: atau produk yang memiliki kualitas yang premium seperti itu. Nah, kita juga menggandeng untuk mereka bisa tampil dalam acara Explore Bubble ini. Salah satu produk mereka akan kita tampilkan dalam apa namanya itu, peragaan busana,
1: fashion show. Oh, ada fashion show-nya juga.
0: Silakan nanti datang Pak ini
1: Pak Irwan ya.
0: Pak Irwan untuk datang melihat fashion show hasil karya dari pengrajin kain cual yang ada di Bangka Belitung.
1: Oke, diundang langsung nih sama Kepala Perwakilan BI Bangka Belitung ya, Pak Irwan ya. Saya lanjut lagi ya, Pak ya, pertanyaannya, karena kita juga takut dibatasi waktu. Ini ada beberapa pertanyaan kembali. Ini dari Etri ya. Tapi kita bagi-bagi dulu. Ini ke live chat, ini ada WA Bapak. Saya bacakan WA dulu ya, Pak ya, dari pendengar kita. Oke. Ya, ini siang Pak, katanya gimana caranya pengusaha pisang goreng bisa pinjam 2 miliar? Aduh, pertanyaannya ini. Ini joke ya. Ingin menanggapi gitu. Ini joke di siang hari ini Pak Rustam ya. Ingin menanggapinya Pak.
0: Yang pertama terus tingkatkan usahanya, kemudian lakukan inovasi yang baik terhadap
1: pisang goreng. Iya, benar. Kan? Sekarang banyak ya Pak inovasi ya.
0: Catat semua pemasukan dan pengeluaran yang Bapak Ibu lakukan terkait usaha Anda. Nanti untuk bisa mendapatkan modal, bank akan datang sendiri ketika usaha itu berjalan dengan baik.
1: Itu intinya gitu ya. Oke, saya langsung pertanyaan kembali ini dari live chatnya Pak Rifki. Dari akun Etri, katanya apa strategi BI untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh UMKM yang sudah maju, tetapi juga mampu menjangkau pelaku usaha mikro di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.
0: Ya, untuk menjangkau digitalisasi sampai ke pelosok daerah, pertama kita melakukan edukasi. Edukasi kepada mereka bagaimana cara menggunakan teknologi digital secara baik. Kemudian kita bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi mereka untuk menyiapkan UMKM di seluruh pelosok di Bangka Belitung ini untuk bisa onboarding. Ini bisa mengikuti bootcamp UMKM, kemudian akan dilatih bagaimana caranya untuk menjadi UMKM digital. Kemudian kita juga secara nasional sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk bisa memfasilitasi ya setiap daerah agar seluruh daerah ini bisa dijangkau akses digital secara baik. Dan program di tahun ini yang kita angkat untuk Bangka Belitung ini ada namanya UMKM Digdaya.
1: Dikdaya, oke.
0: Digital dan berdaya.
1: Oke. Kayaknya selaras dengan temanya tadi gitu ya, Pak ya. Bangka Belitung berdaya tadi gitu ya. Oke. Ini pertanyaan lagi, Pak. Ini saya bacakan, saya sampaikan ya, Pak. Pertanyaan dari pendengar kita. Ini dari Ramadan di Sorong Papua Barat Daya tadi yang sempat tanya temanya apa gitu. Katanya peran strategis ekspor bubble terkait pariwisata, UMKM dan digitalisasi. Apa saja, digitalisasi apa saja agar UMKM naik kelas untuk produk ekspor dan ekonomi kreatif kearifan lokal di bidang pariwisata.
0: Ya, untuk digital yang pertama mungkin sangat basic ya. Mungkin dari penciptaan produk, kita bisa memanfaatkan teknologi AI, bagaimana caranya kita bisa mencari produk yang unik yang belum ada di pasaran.
1: Nah,
0: kemudian dari sisi kemasan kita juga bisa minta bantuan AI untuk merancang mock up.
1: Iya. Sehingga ini digitalisasi tadi gitu ya.
0: Kemasan kita itu bisa menarik juga. Kemudian kita pemasaran juga bisa menggunakan apa fasilitas teknologi digital juga melalui apa namanya membuat promosi yang menarik promosi produknya, kemudian bagaimana kita caranya menampilkan produk di e-commerce. Dari sisi BI kita memberikan pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan mengenai penggunaan AI bagi UMKM yang ada di menjadi binaan kita.
1: Baik. Ini enggak kerasa ya perbincangan kita ya, walaupun tadi sempat off ya, tapi ini udah hampir pukul 11. Nah, harapannya dari Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan Ekspor Bubble 2026 ini seperti apa, Pak?
0: Ya, harapannya tidak hanya berhenti sampai di acara
1: ini Ekspor saja,
0: Bubble ya. Karena ini akan terus berjalan sehingga mereka tetap bisa berdaya ya, dan memiliki daya tahan yang baik. Karena kita ingat di beberapa waktu lalu ketika ekonomi kita ada krisis, krisis moneter maupun krisis ekonomi maupun krisis kesehatan, UMKM kita masih bisa tetap tumbuh.
1: Benar.
0: Ya kan? Sehingga pelatihan-pelatihan akan terus kita berikan kepada para UMKM kita, pendampingan dalam rangka bagaimana kita bisa memantapkan lah stabilitas ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung ini tetap terjaga.
1: Oke, baik, seperti itu ya. Nah, terakhir Pak Rifki, ada yang disampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung atau mungkin ada ajakan untuk masyarakat Bangka Belitung untuk meramaikan Ekspor Bubble 2026?
0: Yuk, para sparadik, kita hadiri Ekspor Bubble 2026. Acaranya menarik, bisa kuliner, bisa ikut game-game kita, ada beragam macam hadiah. Jangan sampai ketinggalan di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang.
1: Oke, baik, ini langsung diundang, diajak langsung oleh Kepala Deputi Perwakilan Bangka Belitung ya. Baik Pak Rifki, terima kasih banyak ya sudah bersama kita untuk hari ini. Semoga kegiatan Ekspor Bubble 2020 tahun ini lebih wah lagi, lebih sukses, dan yang pastinya imbasnya untuk perekonomian Bangka Belitung juga, untuk UMKM gitu ya Bapak ya. Sukses Bapak dengan kegiatannya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 untuk hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami. Dan ingat ya, 28 sampai 31 Agustus 2026 di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkal Pinang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita

0: Dengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan mendengar Pro 1 di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
1: Dinamika olahraga.
2: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi, kita lihat coba pada Michel.
2: Bagus.
1: Michel. On target.

0: Gak ada telepon loh. Gak ada sama sekali.
1: Saatnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung, sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kok dipelanin, Mah?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya. Kereta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

satu. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk hari ini, saya masih menemani Anda dengan pilihan musik dan juga informasinya. Dan pendengar, setelah tadi ada Shania Twain, kita hadirkan untuk Anda. Kali ini masih dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Saya pilihkan dari Judika, Sakit Tak Bertepi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Informasi-informasi kita masih akan hadirkan untuk Anda, pendengar. Dan selanjutnya, kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami yang saat ini berada di lapangan ya. Di mana pendengar penjual bendera merah putih HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sengaliat akui ada kenaikan harga satuan bendera merah putih yang dijual. Kita segera terhubung bersama reporter kami ya, Bu Stomi Ahmad, pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya kita juga masih akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini pilihan musik dan juga berbagai informasinya, pendengar Pro 1. Dan yang pastinya juga kita masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 lewat 6 menit nanti. Kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk kota Sengaliat dan sekitarnya. Kita coba masih untuk tersambung bersama reporter kami, Bu Stomi Ahmad, pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kami sampaikan untuk Anda, pukul 12 lewat 5 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur kota Sengaliat dan sekitarnya.

0: Baik, kita sudah tersambung bersama Bus Tommy Ahmad. Bus Tommy, laporan Anda.
1: Baik, mendengar dari hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka saat ini, dari ada yaitu salah satu penjual ataupun pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, yaitu pedagang dari penjual aksesoris Hari Kemerdekaan ataupun bendera merah putih yang ada di Kabupaten Bangka, di mana saat ini memang dari penjual yang saat ini mangkal, yaitu dari Bapak Saiful yang tadi sempat kami wawancara, bahwa memang dia mengakui untuk antusias penjualan aksesoris dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka saat ini menurun dibanding 2 tahun terakhir, di mana penurunan terjadi hingga 30-50% pada awal bulan atau pekan pertama di bulan Agustus di tahun 2026 ini. Diakui oleh Pak Saiful, di mana penjualan aksesoris yang masih sepi, walaupun saat ini diakuinya harga bendera yang dijual masih relatif terjangkau. Seperti hasil ini wawancara kami bersama Pak Saiful yang tadi sempat kami rekam sebelum ini.
2: Alhamdulillah berguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
3: Pembelinya?
2: Iya, pembelinya.
3: Karena masih berapa minggu ya?
2: Kalau mungkin kan apa belum begitu anu, tapi lah diinstruksikan katanya kan sama Kapolres, sama
1: Saiful menjelaskan, walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih yang memang saat ini terjadi di tahun 2026, tetapi tidak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia mengakui bendera yang dijual ataupun aksesoris yang dijual ada beberapa yang mengalami kenaikan berkisar antara 2.000 hingga 5.000 per lembarnya. Di mana Saiful menjelaskan, di momen Hari Kemerdekaan tahun ini sudah mulai berjualan sejak Sabtu kemarin, yaitu 1 Agustus 2026. Dan akan berjual hingga 2 pekan ke depan atau sekitar tanggal 20 Agustus. Tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 Agustus mendatang di Kabupaten Bangka. Dirinya sengaja berjualan di hutan kota Sungai Liat Kabupaten Bangka karena sudah menjadi lokasi langganan atau musiman bersama yang rombongan yang lainnya dan terbagi hingga 8 titik lokasi yang ada di Kabupaten Bangka. Bendera yang dijual sengaja didatangkan dari daerah Garut untuk mengadu nasib di momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di Kabupaten Bangka. Dan memang pendengar diketahui dari hutan kota Sungai Liat saat ini juga memang tampak sudah untuk jalan raya ataupun halaman-halaman di pagar, terutama di depan Masjid Agung Sungai Liat ini saat ini sudah terpasang bendera merah putih ataupun aksesoris Hari Kemerdekaan yang ada di tahun 2026 ini. Dan juga dari perkantoran yang ada di Kabupaten Bangka sudah memasang aksesoris-aksesoris Hari Kemerdekaan, yang diketahui juga pemerintah telah memberikan instruksi bahwa per tanggal 1 Agustus ataupun awal Agustus ini untuk seluruh masyarakat memasang bendera dan juga aksesoris lainnya khusus untuk di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk itu pendengar, demikian dulu laporan kami dari hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, terkait penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka. Bus Tommy Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Sebelum kita akhiri menemani Anda, kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu satu informasi ya. Kali ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pendengar, di mana ada informasi Pekan ASI Sedunia 2026, dukungan menyeluruh kunci keberhasilan ASI eksklusif. Pendengar, dalam rangka Pekan ASI Sedunia 2026 yang berlangsung pada 1 hingga 7 Agustus, pemerintah terus mendorong pemberian ASI eksklusif. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesehatan bayi, mendukung tumbuh kembang optimal, sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan. Berdasarkan data dari WHO dan UNICEF, cakupan ASI eksklusif di Indonesia meningkat menjadi sekitar 66% dibandingkan tahun 2017 sekitar 50%. Meski demikian, capaian tersebut belum merata karena sejumlah daerah masih mencatatkan angka pemberian ASI eksklusif relatif rendah. Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi, mengatakan Papua mencatatkan cakupan sekitar 44%, Gorontalo berada di sekitar 50%, sementara Kepulauan Riau juga masih menunjukkan capaian pemberian ASI eksklusif belum optimal. Indonesia sudah agak meningkat, sekitar 66%, sehingga dukungan kepada ibu menyusui harus terus diperkuat. Ini informasi terakhir pendengar bersama saya Reta di Bangka Belitung Siang. Nanti untuk Bangka Belitung Siang akan dilanjutkan kan rekan saya Mutiara Okta menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 12.05 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sengat dan sekitarnya. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibn Majah.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dalam Bengke Belitung siang ini kembali menyapa Anda bersama saya Mutiara Okta. Dan di pukul 12.36 kita akan melanjutkan program kita setelah kita mengikuti azan ibadah salat zuhur tadi. Dan tentu kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankan, dan juga selamat menikmati hidangan makan siang Anda pendengar. Dan tentunya ini jadi saat yang tepat juga dengan cuaca panas untuk mencari penyegaran kembali setelah aktivitas yang cukup padat di pagi hari tadi. Dan untuk Anda pendengar, di saat ini kami akan hadirkan program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kali ini dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, kita akan membahas lebih jauh dan kita akan ketahui lebih banyak tentang seorang musisi muda asal Indonesia, yaitu Bernadia. Dan inilah Melekat Mengenal Lebih Dekat.
2: Melekat Mengenal Lebih Dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Ya, pendengar, kita tahu bahwa Bernadia, salah satu penulis lagu sekaligus musisi juga, cukup muda dari Indonesia, yang lahir di Surabaya pada 16 Maret 2004. Ini cukup dikenal lewat lirik-lirik lagu tentang kisah patah hati yang jujur dan juga dekat dengan pendengarnya. Lalu beberapa album yang cukup ramai dan juga membuatnya dikenal publik, yaitu dalam album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, membawanya kembali meledak dan namanya akhirnya dikenal banyak orang. Saat ini dengan usia 22 tahun, seorang penyanyi sekaligus penulis lagu ini memang memulai karir bermusiknya pada 2016. Saat itu ikut dalam satu ajang pencarian bakat kategori bernyanyi. Kemudian ia sempat membentuk juga duo bersama dengan kakaknya, yaitu Celine. Dan kala itu mereka memberi nama duo ini, yaitu Celine dan Nadia. Kemudian Bernadia akhirnya memilih menjalankan karir sebagai solois di bawah naungan perusahaan rekaman Juni Records pada 2022 dan merilis single solo debut pertama yang berjudul Apa Mungkin. Dan ini cukup dikenal juga oleh beberapa penggemarnya, cukup mencuri perhatian single Apa Mungkin ini. Kita coba ikuti dan juga dengarkan, pendengar, seperti apa single Apa Mungkin dari Bernadia.

0: Sudah siap berangkat sekolah belum?
1: Siap, Bu. Tapi hari ini aku nggak bawa bekal.
0: Loh, nggak apa-apa. Di sekolah sekarang ada makan bergizi gratis, kan?
1: Saat iya, Bu. Tadi aku makan nasi, sayur, dan lauk. Enak. Dan aku jadi kuat belajar.
0: Oh, Ibu seneng deh dengarnya. Makan bergizi bikin kamu sehat, pintar, dan semangat meraih cita-cita.
1: Aku mau jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu banyak orang.
0: Amin, amin. Semua dimulai dari tubuh yang sehat, Nak. Program MBG, Makan Bergizi Gratis, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dan cerdas.
1: Karena anak sehat, Indonesia,

0: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
1: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
0: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
1: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
0: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
1: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
0: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
1: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan Rabun Jauh dari Bernadia, salah satu single terbaru yang rilis 2026 ini untuk Anda di siang hari ini.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti ada deh uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nggak ada uang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan kami laksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik, Pak. Kalau begitu, saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Nah, itu pilihan yang tepat, Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Sungai Liat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Di anggaran perubahan ini mengaktifkan melalui Dinas PU yang satu TPS3R di Gedung Nasional. Sebelumnya memang kita sudah ada satu TPS3R yang sudah jalan. Ini ada tiga, cuman duanya ini dalam proses.
2: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus kita laksanakan upacara penaikan bendera.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung matangkan persiapan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkot Pangkal Pinang akan aktifkan kembali TPS 3R Gedung Nasional.

0: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Mutiara Okta. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung matangkan persiapan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantapan persiapan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Babel. Pada Selasa siang, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga mobil hias akan dilangsungkan pada tanggal 20, 26, 27, dan 29 Agustus. Akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari dan penurunan bendera pada sore harinya. Peri mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI dengan semangat positif.
1: Seremonial upacara bendera itu sama ya, karena sudah merupakan rujukan dari pemerintah pusat yang sudah dilaksanakan di tanggal 17 Agustus kita laksanakan upacara penaikan bendera, kemudian sorenya kita laksanakan untuk penurunan bendera, dan tanggal 14 dalam rencana kita akan dilaksanakan paripurna pidato kenegaraan di paripurna DPRD.
3: Ajakan kepada warga Pak mungkin?
1: Ya, kita sampaikan kepada masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya bahwa kita sama-sama meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-81.
2: Sementara Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin berharap agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera, malam resepsi hingga pawai dan karnaval berjalan tertib dan lancar.
4: Saya rasa sama seperti yang apa yang disampaikan Pak Sekda, artinya kita berharap pelaksanaan dari 17 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
2: lebih lanjut, mengingat kondisi cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau kepada para peserta pawai dan masyarakat untuk selalu menjaga kondisi kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwandi, RRI.
0: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah.
6: Penjualan aksesoris Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30-50% pada pekan pertama di bulan Agustus tahun 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Saipul, mengakui penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga yang masih relatif terjangkau.
5: Alhamdulillah beguyur lah gitu. Sekarang agak turun sih, enggak kayak tahun kemarin lah. Iya, pembelinya. Mungkin karena belum begitu anu, tapi lah diinstruksikan katanya kan setiap rumah memasang bendera kan.
6: Saipul menjelaskan walaupun ada kenaikan harga jual satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Harga bendera merah putih yang dijual menurutnya bervariasi, mulai dari bendera untuk kendaraan roda 2 dengan harga Rp5.000 per lembar, untuk kendaraan roda 4 Rp10.000 per lembar, hingga untuk bendera merah putih di rumah-rumah mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per lembar. Saipul menjelaskan momen Hari Kemerdekaan tahun ini mulai berjualan sejak Sabtu 1 Agustus kemarin hingga 2 pekan ke depan atau tanggal 20 Agustus, tergantung dengan usainya pelaksanaan pawai indah dan juga karnaval yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, berikutnya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka memperkuat silaturahmi dan persatuan menjelang kemerdekaan RI tahun 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Ini tidak akan mungkin bikin masalah. Karena ulama kan tidak mungkin memberikan hal, menyampaikan hal-hal yang tidak baik.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bangka memperkuat silaturahmi dan semangat persatuan antar umat beragama menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama dan masyarakat guna menjaga situasi yang tetap aman dan kondusif. Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais mengatakan, FKUB memiliki visi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat melalui penguatan kerukunan antar umat beragama.
8: Sebenarnya itu tanda-tandanya ada itu, ada hati-hati melalui sosial media kan kadang-kadang ada yang menyatakan ada hujatan kebencian, ya kan? Itu ya kita hati-hati itu, terutama generasi muda kan kita itu dapat menyikapi ini. Apalagi dalam suasana 17 Agustus ini, generasi muda kita itu harus betul-betul mencintai tanah air, bangsa dan negara.
0: Husin menegaskan setiap potensi persoalan sekecil apapun yang muncul di tengah masyarakat harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sementara Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan keberadaan FKUB menjadi wadah penting dalam mempererat hubungan antar tokoh agama maupun dengan unsur pemerintah dan aparat keamanan.
9: Kalau saya melihat situasi saat ini aman baik-baik saja, dan itu kenapa kami juga mengajak seluruh warga Kabupaten Bangka untuk merayakan kemerdekaan dengan memasang bendera dan umbul-umbul merah putih.
0: Indra menambahkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bangka hingga saat ini dalam keadaan baik dan kondusif. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat memeriahkan perayaan dengan memasang bendera merah putih serta umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Kapolres menilai masyarakat Bangka masih memegang teguh nilai-nilai silaturahmi dan saling menghormati tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan aktifkan kembali TPS 3R Gedung Nasional. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Di tahun di anggaran perubahan ini mengaktifkan melalui Dinas PU yang satu TPS 3R di Gedung Nasional.
12: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH akan kembali mengaktifkan tempat pengolahan sampah, reducer, reuser, recycle atau TPS 3R yang berada di

0: udah jalan. Ini ada tiga, cuman duanya ini dalam proses revitalisasi yang di Genas sama di Ketapang. Tapi kita fokus di Genas juga untuk tahun ini.
1: Menurut Farizal, TPS 3R memiliki peran penting dalam mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan air atau TPA. Selain memilah sampah, fasilitas tersebut juga mampu mengolah sampah organik menjadi kompos dan memanfaatkan sampah tertentu menjadi produk bernilai ekonomis seperti paving block. Selain itu, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga akan memperoleh bantuan pembangunan satu unit TPS 3R baru dari pemerintah pusat untuk di kawasan Air Kepala 7. Dengan penambahan dan revitalisasi TPS 3R tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap pengelolaan sampah dapat semakin optimal, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

0: Jajaran Satreskrim Polres Belitung menemukan adanya gudang yang diduga tempat penampungan timah di Desa Air Merbau. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pada hari ini kita menemukan adanya penampungan biji timah di wilayah Air Merbau Tanjung Pandan.
2: Polres Belitung melakukan pengecekan terhadap aktivitas penampungan biji timah di sebuah gudang yang berada di Jalan Jagung, Dusun Asam Lubang, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada Senin 3 Agustus 2026 sore. Pengecekan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas penampungan biji timah di wilayah tersebut. KBO Reskrim Polres Belitung Ibtu Dimpos Tampu Bulon mengatakan, petugas langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pemeriksaan. Di lokasi, polisi menemukan biji timah yang tersimpan di dalam gudang dengan jumlah karung lebih dari 50 ton. Dimpos menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya bertemu dengan Satlab Trisakti yang menyampaikan bahwa biji timah tersebut telah dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada pembinaan. Untuk sementara, barang temuan tersebut diserahkan kepada Satgas guna proses tindak lanjut. Sedangkan terkait pihak pemilik CV maupun pemodal atas biji timah tersebut masih dalam proses pendataan.
1: Setelah itu pukul 16.00 kita menuju ke lokasi, ternyata kita temukan di gudang adanya biji timah kurang lebih 50 ton berada di dalam gudang tersebut. Setelah kita melakukan penggeledahan dan kurang lebih ada setengah jam, kita ada bertemu dengan Satgas dari Satlab Trisakti, di mana mereka mengatakan bahwasanya timah ini sudah didata oleh mereka dan mereka juga sudah melaporkan mereka ke pimpinan.
2: Sementara itu, perwakilan Satuan Lapangan Satlab Trisakti wilayah Belitung menyebut temuan tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi antara pihak Satgas dengan Polres Belitung saat berada di lapangan. Ia menjelaskan biji timah tersebut sebelumnya sudah masuk dalam pendataan dan pengawasan Satgas, baik dari jumlah maupun administrasi.
3: Mungkin miskomunikasi sama dari Polres ya. Sementara barang ini kan barangnya CV BJP yang sudah bermitra sama PT Timah. Jumlah barangnya sementara data sama kami, ya. Data sudah sama kami sama Satgas. Jumlahnya nanti kami kasih tahu berapa jumlahnya. Ini kan hanya klarifikasi kejadian di sini.
2: Berdasarkan data yang dimiliki Satgas, biji timah tersebut berasal dari wilayah IUP PT Timah melalui mitra secara resmi. Ia mengatakan untuk sementara barang tersebut akan dititipkan di pos pengamanan karena merupakan bagian dari aktivitas mitra resmi. Terkait koordinasi dengan Polres Belitung, pihak Satlab memastikan komunikasi tetap berjalan. Namun, saat kejadian, pihak kepolisian melakukan pengamanan awal karena belum mengetahui bahwa lokasi dan barang tersebut merupakan bagian dari binaan Satlab. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan hasil wawancara bersama Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat terkait upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui proses revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung. Tahapan ini menjadi penentu bagi Belitung untuk mempertahankan status Green Card yang selama ini menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan geologi, budaya, dan alam yang dimiliki. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya, mulai dari pembenahan destinasi, penguatan pengelolaan kawasan geopark, hingga memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Saat ini, tim evaluator UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite di Belitung selama 5 hari. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan status Geopark Belitung ke depannya. Lalu, sejauh mana kesiapan Belitung terhadap proses revalidasi dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan pariwisata daerah? Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Bupati, bagaimana perkembangan proses revalidasi UNESCO Global Geopark yang sedang berlangsung saat ini?
1: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya.
0: Lalu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam memenuhi rekomendasi dari UNESCO?
1: Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan, besok mulai ke Belitung juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
0: Selanjutnya, bagaimana kesiapan destinasi wisata Geopark Belitung dibandingkan saat evaluasi sebelumnya?
1: Saya memang tidak berani mendahului, siap, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya. Dan mereka ya, daerah-daerah yang juga sama ya untuk mengembalikan green card ini, justru katanya kita yang lebih siap.
0: Apakah pemerintah daerah juga ikut memastikan langsung kesiapan di lapangan?
1: Sudah ya. Karena waktu di Pulau Lima saya juga langsung kunjungan ke sana. Dan mereka kelihatannya yang kemarin kita berikan referensi untuk hanya memberikan video, mereka mau langsung kontrol juga ke sana. Pulau Lima kan jauh kan?
0: Bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan oleh tim evaluator selama berada di Kabupaten Belitung?
1: Nanti mereka akan bersidang lagi. Ya, tetapi yang jelas mereka akan membawa referensi apa yang menjadi temuan-temuannya baru. Tapi yang jelas sesuai standar itu adalah merekomendasikan yang temuan-temuan kemarin. Apakah sudah kita tindak lanjut atau belum?
0: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap hasil revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung?
1: Optimis, kenapa enggak optimis? Apalagi ada media yang terus menggaungkan kita. Tambah optimis lagi.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung memastikan seluruh rekomendasi UNESCO pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan status Green Card UNESCO Global Geopark Belitung. Selama 5 hari ke depan, tim evaluator akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite untuk memastikan berbagai rekomendasi telah diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah optimis kesiapan destinasi wisata saat ini jauh lebih baik dibandingkan evaluasi sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan Green Card diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan internasional terhadap Geopark Belitung, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti program Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat dari RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan setelah ini, pendengar, di pukul 13.30 kita akan beralih ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada 100% Indonesia. Tapi tenang, saya masih akan menemani Anda, pendengar, nanti sampai pukul 13.30 untuk beberapa lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat siang Anda di siang hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan beralih ke Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Pro Persada 100% Indonesia dengan bintang tamu Anet bersama dengan host Iksan Tarore dan juga Dede Firdaus. Untuk Anda pendengar, selamat mengikuti.

0: ternyata hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra Lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro Satu,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia ya,
1: pastinya Isan, pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget, mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu Tulus Latte Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally. Sih.
1: Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh,
1: Sat. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apalalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Roli Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Roli Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, biar akhir sehat walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih? Judul lagu Sembunyi dari Bumi.
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya. Mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14:30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14:50.
2: 14:50. Satu jam lebih awal.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya karena, ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya.
2: Iya.
4: Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Siap. Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masa Istana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurya di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Ya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya, kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia.
2: Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya,
1: yes, Kaisan
2: ya,
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh bener. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya. Iya,
5: katanya tuh saya kayak gitu. Dulu zamannya siapa banget,
1: ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh, tahu Mas Faris ya juga. Ih, mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja enggak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh, sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh, cowok. Kalau di sini cewek, Kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa, atau ciptaannya Mbak Anet sendiri, atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Ada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama Kak. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
1: rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
1: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
1: Baru atau ekspor, apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak enak, di makan kerupuk itu kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes. Ya kan?
2: Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Wah,
1: iya, iya.
2: Enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau bener-bener buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
6: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
2: Oke.
1: Okay, oke, okay, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
6: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih yang Kak Gazi.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
2: Belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh yaudah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh deh.
2: Ke puncak gunung
1: sama
2: ya.
1: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul. Ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 God. Ada kenangan manis enggak sih dengan lagu ini Ihsan?
1: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Oh, yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya. Sama
2: ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarare pendengar Pro 1.

0: Glenn. Oh, jadi semua lagunya Glenn pasti akan ditemenin banget sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya iya iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu. Mm-mm. Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, loh, itu lucu banget. Aku tuh kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih sahabat aku kekasihku ada band terus sama
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya.
1: Aku anak band.
0: Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Harus yang karya banget ke Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
0: Oke.
2: Bagaimana kah?
0: Oke.
2: Okay.
1: Oke. Okay. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Okay. Okay, terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Semuanya saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica. Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan?
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Cek
0: ruang itu. Oh, enggak. Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke,
1: gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah, gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kayak
3: Ica? Nanya dong.

0: Apalagi
1: kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
2: vitamin C.
1: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi vitamin C.
2: Nggak apa-apa kak.
1: Apa-apa ya?
2: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh abis sarapan.
0: Abis makan dulu.
2: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
0: Enggak tahu, tapi bener kok.
2: Iya kan?
1: Boleh enggak sih?
2: Salam boleh. Salam katanya.
1: Aku mau salam sih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
1: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya. Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
2: Iksan
1: sama
2: Kak Uli,
1: selamat tugas
2: dan
1: selamat
2: selesai
1: semester selalu.
2: Terima kasih,
1: Kak
2: Ica.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
0: Boleh lah.
2: Warna favorit kamu apa?
0: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
2: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no, please, please no. Please no, oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak aja
0: ya.
1: Nah, sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Enggak apa-apa, enggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Onet sudah hadir di studio nih bersama yes. kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi yes. kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah yeah. banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi
1: congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Yeah. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang barusan aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantic, aku. Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya, tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang
1: iya,
2: gitu kan Kak.
1: Jadi manusia juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah
1: iya,
2: Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya. Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada.
0: Kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Oh, udah puterin.
1: Ya? Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
2: Harus nyimak lagi.
0: Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Okay. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik. Ya,
0: dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Oke. Okay. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda ya, banget. Masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan
2: Malang.
0: Gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal, cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak?
1: Tau dong.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau. Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren
0: sih Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar
1: ya kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertanyaan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Yeah, kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4, 5
0: ya. Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke. Okay. Seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial
0: ya.
2: Media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya. Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini, oke okay, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: sehari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Oke. Okay. Oh, tuh okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Iya, gitu.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya. Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice, boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue, clue, clue, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum, belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi luluh.
0: Luluh. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke, okay, ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi relay dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di
1: 0811 7972 7912 atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan. Karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu ada.
2: Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi aja ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin. Oke. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1. 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga. Agak sulit ya,
2: translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh, Anet.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya okay. Hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab yes. Katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Okay.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa kak? Ya,
1: pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya ih. Sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Gak? Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Wow. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang ini. Menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Taruri juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali dalam Bangka Belitung sore ini. Tadi kita sudah mengikuti bersama-sama program Pro Persada 100% Indonesia langsung dari Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu Enet. Dan sekarang kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam Bangka Belitung sore ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, dalam rangkaian Bangka Belitung sore ini kita akan awali dengan musik-musik pilihan untuk Anda, pendengar. Dan tentunya tetap bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, kali ini kami hadirkan ragam informasi di Bangka Belitung sore pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Santri Islamic Center menampilkan bakat dan keahlian pada IC Games 2026. Semangat pemersatu dan pengembangan potensi santri mewarnai pembukaan IC Games 2026 yang digelar oleh organisasi Santri Islam Center OSIC Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat pada Senin 4 Agustus kemarin. Mengusung tema Building the Solidarity of the Youth Moving Forward in One, kegiatan ini menjadi wadah santri untuk menunjukkan bakat dan keahlian yang beragam baik di bidang olahraga maupun seni. Ketua Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center Syaiful Zohri secara resmi membuka rangkaian lomba dengan mengajak seluruh santri menyalurkan potensi terbaik mereka melalui pertandingan yang sehat. Pihak yayasan juga senantiasa mendukung sepenuhnya upaya pengembangan santri. IC Games 2026 mempertandingkan beragam cabang. Untuk santri putra meliputi futsal, voli, bulu tangkis, catur, kaligrafi, dan pidato. Sementara untuk santri putri berlaga di cabang lari, voli, bulu tangkis, tenis meja, catur, dan juga takraw. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat sekaligus memperkuat persaudaraan antar santri dan menjadi sarana penyaringan bibit unggul untuk dikirim ke ajang kompetisi yang lebih tinggi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: When I first saw you.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101.
1: Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan ragam informasi dalam musik dan informasi Bangka Belitung sore ini langsung bersama dengan reporter kami di lapangan, dengan reporter Debi Nirwandi, terkait pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang akan menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka HUT Republik Indonesia. Baik, kami sahabat terlebih dahulu. Halo Debi, silakan laporan Anda.
2: Baik, rekan Hanin dan juga pendengar, dapat sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 kembali menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Program ini digulirkan dalam rangka menyemarakan ataupun memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Kemudian juga sekaligus memberikan keringanan bagi wajib pajak di wilayah Bangka Belitung. Kepala Bakuda Bangka Belitung, Yunan Helmi, mengatakan jika program pemutihan kali ini berfokus pada penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak,

0: Yunan juga menambahkan bahwa keterlambatan pajak seringkali terjadi bukanlah karena kesengajaan, melainkan kelalaian atau ketidaktahuan wajib pajak mengenai tanggal jatuh temponya, sehingga mereka seringkali mengundur-undur, akhirnya membengkak dan tidak terbayar sama sekali. Dan ini Gubernur Babel Hidayat Sani melalui kebijakannya menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan ini untuk meringankan beban masyarakat, di mana hanya perlu membayar pokok pajaknya saja selama periode pemutihan. Untuk mempermudah mengakses layanan ini, Pemprov Babel telah menyiapkan berbagai titik di Bangka Belitung ini melalui Samsat Tempo, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan layanan lainnya. Kemudian sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Sani mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian dalam meringankan beban ekonomi masyarakat Babel, sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali tertib administrasi kendaraan bermotornya. Dalam program khusus ini, Pemprov Babel membebaskan sejumlah biaya yang selama ini menjadi beban para pemilik kendaraan, antara lain PKB, pembebasan denda SWD KLLJ, kemudian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian masyarakat juga dihimbau agar memanfaatkan program ini sebelum masanya berakhir. Demikian rekan Hanin, informasi yang dapat saya sampaikan dari Pangkal Pinang, kembalikan dari studio.
1: Ya baik, terima kasih rekan Debi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: 101. Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Bangka Belitung sore. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pemantapan untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Bangka Belitung pada Selasa 4 Agustus 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan sejumlah agenda perlombaan dan kegiatan utama telah disepakati bersama. Rangkaian acara seperti lomba baris berbaris, sepeda hias, karena Naval hingga mobil hias akan dilaksanakan pada tanggal 26, 27, dan 29 Agustus. Upacara bendera puncak akan dilaksanakan pada 17 Agustus yang diawali dengan pengibaran bendera di pagi hari, lalu penurunan bendera pada sore harinya. Selain itu, rapat paripurna pidato kenegaraan juga diagendakan berlangsung di DPRD Provinsi Bangka Belitung pada 14 Agustus mendatang. Ferry mengajak seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk bersama-sama menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan semangat positif. Mengingat tingginya antusiasme masyarakat, pihak penyelenggara juga menetapkan tata laksana dan ketentuan bagi peserta karnaval agar tetap sesuai dengan norma dan budaya lokal, termasuk mengimbau peserta untuk menyoroti isu-isu sosial dan tidak menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan kearifan lokal.
1: Pro 1.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Hey, benar masih bersama kami dalam 96.4 FM Pro Soto RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian musik dan informasi dalam Bangka Belitung sore ini. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan beralih dalam Warta Belaja Sumba, Warta Berita Daerah untuk wilayah Belaja Sumba dengan Tuan Rumah RRI Sungai Liat. Tetaplah bersama kami di 96.4 FM Pro Soto RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
1: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
0: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
1: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
0: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
1: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
0: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
1: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

Ya, pendengar, pukul 15.59 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah Belajar Sumba dengan tuan rumah RRI Sungai Liat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apa sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Hanya karena apa kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru, kalau permanennya baru 82%.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini, kita mengangkat terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Monadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Medang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air panas yang saat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan gedung di lokasi tersebut yang berdampak kepada hilangnya sumber air panas alami. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
2: Ada sumber ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan. Pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat itu sudah pembangunan. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru. Hal yang baru artinya tempat pemandian.
1: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
3: Demikian Asep Sanjaya yang Tepur 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kuliner, transportasi lokal hingga penyediaan homestay untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI Waikanan.
1: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong peningkatan kesempatan kerja sektor pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata di Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan peluang kerja terbuka sesuai kebutuhan wisatawan. Ia menjelaskan peluang usaha makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar destinasi. Jika wisatawan membutuhkan konsumsi, masyarakat harus mampu menyediakan layanan tersebut. Selain itu, sektor transportasi juga membuka kesempatan kerja baru masyarakat. Beberapa lokasi memerlukan kendaraan roda 2 untuk mobilisasi wisatawan. Lanjutnya, penyediaan penginapan berbasis homestay juga menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat. Rumah warga bisa dimanfaatkan menjadi homestay dengan fasilitas memadai bagi pengunjung. Fasilitas pendukung diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.
2: Kalau di sektor pariwisata sebenarnya tinggal melihat kondisi wisata masing-masing. Artinya masyarakat sudah kami arahkan supaya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para wisatawan yang datang. Misalnya kalau mereka perlu makanan atau minuman, ya masyarakat juga harus bisa, oh rupanya ini nih apa, masih menyediakan itu. Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai kendaraan roda 4. Ini mesti dimobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Artinya masyarakat harus berpikir, oh kita ini perlu kendaraan. Habis itu lah, samping itu juga seperti penginapan, karena penginapan kita jarang jauh-jauh, nah, harapannya masyarakat juga menyediakan penginapan berupa homestay. Jadi rumah masyarakat itu dijadikan tempat menginap, kemudian juga pada pengunjung diberikan fasilitas yang cukup memadai, dari mereka bangun, kemudian dari tempat istirahat, kemudian dia makan disediakan, termasuk juga transportasi menuju tempat lokasi wisata, seperti itu.
1: Lebih lanjut, pihaknya terus mengarahkan masyarakat memahami kebutuhan wisatawan secara langsung. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengelola peluang ekonomi pariwisata. Upaya tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah wisata. Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Iya, kalau menurut saya sih pariwisata yang berkembang itu bukan cuman ngebuat daerah lebih dikenal aja, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi semoga nih pemerintah bisa terus menjaga kebersihan, keamanan, dan akses menuju objek wisata sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga secara langsung. Terima kasih.
2: Menurut saya, kalau pemerintah terus mengembangkan tempat wisata, tentu akan berdampak baik bagi kami para pedagang. Karena semakin banyak wisatawan yang datang, semakin ramai pembeli, dan harapannya promosi wisata terus ditingkatkan dan fasilitas di lokasi wisata juga semakin lengkap agar pengunjung merasa nyaman.
3: Saya mendukung upaya pemerintah memajukan sektor pariwisata. Wisata yang berkembang akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama UMKM. Yang penting, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar produk lokal bisa lebih dikenal dan memiliki daya saing.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Kebersihan pantai dinilai jadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di daerah Bengkulu. Berikut laporan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Pendengar, kebersihan kawasan wisata pantai dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM di Bengkulu. Pantai yang bersih dan nyaman diyakini mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun MASATA Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti mengatakan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi tantangan bagi pengembangan sektor wisata. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik pantai sebagai destinasi unggulan daerah.
2: Ya, masalahnya terkadang itu udah dibantu oleh PUPR ya dari kementerian. Tapi masalahnya terkadang sudah dibangun tuh tidak dirawat. Jadi beberapa spot yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu akhirnya rusak, terbengkalai begitu. Itu sangat disayangkan gitu kan. Kita tahu kan.

0: minat mereka untuk kembali berkunjung. Selain faktor kesadaran, keterbatasan fasilitas seperti minimnya tempat sampah dan belum optimalnya pengangkutan sampah turut menjadi penyebab kawasan pantai belum sepenuhnya bersih. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan sarana pendukung agar pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya di lingkungan yang lebih tertata. Leo juga mendorong pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dari RRI Bengkulu, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kami sampaikan hasil wawancara bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat terkait upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata yang disampaikan reporter RRI Belitung Arif Juliantoro.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui proses revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung. Tahapan ini menjadi penentu bagi Belitung untuk mempertahankan status green card yang selama ini menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan geologi, budaya, dan alam yang dimiliki. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya, mulai dari pembenahan destinasi, penguatan pengelolaan kawasan geopark, hingga memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Saat ini, tim evaluator UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite di Belitung selama 5 hari. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan status Geopark Belitung ke depannya. Lalu, sejauh mana kesiapan Belitung terhadap proses revalidasi dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan pariwisata daerah? Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Bupati, bagaimana perkembangan proses revalidasi UNESCO Global Geopark yang sedang berlangsung saat ini?
2: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah karena semua sudah kami persiapkan. Ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya.
1: Lalu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam memenuhi rekomendasi dari UNESCO?
2: Ya, mohon doa lah. Karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan, besok mulai ke Belitung juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
1: Selanjutnya, bagaimana kesiapan destinasi wisata Geopark Belitung dibandingkan saat evaluasi sebelumnya?
2: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya. Dan mereka ya, daerah-daerah yang juga sama ya untuk mengembalikan green card ini justru katanya kita yang lebih siap.
1: Apakah pemerintah daerah juga ikut memastikan langsung kesiapan di lapangan?
2: Sudah ya. Karena waktu di Pulau Lima saya juga langsung kunjungan ke sana. Dan mereka kelihatannya yang kemarin kita berikan referensi untuk hanya memberikan video, mereka mau langsung kontrol juga ke sana. Pulau Lima kan jauh kan?
1: Bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan oleh tim evaluator selama berada di Kabupaten Belitung?
2: Nanti mereka akan bersidang lagi. Ya, tetapi yang jelas mereka akan membawa referensi apa yang menjadi temuan-temuannya baru. Tapi yang jelas sesuai standar itu adalah merekomendasikan yang temuan-temuan kemarin. Apakah sudah kita tindak lanjut atau belum?
1: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap hasil

0: Revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Optimis, kenapa enggak optimis? Apalagi ada media yang terus menggaungkan kita. Tambah optimis lagi.
0: Mendengar pemerintah Kabupaten Belitung memastikan seluruh rekomendasi UNESCO pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan status Green Card UNESCO Global Geopark Belitung. Selama 5 hari ke depan, tim evaluator akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite untuk memastikan berbagai rekomendasi telah diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah optimis, kesiapan destinasi wisata saat ini jauh lebih baik dibandingkan evaluasi sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan Green Card diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan internasional terhadap Geopark Belitung, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Palasta Sitepu.
1: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru.
2: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non-ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Henny, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data DAPODIK secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
1: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang. Ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan 29 data. Itu jadi bukan guru sendiri, ada tenaga pendidikan. Dirumahkan waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS. Tapi setelah kami koordinasi lagi ke dinas pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non-ASN kecuali P3K dan PNS.
2: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data DAPODIK. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dari Lampung, kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu. Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
1: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini, berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: 17 bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi, 14 gaur resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Seluruh aset bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 gaur yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid. Wakil Bupati Kaur menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sekolah rakyat terintisan.
2: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini dimanfaatkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Layanan Khusus.
1: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil rehabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan benar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ya, benar, masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi Anda mengikuti program Warta Daerah Belajar Sumba dengan Tuan Rumah RRI Sungai Liat. Dan setelah ini kita akan berada dalam segmen Bangka Belitung Sore dalam sajian musik dan informasi nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat dalam sajian musik dan informasi. Kali ini kembali kami hadirkan informasi internasional. Trump mengatakan perundingan AS dan Iran akan dimulai pada Senin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa putaran baru perundingan antara Iran akan dimulai Senin 10 Agustus 2026. Hal ini diumumkan setelah Trump memutuskan menunda rencana serangan militer terhadap negara tersebut, dilansir dari Al Jazeera. Trump menyatakan bahwa langkah itu diambil untuk memberikan kesempatan bagi jalur diplomasi. Meski demikian, sebelumnya Amerika Serikat telah menyiapkan operasi yang ia sebut sebagai serangan terbesar sejak Perang Dunia II. Trump mengatakan Iran mengetahui rencana serangan tersebut dan memilih membuka ruang perundingan. Sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga mendesak Washington menunda aksi militer. Hal tersebut karena negara-negara Teluk masih melihat peluang tercapainya kesepakatan. Menurut Trump, pembicaraan akan terfokus pada keamanan di Selat Hormuz serta program nuklir Iran. Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman juga disebut memperingatkan bahwa serangan militer berisiko menimbulkan dampak besar. Dampak tersebut termasuk krisis kemanusiaan dan gelombang pengungsi di kawasan. Di tengah perkembangan tersebut, diplomasi regional terus berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud dan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Barat. Iran juga melanjutkan negosiasi dengan Oman mengenai Selat Hormuz. Pemerintah Iran menegaskan bahwa pembahasan tersebut hanya berkaitan dengan jalur pelayaran baru. Pembahasan tersebut tidak berhubungan dengan keputusan untuk membuka atau menutup Selat Hormuz.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dibakar massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespons adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar masih dalam rangkaian musik informasi dalam Bangka Belitung sore ini dengan ragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan lebih lanjut. Tetaplah bersama kami sembari nanti kita akan menanti waktu azan maghrib nanti sekitar pukul 18. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo, halo, iya. Apa? Lagi pinjaman online. Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
1: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
2: Rudy, saya sudah dengar semuanya.

Ya, mendengar masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan intensitas El Nino diprediksi akan melampaui kategori kuat. Fenomena iklim ini diprediksi masih akan mempengaruhi Indonesia hingga awal tahun 2027. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan pemerintah kini memprioritaskan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak El Nino. Salah satu upaya yang diperkuat adalah operasi modifikasi cuaca atau OMC di sejumlah wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. BMKG mencatat sejumlah indikator iklim menunjukkan adanya penguatan El Nino. Nilai indeks IOD tercatat sebesar 0,715, sedangkan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4 mencapai plus 2,45. Data tersebut mengonfirmasi bahwa El Nino saat ini berada pada kategori kuat. Kondisi itu menjadi dasar BMKG menerbitkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 Agustus 2026. BMKG juga menyatakan sejumlah provinsi yang memiliki risiko terdampak kekeringan. Wilayah

tersebut meliputi wilayah Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Selain kekeringan, sebagian besar wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kemarau. Hingga Dasarian 3 Juli 2026 sekitar 73,8% zona musim atau 516 ZOM tercatat sudah berada pada fase kemarau. Musim kemarau telah melanda berbagai wilayah mulai Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kondisi tersebut juga diperkirakan masih akan berlangsung seiring dengan menguatnya fenomena El Nino. Untuk Dasarian pertama Agustus 2026 ini, curah hujan di sebagian besar wilayah diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah. Bahkan, banyak daerah diperkirakan hanya menerima curah hujan di bawah 50 mm per Dasarian. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran lahan. Rekor HTH terpanjang tercatat di pos hujan BPP Pajang Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 90 hari berturut-turut. Setelah secara nasional, BMKG juga mencatat terdapat 322 titik dengan hari tanpa hujan kategori panjang selama 21 hingga 30 hari. Sementara 1.657 titik mengalami hari tanpa hujan sangat panjang selama 31 hingga 60 hari. Serta 306 titik lainnya masuk kategori ekstrim panjang karena tidak diguyur hujan lebih dari 60 hari. BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat bersama saya Mutiara Akta, dan kali ini kita masih akan beralih dalam sajian musik dan informasi. Kali ini kita ke informasi berikutnya dengan laporan langsung dari reporter RRI Sungai Liat Debi Nirwandi mengenai Polda Bangka Belitung yang mengungkap kasus tipikor di RSUP Insinyur Soekarno. Kita langsung ke laporan Anda, Debi, silahkan.
1: Baik, rekan Hanin dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung, di mana hari ini Subdit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Reskrim Sus Polda Bangka Belitung menggelar konferensi pers terkait bahwa pihaknya resmi menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan belanja modal alat kedokteran, yakni Modular Operating Theater atau MOT tahun anggaran 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, di mana pada kasus ini diperkirakan mengakibatkan kerugian negara mencapai total loss sebesar 5 miliar lebih. Kasus di 3 tipikor di Reskrim Sus Polda Babel, Kompol Patah Mailana mengatakan ketiga tersangka telah ditahan di rutan Direktorat Tahti Polda Babel sejak 3 Agustus kemarin untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, di mana 3 orang tersangka ditetapkan yakni pejabat pembuat komitmen atau PPK AY ya selaku direktur PT BWH, juga yakni AH pendengar sebagai PPK, kemudian AY selaku direktur PT BWH dan H selaku direktur PT RDP atau perusahaan pendukung, di mana pada kasus ini penyidikan mulai berawal dari tender pengadaan alat MOT pada RSUD Insinyur Soekarno tahun anggaran 2021 melalui LPSE Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan. Penyidik mengungkapkan modus para pelaku adalah melakukan pengondisian dalam pemilihan penyedia serta menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Motonya sendiri adalah untuk modusnya sendiri adalah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berujung pada gagal fungsi fasilitas kesehatan tersebut. Selain menahan para tersangka, penyidik juga telah melakukan penyitaan aset dan upaya pemulihan kerugian negara, diantaranya peralatan mount, kemudian uang tunai dan serta sejumlah barang lainnya. Kemudian dokumen pengajuan anggaran, dokumen pengadaan pemilihan, hingga dokumen pencairan nilai kontrak juga diamankan oleh penyidik Direktorat Krimsus Polda Bangka Belitung pada Subdit 3 pendengar. Demikian rekan Hanin informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Ya, terima kasih Debi laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Ya, mendengar informasi berikutnya dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang efisiensikan rute pawai HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan efisiensi terhadap rute pawai dan karnaval dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel Ferry Aprianto mengatakan seluruh rangkaian kegiatan perlombaan telah disepakati. Pawai baris berbaris, sepeda hias, karnaval, hingga kendaraan hias dijadwal akan berlangsung pada 26, 27, dan 29 Agustus. Ferry menjelaskan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, rute pawai dan karnaval tahun ini resmi dipersingkat guna efisiensi waktu. Pengalaman tahun lalu, hingga jam 9 malam masih ada peserta yang berada di jalan, sehingga rute akan dipersingkat. Dan Ferry menghimbau masyarakat Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk turut meramaikan peringatan kemerdekaan ini dengan semangat positif. Pemprov Babel juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tata laksana karnaval, terutama terkait etika dan norma budaya. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Babel Burhanuddin menuturkan harapannya agar seluruh rangkaian acara peringatan HUT RI mulai dari upacara bendera 17 Agustus di lapangan kantor gubernur, malam resepsi hingga pawai kendaraan hias dapat berjalan tertib dan lancar. Mengingat cuaca yang cukup terik, Burhanuddin juga mengimbau seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan selama kegiatan berlangsung. Ia juga optimis agenda ini dapat menggairahkan perekonomian warga.

Ya pendengar, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi pilihan untuk Anda pendengar, sembari kita menanti waktu menunaikan ibadah salat maghrib, yang azan maghrib insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Bangka Belitung Sore bersama saya Mutiara Oktah.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
1: Baik pendengar, dalam Bangka Belitung sore ini, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan saya Dudi R. Pramana yang akan melanjutkan Bangka Belitung sore ini. Dan kita akan lanjutkan musik religi sembari menanti azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 18.06 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dalam 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Saya Mutiara Okta pamit undur diri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
3: Sungguh,
2: sebuah teladan bagi kita semua, bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini pendengar Bangka Belitung sore lanjutan, dilanjutkan nanti Bangka Belitung malam, hadir kembali menyapa Anda bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan juga rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini, edisi 4 Agustus 2026. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami, dan tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Kencar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore lanjutan. Kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, melansir dari portal rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, silakan membuka portal kami, yaitu portal rri.co.id. Kali ini informasi terkait dengan penjualan aksesoris di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka menurun dibandingkan 2 tahun terakhir. Penurunan terjadi hingga 30% sampai dengan 50% pada pekan pertama di bulan Agustus 2026. Salah satu pedagang yang mangkal di hutan Kota Sungai Liat Kabupaten Bangka, Syaiful, mengaku penjualan aksesoris HUT ke-81 Republik Indonesia masih sepi pembeli, walaupun dijual dengan harga masih relatif terjangkau. Ia menjelaskan, walaupun ada kenaikan harga satuan bendera merah putih, tetapi tak terlalu signifikan karena menyesuaikan dengan kondisi perekonomian warga sekitar. Ia berharap pendengar penjualan bisa meningkat mendekati hari H pelaksanaan, termasuk ada kegiatan pawai indah dan juga karnaval yang tahun ini dilaksanakan pada 19 hingga 20 Agustus nanti. Sementara itu, warga Sungai Liat, Andrew, menilai kenaikan harga bendera cukup wajar dipengaruhi bahan baku yang juga mengalami kenaikan. Nah, itulah pendengar informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Setelah ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OSU. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
1: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
1: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
2: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
3: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
2: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026

0: besar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
1: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
0: Sementara itu anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
2: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
0: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
5: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
4: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
7: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
6: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
7: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
8: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
7: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berikan baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Berikutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Konghucu edisi hari ini dengan judul Menenun Karakter Junzi di Hari Anak Nasional, Sinergi 3 Pilar Menuju Generasi Emas.

seluruh pendengar setia siaran RRI dimanapun Bapak Ibu berada. Terimalah salam peneguh iman, Wei Te Tung Tian, hanya dan oleh kebajikan Tian berkenan, sancai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tian, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kasih dan Maha Besar, serta junjungan kita Nabi Kung Che yang telah melimpahkan rahmat, bimbingan, dan jalan suci kepada kita semua. Semoga pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita senantiasa diberikan bimbingan untuk memahami kebenaran, menegakkan kebajikan, dan hidup selaras dalam rasa hormat dan iman yang terjaga. Senang sekali saya Chiao Seng Nira dari Makin Kota Pangkal Pinang bisa berbagi dengan Bapak Ibu pendengar setia RRI. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah tema Menenun Karakter Chun Che di Hari Anak Nasional. Sinergi tiga pilar menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap tanggal 23 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Momen ini seringkali menjadi alarm tahunan bagi kita untuk kembali merenung satu pertanyaan mendasar. Sudahkah kita memberikan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak-anak kita? Menghadapi realita tahun 2026, tantangan yang dihadapi anak-anak jauh lebih kompleks. Kita tidak lagi sekedar bicara tentang batas waktu menatap layar atau screen time, melainkan ancaman nyata kejahatan cyber yang menargetkan identitas mereka. Di tengah kepungan dunia digital, kerentanan kesehatan mental, hingga krisis identitas, anak-anak membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan akademis. Mereka membutuhkan kompas moral yang kokoh. Di dalam perspektif ajaran Konghucu, tujuan akhir dari sebuah proses pendidikan bukanlah sekedar mencetak anak yang pintar secara intelektual, melainkan melahirkan seorang Chun Che, manusia berbudi pekerti luhur dan memiliki kebijaksanaan hidup. Membentuk seorang Chun Che tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Menyadari hal ini, sebuah gagasan besar mengenai sinergi tiga pilar pembinaan anak dicetuskan oleh Ibu Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Matakin, yakni Ibu Lani Wito. Gagasan ini menekankan bahwa untuk membentuk karakter anak yang utuh, harus ada harmoni yang kuat antara tiga semesta utama kehidupan anak. Yang pertama keluarga, kedua sekolah, dan ketiga tempat ibadah. Tiga pilar dalam perspektif ajaran agama Konghucu. Jika dibedah melalui kacamata ajaran Konghucu, ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan ekosistem yang saling menguatkan. Yang pertama yaitu keluarga atau Chia yang merupakan akar kebajikan, benteng privasi, dan penyemai tekad. Di dalam aksara Tionghoa, kata keluarga ditulis dengan huruf Chia, visualisasi atap yang menaungi rumah, melambangkan kedamaian, kecukupan, dan kesejahteraan. Disinilah tempat pertama nilai-nilai kemanusiaan disemai. Nabi Kung Che mengingatkan dalam kitab Yun Yi bahwa watak sejati itu saling mendekatkan, kebiasaan saling menjauhkan. Sifat dasar manusia itu sama, karena pembiasaanlah mereka menjadi berbeda jauh. Keluarga adalah ruang pembiasan pertama untuk menumbuhkan tekad anak. Mengenang perjalanan spiritual Nabi Kung Che di dalam kitab Lun Yi, bab 2 ayat 4,
Pada waktu manusia berusia 15 tahun, sudah teguh semangat belajarku. Ayat ini mengajarkan bahwa masa remaja awal adalah momentum krusial untuk mengarahkan pandangan hidup anak. Di era digital, peran keluarga sangat penting sebagai benteng utama yang diuji oleh maraknya predator digital. Seringkali, melalui fenomena sharing, informasi sensitif seperti lokal, real time sekolah, foto rumah, hingga nama lengkap dibagikan ke media sosial. Tugas orang tua saat ini bukan lagi sekedar memberi nafkah materi, melainkan menjadi penentu kebiasaan yang disiplin sekaligus filter tegas dalam membangun batasan privasi digital anak. Yang kedua, sekolah. Tempat mengasah 5 watak sejati dan logika berpikir. Sekolah yang ideal tidak boleh menjelma menjadi pabrik yang hanya mencetak anak pintar tanpa moral. Sekolah harus menjadi laboratorium untuk mengasah 5 watak sejati, atau sering kita kenal dengan sebutan Wuchang, yakni Ren, cinta kasih, untuk melawan bullying. I, keadilan dan kejujuran saat ujian dan kita bersikap. Yang ketiga adalah Li, kesusilaan dan sopan santun. Keempat adalah Ce, bijaksana di dalam memilah informasi. Yang kelima adalah Sin, yang dapat dipercaya atau disebut integritas. Di sekolah, belajar harus bertransformasi menjadi proses yang menghidupkan jiwa sebagaimana tertuang di dalam kitab Lunyi ayat 1. Belajar dan selalu berlatih atau kita praktikkan, tidakkah itu menyenangkan? Namun, kegembiraan belajar harus dibarengi dengan ketajaman logika. Nabi Kung Che menegaskan dalam kitab Lunyi bab 2 ayat 15. Belajar tanpa berpikir adalah sia-sia. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya. Jika anak belajar atau menelan mentah-mentah hoax atau tren medsos tanpa berpikir, menganalisis baik dan buruknya, ia akan mudah dimanipulasi. Sebaliknya, jika dia hanya berpikir, berprasangka, membuat konten liar, tanpa dasar belajar, atau riset dan kebenaran data itu, tindakannya akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tempat ibadah dan sekolah minggu, yakni kompas, jangkar rohani, dan rem digital. Pilar 3 memberikan jangkar rohani agar anak memiliki motivasi belajar yang murni. Dunia modern sering menggeser niat belajar demi mengejar popularitas instan, yang disindir di dalam kitab Lunyi bab 24. Zaman dahulu orang belajar bertujuan membina diri. Sekarang orang belajar bertujuan memperlihatkan diri kepada orang lain. Tempat ibadah bertugas meluruskan orientasi ini. Melalui watak atau chi, tahu malu, dan mawas diri. Anak-anak diajarkan memiliki rem digital. Mereka tidak sudi mengumbar privasi data, berjoget tidak santun, atau menghalalkan segala cara demi mencari validasi semu berupa like atau follower. Mekanisme literasi dan spiritual ini diperjelas di dalam kitab Chongyong bab 19. Banyak-banyaklah belajar, kurang jelas tanyakanlah, hati-hati memikirkannya, jelas-jelas menguraikannya, dan sungguh-sunggulah melaksanakannya. Anak-anak diajak untuk tidak cepat puas dengan kulit informasi luar. Berani bertanya jika ragu, merenungkannya dengan bijak, mengekspresikannya dengan santun, dan mengaktualisasikannya dalam tindakan nyata.
Revolusi Universal menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Menyongsong usia satu abad Republik Indonesia pada tahun 2045. Cita-cita mewujudkan generasi emas adalah keharusan strategi. Konsep membentuk karakter Chunche melalui sinergi tiga pilar ini memiliki nilai universal yang dapat diterapkan oleh seluruh keluarga lintas agama dan budaya di Indonesia. Di dalam keluarga, akar atau benteng utama. Di semua agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, keluarga adalah madrasah atau sekolah pertama penanam kasih sayang, disiplin, dan penjaga keamanan anak dari ancaman cyber. Sekolah, penyemai nalar dan karakter. Mengembangkan nalar kritis, empati, dan kejujuran akademis sebagai pondasi pendidikan nasional untuk memutus rantai cyberbullying atau hoax. Tempat ibadah atau komunitas rohani adalah jangkar etika, menjadi benteng moral agar anak tidak kehilangan orientasi hidup, memiliki rasa tahu malu, serta memegang teguh kejujuran nurani. Peran utama keluarga dalam membangun pilar pendidikan, yakni menanamkan nilai dasar, kasih sayang, dan benteng privasi digital dengan output karakter generasi emas di tahun 2045, yakni anak memiliki tekad kokoh, rasa aman, dan kesadaran privasi. Adapun peran utama sekolah dalam membangun pilar pendidikan, yakni pengasah kecerdasan, literasi digital, dan logika berpikir dengan output karakter generasi emas di tahun 2045, yakni anak menjadi kritis, bijak dalam mengolah informasi, dan berintegritas. Selanjutnya, pada pilar ketiga, peran utama tempat ibadah dalam membangun pilar pendidikan, yakni kompas moral, penanam spiritualitas, dan rem digital. Dengan demikian, diharapkan anak memiliki kerendahan hati, mawas sendiri, dan beretika tinggi sebagai output generasi emas di tahun 2045. Menemukan keseimbangan di tengah jalan cungyung. Solusi terbaik menghadapi masa depan adalah kembali ke jalan tengah atau cungyung. Kita tidak bisa menjauhkan anak-anak dari teknologi, namun kita bisa melatih mereka memegang prinsip. Seperti tersurat di dalam kitab Chungyong, bab 5. Seorang Chunche bersikap harmonis tetapi tidak hanyut, berdiri tegak tetapi tidak memihak. Untuk mewujudkan sinergi ini, diperlukan ketekunan konsisten dari seluruh pihak, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Chungyong, bab 10. Suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Dengan sekuat tenaga, melaksanakan tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih, dan rasa tahu malu mendekatkan kita kepada berani. Hari Anak Nasional harus menjadi momentum langkah nyata bersama. Orang tua tekun menjadi teladan di rumah dan menjaga digital keluarga keamanan. Guru tekun menyeimbangkan nilai akademis dan penanaman watak sejati di sekolah. Pembina agama tekun mengemas ajaran suci agar tetap relevan dengan realitas generasi digital. Sebagaimana seorang Chunche yang bersikap harmonis tanpa kehilangan jati diri, generasi emas di tahun 2045 adalah generasi yang menguasai teknologi tanpa kehilangan pribadi bangsa dan nilai ketuhanan. Ketiga pilar ini berjalan seiring dan bergerak dengan harmoni,
kita sedang menenun masa depan Indonesia, melahirkan generasi yang cerdas otaknya, anggun.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
2: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
1: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
2: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
1: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
2: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
1: Waduh, jadi gimana dong?
2: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
1: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.

Baik, pendengar, berikutnya kami hadirkan nanti di ruang dengar Anda sandiwara atau drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu. Kemudian nanti dilanjutkan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas edisi hari ini, yaitu 4 Agustus 2026. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamu lah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Ayo kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara, ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini nak, sini nak. Sini, sini nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo,

besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak

0: Baik pendengar, berikutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif hari ini, yaitu Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali di malam hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di dialog interaktif kita, yaitu Lestari Alamku, yang berjudul atau dengan topik pembahasan kita di malam hari ini, yaitu merawat das, merawat kehidupan. Dan sudah hadir di studio program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung narasumber yang selalu hadir menyapa kita dalam ngobras atau ngobrol bareng komunitas, terutama program Lestari Alamku, ada Pak Darman Suryah Eshud. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum Pak Darman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dudi.
0: Ya, kabar baik ya Pak Darman.
2: Alhamdulillah ya. Bang Dudi.
0: Baik, alhamdulillah ya. Luar biasa. Selalu semangat yang pastinya Pak ya.
2: Alhamdulillah harus. Kalau ya. Kita enggak semangat nanti cepat-cepat mati ya nanti.
0: Ya, menyapa para pendengar kita yang pastinya harus semangat ya Pak ya.
2: Iya, kalau kita enggak semangat nanti kita enggak maju-maju nanti ininya Bang Dudi.
0: Baik, luar biasa. Baik, Pak Darman, ini pembahasannya luar biasa juga, yaitu yeah, tentang
2: ini saya kasih apa namanya itu bahan dulu.
0: Oke, ini bahannya ya.
2: Iya, bahannya cukup daun.
0: Oh, cukup daun ya.
2: Cukup daun.
0: Mantap, luar biasa, daun hijau ini ya.
2: Iya. Yeah.
0: Iya, baik. Pak Darman, ini temanya merawat das, merawat kehidupan.
2: Iya, yeah, Bang Dudi.
0: Tentu das ini atau daerah aliran sungai ini sebenarnya kalau kita berbicara di Bangka Belitung, aliran sungai kita di Bangka Belitung sebenarnya cukup banyak begitu ya Pak ya.
2: Iya benar.
0: Ya, tapi tentu mungkin merepress kembali kenangan-kenangan tentang das ini kepada para pendengar kita. Kemudian juga mengingatkan kembali kepada para pendengar kita tentang das ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, fungsi kemudian juga seperti apa kondisi di Bangka Belitung sendiri terkait dengan daerah aliran sungai kita. Silakan mungkin Pak.
2: Oke, terima kasih Bung Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya, penyuluh kehutanan, perikanan, pertanian, sahabat-sahabat alam maupun rekan-rekan yang masih bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yang saat ini masih istiqomah untuk menyuarakan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Saya sengaja mengambil materi ini Pak Dudi karena di tingkat masyarakat kita banyak sekali pemahaman yang saya kira kurang benar ya, kurang benar tentang das. Makanya saya membawa daun. Nah, daun ini sebenarnya saya sengaja praktekkan biar orang mengetahui das itu apa. Nah, orang mengatakan das itu adalah daerah aliran sungai.
0: Oke.
2: Iya, secara dasnya itu daerah aliran sungai.
0: Iya, yeah,
2: yeah. Jadi pemahaman di masyarakat, das itu adalah aliran sungai. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita, ya. Padahal itu kalau seandainya enggak ada sungainya bukan das gitu.
0: Iya.
2: Nah, jadi orang mengatakan das itu daerah aliran sungai, berarti ada air yang mengalir di sungai. Itulah das. Nah, tapi secara konsep sebenarnya Bang Dudi ini pemahaman yang kurang benar. Karena apa? Jadi saya contohkan gini. Ini satu contoh daun mudahnya Bang Dudi.
0: Iya.
2: Jadi yang tulang daun yang besar ini sungai kita yang besar.
0: Tulang daun yang
2: iya,
0: besar
2: yang ini besar, ya? Yang tengah.
0: Iya.
2: Yang tengah. Ini contohnya

0: anaknya das batu rusa curucuk, kalau kita das batu rusa ya. Nah ini kan yang tulang daun yang kecil-kecil, nah itu kan anak sungai dari das batu rusa. Nah orang katakan, Pak Darman, kalau itu das berarti cuma aliran sungainya saja dan anak sungainya. Nah padahal yang dimaksud das itu satu kesatuan daun, ini adalah das. Nah jadi dia ada di situ, ada sungainya, ada anak sungainya, ada daratannya. Nah jadi jangan katakan, oh itu kalau das itu cuma aliran sungai, anak sungainya saja. Kita tidak memasukkan daratan. Nah makanya harus das itu satu kesatuan. Ya saya bilang tadi, kalau ini daun, ini daerah aliran sungai, satu kesatuan inilah. Ini ada anak sungainya, ini sungai yang besar, ini adalah tanaman-tanaman pohon atau kayu atau kebun atau hutan gitu. Ya nah saya contohkan gini mudahnya. Jadi di Pangkal Pinang, Sungai Rangko ya, Sungai Rangko tuh dasnya das Sungai Rangko. Nah itu hulunya di mana? Bukan di Kota Pangkal Pinang. Hulunya ada di Bangka Tengah. Das Pedindang, ya anak sungainya. Muaranya yang di atasnya adalah Gunung Mangkol. Nah jadi kalau seandainya banjir di Pangkal Pinang, itu sebenarnya hulunya yang rusak gitu. Nah ini yang harus pemahamannya. Jadi bukan masalah alirannya yang dipermasalahkan, tapi hulunya yang dipermasalahkan. Nah jadi pemahaman itu saya sampaikan lagi, seandainya ini ada satu daun, ada ini adalah kompleksitas, ada tanaman yang di, bukan di tulangnya ini ya, tulang yang kecil ini dasnya, yang besar sungai besar, yang kecil ini adalah anak sungainya. Nah, yang di tengah ini adalah ada kebun masyarakat, ada perumahan, ada hutan ya. Ada apa namanya itu jalan gitu kan? Nah, ada pemukiman. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, masyarakat kita ngatakan, itu dasnya itu ya aliran sungai, Pak.
1: Iya, aliran sungai aja. Iya.
0: Nah, ini yang harus kita pahami dulu, Bang Dudi. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita hanya berpikir, kita hanya ngerawat alirannya saja. Tidak merawat atasnya, tidak merawat bagian komposisi atas ini, bagian hulunya gitu ya. Nah, itu akan berakibat kalau hulunya rusak, hilirnya pasti rusak. Nah, contoh ya, kita kemarin mungkin Pak Dudi belum di Bangka ya, tahun 2016 apa 18. Yang Pangkal Pinang banjir
1: Besar ya.
0: Banjir besar. Nah, itu sebenarnya akumulasi ketidakmampuan kita, daya tampung dan daya lukung yang ada di hulu Kota Pangkal Pinang. Ya maksudnya itu tadi, daerah hulunya itu daerah Gunung Mangkol maupun daerah Kace, daerah Petaling. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau mengelola das, kita tidak bisa bicara lintas daerah, lintas kabupaten, tidak, satu kesatuan. Ya, sama-sama orang, kadang orang berebut, Pak Dudi, itu kawasan hutan kami, ini Pak, batas desanya ini kawasan hutan. Ya saya bilang enggak, kalau namanya kawasan hutan, nak desa apapun satu register, ya sudah itu kawasan hutan. Nah ini yang harus kita pahami. Nah bagaimana kalau daerah aliran sungai yang satu kesatuan yang saya sampaikan tadi ini tidak terpelihara?
1: Dampaknya Pak ya?
0: Dampaknya seperti apa? Ya, yang pertama itu tadi Pak Dudi, pertama kita akan merasakan kalau hujan kita kebanjiran, kalau kering musim kemarau kita kekeringan. Karena apa? Waktu musim hujan ya, musim hujan ini air ini tidak masuk ke dalam tanah, jadi dia langsung terjadi ngalir di atasnya, langsung turun ke anak sungai maupun turun ke sungai yang besar. Jadi air yang di atas tidak tertampung, tidak masuk ke dalam tanah. Nah, akibatnya apa? Yang kedua, yang jelas kalau dia airnya permukaan ini mengalir, akan terjadi erosi, pengikisan tanah. Nah, dengan terjadinya pengikisan tanah, berarti kualitas air kita akan berkurang, ya tidak jernih gitu kan. Nah, jadi kalau mau cuma tahu lihat, kalau seandainya ada sudah selesai hujan, ada dang hujan, kita mandi, airnya pasti keruh. Nah, itu kan sedimentasinya tinggi. Nah, akhirnya apa? Di muara ataupun di tengah perjalanan itu akan terjadi sedimentasi. Sedimentasi ini pendangkalan, ya. Kalau nggak salah, saya lupa datanya kemarin ada di koran Bangka Pos. Kalau Sungai Rangkuy dengan pedindang itu banyak juga kalau untuk ngeruk duitnya. Okay. Biaya ngeruk sedimentasinya. Yeah. Nah, sebenarnya kita harus bicara bukan biaya untuk ngeruk buang sedimentasi, tapi bagaimana untuk menyelamatkan yang di hulunya sebenarnya. Okay. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya konsep ini. Nah, yang kedua, kalau kita tidak melihara ini tadi, satu itu tadi. Yang kedua itu banjir, kekeringan, kualitas air. Nah, yang kedua, Mbak Dudi, yang tidak kita kadang-kadang tidak memperhatikan ya. Kita kalau tidak terpelihara kondisi ini, tanaman yang tumbuh di hulu, ya, ada tanaman pertanian, ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan air.
1: Okay.
0: Nah, ini juga ini, ya termasuk juga kita kalau kita ngitung dampak kesehatan pasti ya, dampak kesehatan, dampak ekonominya pasti ya. Tapi ini yang saya bicara ini ekologinya. Ekologi. Nah, makanya dalam hal pengelolaan das ini nggak bisa orang mengatakan, oh itu bagian karena di Bangka Belitung ada BP das, oh itu kerjaan BP das saja gitu. Balai Daerah Aliran Sungai Batu Rusa Cerutu, nggak usah orang lain nggak usah ikut gitu. Iya. Nah, padahal makanya perlu kajian-kajian. Kalau suatu daerah, kabupaten, kota ingin membangun harus ikut sertakan stakeholder terkait. Benar nggak bangunan ini ditempatkan di sini? Nah, kadang-kadang kita ini bangun dulu urusan belakang. Nah, itu yang dampaknya Pak Dudi. Makanya perlu kita ngerawat tanaman yang di hulunya, ya. Merawatnya seperti apa? Ya, kita perlu melakukan penanaman. Nah, penanaman juga nggak semua tanaman bisa kita tanam gitu ya. Tergantung kondisi tanahnya. Nah, ini yang ada filosofi baru. Pak Dudi, kalau mau menyehatkan tanaman, kita ini berpikir kadang-kadang gini, menyehatkan tanaman itu kita bagaimana mengobati tanaman, ya. Oh ini kurang pupuk, tambah pupuk gitu ya. Oh ini kurang air, tambah air. Padahal yang perlu itu bagaimana kita sehatkan dulu tanahnya. Kalau tanahnya sehat, otomatis tanamannya sehat gitu kan. Karena apa? Hama penyakit tidak akan pernah menyerang tanaman yang sehat. Okay. Yang diserang itu adalah tanaman yang sakit. Yeah. Nah, ini yang kadang-kadang kita filosofi ini yang kita tidak ini. Jadi kalau seandainya ada tanaman diserang belalang, kita nyari pestisida supaya belalangnya mati gitu kan. Ah, padahal sebenarnya sehatkan dulu tanamannya. Nah, yang kedua dengan sendirinya Bang Dudi, yang kedua bagaimana? Agar ini kita akan memperoleh manfaat yang tadi, begitu air hujan, berarti hujan ini akan pertama tertampung di tajuk ya, tajuk tanaman. Yang kedua akan terserap karena tanamannya ini kondisi tanahnya bagus ya, masuk dalam tanah gitu kan. Nah, yang ketiga tidak terjadi permukaan air sehingga air yang keluar di daerah aliran sungai itu jernih gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Memang secara data si Pak Dudi, indeks kualitas lingkungan hidup kita ya masih baik ya. Kita masih di angka 7.76 kalau nggak salah. Nah, tapi ada juga yang paling kalau air itu kalau nggak salah 7.2. Air lautnya itu 7.73 atau 7.2, hampir sama itu air laut dengan air sungainya. Tapi sekitar 70. Jadi ini baik dia. Nah, cuma memang yang jadi kendala kita untuk indeks kualitas lingkungan hidup kita ini adalah tutupan lahan. Kita cuma 40, sekian. Nah, jadi kalau ngelihat itu mau tidak mau Bang Dudi, kalau tutupan lahan kita di hulunya kurang, ya otomatis berpengaruh tadi. Airnya kurang bersih. Nah, apalagi sekarang ternyata tambang itu lebih senang dekat aliran sungai gitu kan. Ini kadang-kadang yang ribut di Jade kemarin ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu Bang Dudi, makanya perlu kita memahami, saya bilang tadi, memahami satu kesatuan DAS itu seperti apa. Nah, yang kedua, bagaimana kita tutupan lahan ini kalau tidak diganggu. Nah, bagaimana supaya tutupan lahan ini baik? Nah, untuk itu seperti apa yang harus kita lakukan, Bang Dudi? Mm-hmm. Nah, kita sambil nunggu orang nelpon ya.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana kita melakukan? Pertama, ya, yang kita lakukan kalau memang ada tanaman, yuk tanam. Nah, tapi jangan hobi nanam aja, Bang Dudi.
1: Harus merawat.
0: Ya, harus rawat. Nah, kita nih hobi nanam, tapi tidak hobi merawat gitu. Nah, makanya saya bilang kita harus tambah, Pak. Saya hobi menanam, tapi saya juga hobi merawat. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan, jenis tanaman itu harus sesuai dengan kondisi lapangan.
1: Iya. Nah, di Bangka Belitung gitu kan, Pak?
0: Iya. Jadi maksud saya gini, contoh tanaman mangrove. Banyak jenisnya, ada rhizophora berarti tanaman berlumpur. Kalau parpat ininya itu bisa tanaman berpasir. Jadi harus salinitasnya berapa, ininya berapa. Jadi kondisi tapak, kondisi lokasi harus sesuai dengan bibit tanaman gitu kan. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan apa? Bagaimana kita menjaga daerah resapan air. Jadi ada kolong-kolong, kalau dulu itu namanya kelka. Nah, ini harus kita pelihara. Karena apa? Sumber air masuk airnya kan di situ, resapan airnya. Ya, jangan sekarang berubah. Justru kalau rawa ditimbun. Nah, ini yang jadi kata kadang-kadang ini. Oh, ini rawa, Pak, biar bagus dibuat perumahan, timbun gitu. Nah, padahal ini kan daerah resapan air, ya. Daerah resapan air, makanya ada daerah tertentu diperdakan untuk resapan air. Nah, yang ketiga, ini yang harus kita ini kan, kita harus mengurangi polusi.
1: Oke.
0: Ya, polusi ini polusi udara termasuk. Nah, ini yang hobi. Kalau Bang Dudi sering jalan, pasti sering ngelihat masyarakat kita sering buang sampah yang dekat jembatan. Ya, benar enggak kira-kira?
1: Iya, pasti itu, Pak.
0: Itu.
1: Ketemu pasti.
0: Oh iya, ketemu. Jadi daerah Ketapang ya. Itu di depan jembatan Ketapang itu. Oh, tapi sekarang alhamdulillah agak bersih sekarang karena baru diperbaiki jalannya kemarin. Itu enggak ada lagi sampah. Itu hobi sekali kita buangnya ke sungai. Nah, padahal kalau sampah ini dibuang ke sungai, dampaknya yang jelas sumber airnya lebih keruh ya. Yang kedua, mikroorganisme yang hidup di ininya itu sulit terurai, apalagi untuk plastik ya. Nah, sudah itu pencemaran airnya gitu kan. Nah, yang ketiga, gas metana yang dihasilkan dari sampah gitu kan. Nah, dan orang saya ngelihat, maaf, sepanjang jalan kita masih rajin, Bang Dudi. Walaupun tong sampah yang di ini tuh besar, ternyata yang arah jalan kita ini Bukit Betung ini, sepanjang jalan mulai dari depan SMK itu sampai RY, hobi juga masih kiri kanan buang gitu kan. Padahal Pak Bupati kita udah ngajak kemarin, udah bersih, wih bagus, saya bilang kan. Tapi masyarakat kita masih ini. Nah, makanya untuk itu perlu kita ya, bagaimana kita agar vegetasi penutup tanah ini masih bagus, air hujannya bisa meresap ya, aliran air yang dari atas itu bisa terkontrol. Nah, tentunya manfaat ini kalau kita lakukan secara berkelanjutan, nah secara tidak langsung, Pak Dudi, kita akan dapat manfaat ekologinya, kita akan mendapat manfaat ekonominya, duitnya. Nah, tentu juga kita akan mendapat manfaat sosial. Nah, mungkin itu seperti itu, Bang Dudi.
1: Baik, artinya memang kalau berbicara DAS ini sendiri kompleks, Pak ya.
0: Ya.
1: Tidak hanya persoalan hanya di Alirannya saja, sungainya saja, tapi
0: iya, benar.
1: Kondisinya bagaimana, kondisi tanamannya dan lain sebagainya, begitu ya. Tapi mungkin Pak, ini yang perlu kita ketahui juga. Tadi kan kita berbicara atau menyinggung masalah hulunya, gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau kita berbicara Bangka Belitung juga, yang harus dilakukan atau mungkin penghijauan yang harus dilakukan di daerah hulunya itu baiknya seperti apa nih? Karena tentu kita harus tahu kondisinya tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Darman, kondisinya seperti apa kan, tanaman yang cocok seperti apa, begitu Pak.
0: Ya, memang kita ini kadang-kadang, maaf Bang Dudi, program kita kadang-kadang banyak top up ya. Top up ini kehendak pemerintah nanam ini. Nah, ini pemaksaan saya bilang kadang-kadang ya. Ada beberapa saya temukan dan itu kita alami gitu ya. Saya sering berdebat, "Pak, tanaman ini enggak bisa," saya bilang. Iya. Nah, makanya dalam hal pembangunan, dalam hal pengelolaan das ini, Pak Dudi, itu pemerintah itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tidak bisa berdiri. Jadi contohnya gini, Bang Dudi. Kalau seandainya ada suatu lokasi akan dibangun ya, lokasi dibangun pabrik ya. Itu kan ada amdalnya. Ada amdalnya, analisis dampak lingkungannya. Kalau dia kecil ada UKL, UPL. Nah, kadang-kadang saya kadang-kadang termasuk protes juga. Masyarakat kita ini ngamin aja gitu. Ngamin aja, oh udah bagus gitu. Bagus pabrik itu didirikan di situ gitu. Pabrik sawitnya, karena kami bisa menjual sawit dengan mudah. Nah, kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah kadang-kadang masyarakat diikut sertakan dalam hal bagaimana dampak lingkungannya. Nah, ini makanya perlu keikutsertaan masyarakat di situ, ya. Nah, saya contohkan, maaf Bang Dudi, saya agak-agak ini. Bang Dudi lihat yang di Bukit Betung yang tanahnya kemarin diambil
1: agak turun ya.
0: Turun ya. Di ini ya. Padahal kita tahu itu waktu perubahan revisi kawasan hutan, saya juga ikut, itu adalah jalur hijau. Nah, saya enggak tahu sehingga keluar, saya enggak tahu persis ya apakah ada sertifikat tanah yang sudah keluar di situ ada atau hanya pengakuan, tapi dampak yang ditimbulkan dari pengerukan itu di bawahnya mulai kalau hujan airnya. Nah, airnya apa? Yang daerah kita di arah apa namanya itu Kampung Jawa. Ya, itu akan mengalami dampaknya ke situ, banjir. Nah, makanya perlu kalau saya sampaikan, pemerintah itu kalau kita bangun, kita ini ya ajak serta masyarakat, sudah itu ajak akademisi yang melakukan kajian itu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kadang-kadang bangun dulu mikirnya belakangan gitu. Nah, kalau terjadi masalah nanti baru oh iya gitu. Nah, jadi itu yang memang Bang Dudi saya sampaikan, kita memang perlu ya, perlu apa namanya itu membangun itu seperti kata Pak Menhut ya. Pembangunan itu harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Kesejahteraan masyarakat itu pasti, tapi kita kelestarian lingkungan itu harus kita jawab dengan pasti. Nah, jadi kita nggak bisa bergerak gitu kan. Nah, orang-orang kadang mendebatkan ekologi dulu, ekonomi dulu, apa sosial dulu. Ini nggak bisa dibeda-beda. Ah, saya ngurus ekologinya. Ya, kalau ekologinya rusak, ekonomi nggak dapat dong. Nah, kalau ekonominya tinggi, maaf, ekologinya rusak, ekonomi akan jatuh gitu. Nah, itu yang kadang-kadang memang perlu ya, perlu kita lakukan pemahaman masyarakat kita ya. Nah, terutama maaf sekarang secara tidak langsung saya berapa kali Pak Dudi nyampaikan dengan masyarakat kita, kalau kita punya kebun itu sangat bersih. Saya bilang dosisnya berapa Pak ngeracunnya? Gelas aqua itu, gelas air minum gelas lah ya, yang 200 cc. Ya mati semua lah rumputnya kalau 200 cc gitu kan, saya bilang. Apalagi ditambah lagi untuk yang penghancur untuk dimetil ya untuk ini. Itu 3 bulan, 4 bulan tanah ini tanahnya kering gitu. Nah, makanya saya bilang, itu dampaknya Bang Dudi bukan hanya tanah. Kalau hujan yang herbisida apa segala yang ada di tanah ini kan larinya ke sungai, ke anak sungai. Sungainya juga tercemar gitu kan. Nah ini yang saya sampaikan dengan masyarakat, yuk kita kurangi. Kita itu bukan membunuh rumputnya, tapi mengendalikan rumputnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang saya jawab tadi, saya sampaikan tadi, kata Bang Dudi, bagaimana kita mengajak setelkan masyarakat. Ya memang masyarakat harus diberi pemahaman seperti itu. Nah dalam makanya dalam hal apa namanya tuh pengelolaan das ini, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Nah harus melibatkan stakeholder terkait. Nah termasuk juga edukasi terhadap generasi muda. Nah ini yang perlu kita pahami. Karena apa? Kalau generasi muda ini tidak paham konsepnya, Bang Dudi, ya mereka akan ya kakek nenek kami seperti itu gitu kan. Nah jadi dia ngambilnya yang dari atas dulu gitu, padahal yang dari atas ini tadi belum tentu benar gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu kita pemahaman lebih lanjut dalam hal pengelolaan. Jadi kita bagaimana nanti melakukan analisa daya tampung dan daya dukung lahan kita. Nah itu perlu kajian. Dan ya, kita jangan aneh nanti Bang Dudi, kalau suatu saat ya Bukit Betung ini paling rawan. Ya, paling rawan Bukit Betung ini bencana longsor, ya, bencana kekeringan, dan dua itu yang ini. Nah, yang ketiga itu penyakit.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Bukit Betung saya bilang saya baca di kajian teman-teman yang ini, wah Pak Darman masuk Bukit Betung. Iya, saya bilang kelihatan Sungai Liat Bukit Betung dengan Parit Padang prioritas satu. Ah, jadi kita kalau tidak ada gerakan-gerakan yang bisa mengajak masyarakat seperti itu, ya akhirnya ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu tadi saya bilang kita tidak menutup kemungkinan siklus ya. Siklus 2018 banjir besar, apakah di Bangka Belitung ada potensi? Ada. Ya, apalagi maaf saya bukan mengatakan pertambangan itu tidak benar ya. Pertambangan itu salah satu pekerjaan yang dilakukan masyarakat kita, tapi yang perlu dikritisi itu adalah cara nambangnya, lokasi tambangnya, mengelola tambangnya. Itu yang perlu dikritisi. Sama dengan kita berkebun. Berkebun boleh Pak, tapi itu tadi kebunnya benar, lokasinya bagus, jangan ini kalau tanahnya miring jangan dibongkar gitu kan, gitu Bang Dudi.
1: Baik, artinya memang kita itu ketika berbicara ingin melestarikan atau penghijauan memang harus beriringan juga dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak. Kita harus beriringan artinya Pak ya.
0: Iya. Ekonomi, benar. Ekonomi, ekologi dan sosial
1: harus beriringan.
0: Harus ya. Sejalan dan ini sama-sama. Ya. Kita tidak bisa meninggalkan ekologi, kita hanya mengejar ekonomi. Ya, kita kalau nambang ekonomi ya. Tapi kita lakukan sembarangan tempat, ekologinya rusak.
1: Baik.
0: Nah, jadi kalau kita ngejar ekologi juga, masyarakat mau makan apa? Ekonomi, tidak mungkinlah kita ininya. Jadi makanya setiap kita membuka usaha, dalam arti peluang usaha masyarakat, kita sebenarnya harus ada tiga-tiga ini harus masuk gitu. Makanya baik misi, visi misi dari kehutanan maupun perhutanan sosial itu, tiga-tiga ini harus beriringan. Nah, tantangan kita ke depan itu tadi yang saya bilang, kita sekarang saat ini sedang menghadapi tiga krisis. Krisis perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan polusi, ya. Nah, tiga krisis ini enggak bisa kita hadapi satu-satu. Harus beriringan, harus terkaitan. Nah, ke depan kita mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan masuk lagi ketahanan pangan, air dan energi. Nah, makanya sekarang kehutanan itu bagaimana menggerakkan ya ketahanan pangan ini, kita bisa menciptakan beras, makanan pokok gitu, ketahanan pangan, minyak goreng apa segala, tapi kita tidak bisa harus melupakan air kita seperti apa. Nah, ke depan juga kita energi kita seperti apa. Makanya banyak sekarang tanaman-tanaman kehutanan, termasuk ada program yang sudah di Garut sudah dilakukan, adalah salah satunya itu tanaman aren untuk bioetanol. Nah, sawit juga dikembangkan untuk campur solar B50 gitu kan. Nah, ini yang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Ya, sebenarnya secara tidak langsung sih sangat bagus ya. Tinggal semua program pemerintah itu bagus, Bang Rudi. Nah, cuma perlu relnya gitu yang benar ya. Semua program pemerintah daerah kita bagus ya, cuma relnya yang harus dikawal gitu kan. Nah, ini yang mungkin perlu kita satu kesatuan, satu kita satu pahami, bahwa kita tidak bisa berjalan kalau ini kita bagian kita itu. Makanya dalam hal pengelolaan das, saya bilang pengelolaan pemangku kepentingan bersama tuh duduk bersama perlu gitu. Nah, jadi kalau seandainya daerah ya mau mengembangkan, seandainya kita bangun satu kawasan kayak UBB ya, atau satu kawasan yang kota baru. Nah, itu tidak bisa kita kajinya hanya lokasi-lokasi tempat gitu, tidak bisa. Nah, harus daerah sekitar terdampak itu perlu juga dipikirkan. Makanya dia harus ada AMDAL. Nah, tapi itu tadi kadang-kadang saya tanya kemarin, saya tanya, Pak, Bapak seandainya pemeriksa AMDAL, kalau terjadi sesuatu dari lokasi itu, pihak perusahaan sudah melaksanakan AMDAL sesuai dengan yang disusun, tapi kenyataan suatu ini karena sesuatu lain hal, AMDAL yang disusun ini tidak bisa melaksanakan kemampuan lingkungan. Saya bilang, tim AMDAL-nya kena enggak? Enggak, Pak Darman. Ya, saya bilang, walaupun kalau enggak, berarti tim penilai AMDAL da ini, saya bilang, aman-aman saja, saya bilang. Nah, ini mungkin masukannya. Maksud saya gini, jadi sesuatu yang harus dibangun, baik kita tim AMDAL-nya, baik waktu kita membangun ininya juga stakeholder yang terkait, kita harus jangan berpikir saat ini. Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan 30 tahun ke depan. Nah, makanya dalam hal perencanaan pembangunan sebenarnya ada kan, ada 5 tahun, ada tahunan, ada 5 tahun, ada 20 tahun. Walaupun kadang-kadang yang 5 tahun yang 20 tahun ini sudah 4 kali revisi gitu kan, menyesuaikan. Tapi itulah dinamika namanya, maksud saya Pak Dudi.
1: Baik. Pak, tapi kalau kita berbicara langkah sederhana mungkin yang bisa didukung oleh masyarakat ya, karena tentu masyarakat ini kan ada mungkin yang berpikir untuk turut membantu begitu ya. Dan masih banyak yang ingin membantu dalam proses ataupun dalam upaya-upaya dari pemerintah untuk reboisasi begitu ya, atau penghijauan ya. Yeah. Tapi sebelum kita lanjut pertanyaan, kita angkat dulu Pak. Silakan. Telepon kita ada siapa? Halo, selamat malam. Baik, terputus. Silakan ya pendengar yang masih ingin bergabung di kesempatan Lestari Alamku malam hari ini, masih cukup panjang kebersamaan kita ya, masih kurang lebih 10 menit lagi di malam hari ini. Kita lanjut Pak, kalau kita berbicara tentang langkah sederhana dari masyarakat, karena tentu masyarakat, banyak juga dari masyarakat yang masih punya keinginan untuk membantu upaya-upaya dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk melakukan penghijauan, reboisasi dan lain sebagainya. Seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan begitu oleh masyarakat sendiri?
0: Oke, sebenarnya dari Kementerian Kehutanan sangat membuka lebar ya, partisipasi masyarakat untuk turut serta mendukung dalam hal pengelolaan lingkungan hidup maupun di bidang kehutanan. Kenapa? Karena itu sekarang ada dananya dari BDLH. Kalau seandainya Pak, kami mau bantu kegiatan robisasi. Tapi kami tidak punya duit gitu kan. Nah, masyarakat ini bisa ngajukan permohonan ke BDLH, kegiatannya apa? Jadi bisa kampanye, bisa penanaman, bisa edukasi, macam-macam. Termasuk saya sampaikan kemarin di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kan kami sekarang ada adiwiyata, Pak, kami tidak ada duit ini. Nah, saya bilang buatlah proposalnya ini, sampaikan. Nah, itu sangat, kalau nggak salah dana BDLH itu ada 22 triliun. Tapi ya benar gitu ya, jangan sampai nanti kita sudah ngajukan proposal tidak digawi gitu kan. Nah, jadi sangat terbuka Pak Dudi. Nah, yang kedua bisa juga masyarakat berkolaborasi dengan dinas kehutanan kalau seandainya bidang lingkungan hidup maupun yang di badan apa BPDAS. Jadi kalau seandainya masyarakat, Pak, kami mau melakukan penghijauan, tapi kami tidak ada bibit. Nah, masyarakat juga bisa mengajukan ke BPDAS. Tapi nanti dilihat kesediaan bibitnya apa gitu kan, kondisi bibitnya apa gitu kan. Nah, cuma itu tadi, kalau sudah dipinta, jangan nggak ditanam ya. Gitu kan. Pak, apakah bisa perorangan? Bisa.
1: Oke.
0: Iya. Tapi kalau perorangan hanya dapat 25 pohon, Bang Dudi. Tapi nanti, kalau nak muda, ya ajak keluarga gitu kan. Orang 10 berarti 250 gitu kan. Rame-rame nanamnya. Jadi itu sangat terbuka. Dan kita juga memang ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan seperti yang kita lakukan hari mangrove kemarin. Itu kita semua kita ikut sertakan. Jadi akademisinya ada dari UBB, dari UNMU, dari Polman, dari komunitasnya juga ada, dari stakeholder pemerintah daerahnya ada gitu kan, dari masyarakat yang di tempat lokasi juga ada gitu kan. Nah, keterlibatan termasuk dunia usaha. Nah, karena dunia usaha ini mau tidak mau dia ada harus ada kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan, ya. Nah, walaupun memang sekarang saya kadang-kadang masih ngeritik. Saya bilang bukan saya enggak setuju, bukan. Tapi perlu sebenarnya. Kalau tanggung jawab sosial lingkungan ini kita bukan hanya selesai menanam selesai, tapi ke depan itu harus ada dampak bagi masyarakat. Makanya kemarin ada waktu kita ngobrol-ngobrol, kemarin ada beberapa perusahaan, Pak Darman, kalau seandainya ada komunitas yang ingin memang mengelola suatu kawasan, ya kita kontrak. Ya, dalam arti mungkin seandainya dia dapat lokasi HKM di Takari seandainya. Nah, dia akan melakukan rehabilitasi di sana seluas 10 hektar. Ya, dia bisa kerjasama TJSL-nya itu tapi dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi kan kelihatan hasilnya. Nah, yang banyak kita, maaf, kita begitu fotonya seremonialnya rame, selesai itu mungkin tahun depan baru datang. Nah, makanya saya protes kemarin. Pak, saya bilang, Pak Bu Kadus, tolong ini dipelihara Bu Kadus. Kalau kami mungkin datang ke sini. Nanti sekali-sekali, 3 bulan sekali. Tidak mungkin kami ini. Tapi masyarakat harus tahu yang memanfaatkan ini, dampak yang dirasakan masyarakat. Ibu duluan, saya bilang. Kenapa? Kalau ini mangrove-nya jadi, wisata di sini berkembang. Nah, karena apa? Kedepan, ya itu tidak menutup kemungkinan kalau memang lokasi-lokasi itu strategis. Sekarang ada namanya program sekarang ini yang ramai sekarang ini carbon trade, jual beli karbon. Jadi berdagang tidak ada bentuk gitu kan. Tapi ada lokasi gitu kan, berjual ini carbon trade ya. Nah, pemerintah daerah Bangka juga, Provinsi Bangka Belitung sedang kaji itu ya. Nah, termasuk ada beberapa lokasi perhutanan sosial yang ada di Bangka Belitung kita coba, walaupun memang untuk menyusunnya itu memang perlu dana besar juga Pak Dudi. Makanya ada kemarin teman-teman dari Polman ya, mengkaji berapa Pak Darman yang efisien untuk suatu lokasi untuk perdagangan karbon ini. Saya bilang minimal 300 hektar.
1: Oke.
0: Jadi kalau kita cuma 10-20 ya tidak masuk gitu kan. Satu kesatuan. Jadi kalau Bangka, Pulau Bangka Belitung Nah, kita harus satu kesatuan nanti. Seperti itu, Bang Dudi.
1: Baik, baik. Wah, luar biasa ya. Berarti sebenarnya masyarakat ini terbuka lebar kesempatannya, Pak ya.
0: Iya, sangat sangat ini. Nah, cuma itu tadi keterbukaan ini saya bilang tadi kita harus bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau dia komunitas, dia mengedukasi ya. Itu banyak banyak Bang Rudi yang program itu ada edukasi sosialisasi ya, ada bidang rehabilitasi ya, penanaman, ada memang mereka ada 10 kalau enggak salah 10 program itu. Ada juga pengembangan energi ya. Nah, jadi tergantung kegiatan komunitas itu apa. Nah, ini sebenarnya peluang saya bilang, tinggal kita memanfaatkannya. Nah, tapi memang harus bertanggung jawab ya. Jadi kayak beberapa yang kayak kami ikut diskusi ikut Zoom kemarin, masyarakat sangat terbantu gitu ya. Nah, jadi saya akan menginisiasi juga, saya akan coba dengan kawan teman-teman ini mau tidak mau, suka tidak suka, Bang Rudi, lintas timur itu tiap tahun kebakaran.
1: Iya.
0: Iya. Nah, makanya saya kemarin sampaikan dengan teman-teman Forum Das, saya bilang ke depan kalau kita selesai acara nanti di Tobuali, insya Allah September mundur ininya, saya minta bantu kaji mau dibuat apa sih lintas timur ya supaya nggak terbakar. Yang kedua, nanti kedepannya masyarakat itu merasa memiliki. Nah, untuk dapat memiliki, saya bilang mereka harus ada dapat duit dari situ.
1: Ekonominya
0: orang tidak akan merasa memiliki kalau dia tidak dapat duit dari situ kan. Nah, jadi harus ada, saya bilang, saya sampaikan dengan Pak Ketua Pordas kemarin, coba Pak nanti kalau memang kita ini ada kajian ini. Karena apa? Uran tadi Pulau Bangka, Kabupaten Bangka, ya ada di lintas timur itu ke depan. Ya. Ada di lintas timur itu. Nah, kalau itu bisa jalannya udah oke gitu ya kan. Nah, tinggal kita penataan. Sehingga maaf dalam tanda kutip Bang Ludi, masyarakat yang mengaku ya, oh itu kebun kami, itu tanah kami, tapi legalitas gak ada. Nah, mudah-mudahan kita akan ke depan, kita akan dorong, saya akan berusaha nih, udah berapa kali kami lakukan sosialisasi desa-desa, kita akan dorong konsep perhutanan sosial. Jadi desa nanti yang ngelola. Nah, cuma seperti apa bentuknya? Nah, ini kan harus dari desa yang punya gitu kan. Mereka mau mengembangkan apa gitu kan. Nah, jangan sampai saya bilang itu tadi, kita rajin menanam tapi tidak rajin merawat. Nah, alhamdulillah kalau daerah Anyer ya, Pulau Karang Emas itu sekarang udah ekonomi wisata udah jalan gitu kan. Beberapa kali yang daerah Batu Riding Panjang itu juga dilakukan penanaman, alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah juga di situ banyak buayanya. Banyak buaya, jadi masyarakat juga enggak berani sekarang kalau tambang malam di situ. Jadi kemarin, oh ini Pak, saya bilang saya ada ini kemarin, ada cukup Pak, kalau mau bagus. Kan sekarang konflik buaya dengan manusia tinggi ya. Nah, jadi saya bilang buaya yang ada di daerah Piti Tima ini, kita lintas timur itu buat kurungan, masukkan buaya di situ. Ini aja. Ya, saya bilang kalau buayanya ada di situ, jadi daerah, Belitung Timur. Jadi ada satu lokasi, saya lupa nama desanya kemarin, Batu Hitam apa-apa, saya lupa ininya. Itu mangrovenya sangat bagus, Bang Rudi. Tambang nggak ada. Kenapa? Daerah situ banyak yang bergerigi gitu. Wah, saya bilang bagus dengan teman-teman. Gak apa-apa, darman bagus. Iya, mangrovenya hijau, saya bilang ininya ini. Alhamdulillah, wisatanya jalan, saya bilang. Gak ada yang ganggu. Pak Darman nggak tahu katanya, kenapa di situ banyak buayanya Pak, makanya masyarakat nggak mau. Nah, jadi ada untungnya juga,
1: ada
0: gitu,
1: positifnya.
0: Ada positifnya juga ya.
1: Baik di akhir mungkin Pak Darman, ini sudah sebentar lagi akan pukul 9.
0: Okay.
1: Terakhir mungkin imbauan nih
0: mungkin sesuai dengan tema kita ya hari ini, merawat das, merawat kehidupan. Saya mengajak ya, mengajak rekan-rekan semua, mari kita lindungi ya, lindungi das kita, perlakukan daerah aliran sungai kita yang sudah saya sampaikan tadi sesuai dengan daya tampung dan daya lukungnya. Nah, kalau saatnya kita tidak bisa, saya cuma mengimbau, jangan merusak, gitu aja.
1: Iya.
0: Jangan merusak, jangan nebang, biarkan dia berkembang. Alam akan memperbaiki daerah tersebut sesuai dengan kemampuan alamnya. Mungkin itu Pak Dudi.
1: Baik, luar biasa. Intinya kita tadi ya, itu saya juga ini, jangan merusak ya Pak. Kalau kita ya tidak bisa membantu memperbaiki, kita jangan merusak ya Pak.
0: Iya.
1: Oke, baik, luar biasa. Kita akhiri kebersamaan dalam dialog Lestari Alamku di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi ya dengan Pak Darman nanti di episode berikutnya ya. Ada Pak Tulus juga, rekan dari Pak Darman ya Pak ya, dan rekan-rekan lainnya. Baik, pendengar kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir kembali menyapa Anda di hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Wah, sudah Agustus ya. Wah, ini tandanya hari ataupun bulan kemerdekaan kita ini memberikan semangat untuk kita ya. Yang pasti untuk Anda di Agustus ini, apapun keadaannya, kita harus tetap semangat karena bulan kemerdekaan kita adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini adalah tahun ke-81 ya. Ya, alhamdulillah usia negara kita Indonesia ini sudah 81 tahun. Kau takkan pernah terganti. Malam ini kita bahas tentang Agustusan ya, mungkin ya pendengar ya, meskipun sebenarnya masih cukup lumayan jauh tanggal 17 Agustus, tapi mungkin suasananya sudah mulai terasa gitu ya. Langsung kita undang penelpon pertama kita, ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori?
1: Memori dalam lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Pak Brahim nih.
0: Oh, Pak Brahim. Pak Brahim di mana Pak Brahim? Bangka Barat ya?
1: Di Bangka Barat, di Ponpes Nurupalan.
0: Oh, di pos kita.
1: Ini di... kayak pengsepe nih, lupa namanya nih.
0: Dudi, Pak Brahim.
1: Bang Dodio.
0: Iya.
1: Lam kenal Bang Dodio.
0: Ya, sudah kenal ini dengan Pak Brahim ini. Gimana posnya, aman ya?
1: 86 aman terkendali nih Bung Rudi.
0: Oke, luar biasa.
1: Baru
0: buat kopi. Wah. Kopi pahit berarti? Pahit manis apa pahit benar?
1: Sedang-sedang lah, manisnya pahit
0: dah. Oh ya, sedang-sedang aja. Yang penting ngopi ya Pak ya, biar enggak ngantuk ya Pak ya. Iya, oke lah kalau begitu. Wah, ini sudah bulan Agustus nih Pak. Suasananya gimana nih Pak kalau di Ponpes kita Agustusannya?
1: Di Ponpes kita alhamdulillah kita lah semua lah masang umbul-umbul nih Bang Dodi.
0: Oke, okay. Oh, umbul-umbul sudah mulai dipasang.
1: Nah, lah dipasang nih khususnya Nurupalam, yang lain tuh belum nih.
0: Lomba-lomba sudah dimulai belum Pak? Lomba-lomba belum ya?
1: Belum. Lomba belum nih. Kalau di Nurupala kita, santriwan santriwati kita banyak yang lomba juga nih.
0: Aha.
1: Bermacam-macam, tapi sekarang nih belum lomba.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Oke, tapi kalau umbul-umbul sudah meriah.
1: Macam-macam lah.
0: Kalau
1: lari karung, tarik tambang, poli, main bola, macam-macam lah. Tapi itu khusus santri-santri kita semua itu, Bang Dodi.
0: Oke, berarti kalau suasana umbul-umbulnya bendera-bendera sudah terpasang ya berarti ya?
1: Sudah terpasang nih, menyala abangku nih.
0: Pak Brahim lah berarti yang masangnya atau ada tim khusus nih?
1: Kalau khusus umbul-umbul kita lah yang masang nih.
0: Oh, serba bisa lah berarti ya Pak ya?
1: Jadi serba bisa, jadi kita waktu... misalnya pas gak tugas, jadi kita masang umbul-umbul nih. Alhamdulillah, semua Nurupala kita lah dikelilingi umbul-umbul semua ini.
0: Oke, kalau begitu siap. Mau lagu apa malam hari ini menemani suasana menjaga posnya Pak?
1: Selimut Tetangga apa ya?
0: Selimut Tetangga Republik ya? Oh, lagu 90-an ini kalau yang jam Ruang Rindu nih. Iya, lagu-lagu nostalgia. Waduh, terputus Pak Ibrahim. Saya pilihkan ya Pak Ibrahim ya, lagunya ya. Lanjut, di belakang Pak Ibrahim ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap.
2: Halo, Bung Dudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Dengan Bung siapa ini?
2: Dengan Bung Alex nih.
0: Oh, Pak Alex, suaranya berubah Pak Alex.
2: Lupa.
0: Bukan Kata lupa, tahun. Suaranya berubah ini. Kenapa berubah suara Pak Alex nih ya?
2: Udah 5 tahun gak mau di RRI.
0: Ada apa dengan suara Pak Alex

0: Sudah banyak. Lomba-lomba sudah dimulai belum?
1: Kenapa?
0: Lomba-lomba sudah dimulai belum?
1: Belum mulai, belum. Pertengahan mungkin.
0: Oh, belum ya.
1: Tanggal 15 atau 18 Agustus.
0: Oh, iya. Kadang-kadang kalau ada yang lomba bola misalnya kan cepet dia. Kadang-kadang awal Agustus udah mulai.
1: RT. Banyak RT 1, sampai RT 12, ngumpul-ngumpul.
0: Iya.
1: Aduh, itu mana?
0: Sudah tidak sabar ya memeriahkan Agustusan.
1: Berat. Naik sapinang, naik batang pisang, naik batang kartis, banyak lah buka.
0: Iya. Pak Alex ikut lomba apa nih rencana?
1: Kenapa?
0: Rencana mau ikut lomba apa, Pak Alex?
1: Lagu ya?
0: Enggak, lombanya rencana mau lomba apa?
1: Enggak jelas suara itu nih.
0: Nah. Oh, enggak jelas, kecil ya? Ini kecil enggak?
1: Bukan, lagu ya?
0: Bukan, rencana mau ikut lomba apa nanti?
1: Wah, lagu tarik tambang, lu beli.
0: Oh, gaple.
1: Gaplenya udah berapa bulan nih trennya?
0: Kalau gaple, kalau gaple master berarti ya?
1: Tarik tambang, main bolanya enggak, cuma tambang bolanya aja.
0: Oh iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Kalau ada bola masuk, saya tangkap bolanya. Kata saya kan kita gak gawang.
0: Oh siapa gitu. Oke okay lah. Mau lagu apa Pak Alex?
1: Lagunya Suratan ya.
0: Suratan dari?
1: Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa, Suratan. Ya. Oke. Okay. Salam sapanya silakan.
1: Ya, Pak Ibrahim ya.
0: Mm-hmm.
1: Bung Leman, Bung Ramadan, Zul Faizar, Nyanyi Senir. Buat Bude Sumi, Ibu Kori. Buat cepat sehat. Buat Maria jadi Belitung, Maria di Tuatono, Bung Jante, Pak Sultan, Pak apa itu yang di Bangka Barat itu?
0: Pak Yota, Pak Yota ya?
1: Yota, ya keturunan Jepang tuh. Pak Yota, selamat Pak semuanya, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Suara saya ini kalau saya makan air panas ini nggak suaranya berhenti.
0: Oh kalau minum air panas hilang.
1: Bersih kong kita.
0: Tenggorokan
1: kita bersih, nggak ada
0: dalam diri. Iya. Ini ya jadi bagus suaranya.
1: Kan ngerokok itu kalau katanya 3 batang satu hari.
0: Oh masih merokok?
1: Ngerokok seminggu sebatang kebukunya 3 hari 4 hari gitu kan.
0: Oh iya dikit berarti
1: ada
0: ya.
1: Rokok nggak ada rokok tidur.
0: Oke. Siap, makasih banyak Pak Alex ya.
1: Banyak pernah ngopi.
0: Minum air putih berarti ya.
1: Air putih, teh.
0: Oke.
1: Teh tawar.
0: Siap.
1: Begitu loh.
0: Siap.
1: Dunia sempat suka satu dunia.
0: Yo, makasih banyak Pak Alex.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, di belakang Pak Alex ada siapa ya. Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Mori lewat lagu.
0: Oke, ada Julia. Selamat malam juga Julia di Air Ruai ya. Kabar salah. Baik Julia?
2: Salah. Bukan di Air Ruai, tapi airnya merueh.
0: Oh, air merueh gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti Air Ruai itu artinya air merueh gitu ya?
2: Iya, filosofi ininya.
0: Artinya ya, gitu ya?
2: Iya.
0: Filosofinya.
2: Merueh, tapi nggak merueh, masih aja kemarau.
0: Ya, namanya kemarau, memang airnya nggak ada gitu ya?
2: Masih kering airnya.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah di tempat Julia masih banyak kok.
0: Alhamdulillah, rezeki air namanya ya. Aman terkendali.
2: Asal jangan buang-buang air banyak-banyak gitu.
0: Oke, siap. Kalau suasana Agustusannya seperti apa ini, Julia? Boleh bercerita mungkin?
2: Belum
0: nih.
2: Ada nih kedengaran nih. Kayaknya ada sih lomba nanti.
0: Ada lomba di nanti ya?
2: Iya.
0: Spanduk.
2: Biasanya ada nih di lapangan bola itu tahun kemarin ada perlombaan kayak panjat pinang gitu, lomba balap karung, balap motor cross, rossi gitu.
0: Oh, ada motocross juga ya?
2: Iya, bercanda, Bang.
0: Oh, kirain bener. Kirain beneran ada motocross gitu ya?
2: Enggak kok, bercanda Julianya.
0: Iya.
2: Makan kerupuk untuk anak umur 1 tahun.

0: tahun.
1: Umbul-umbul sudah terpasang di daerahnya? Belum?
0: Belum.
1: Belum ya. Lomba-lomba belum dimulai ya?
0: Belum, kayaknya nggak ada deh. Belum ada nih kedengarannya.
1: Oh, belum ada, tapi ada pasti nanti ya.
0: Insya Allah nanti ada.
1: Oke deh.
0: Ini kalau sumbangan aja belum ada.
1: Oh, yang minta sumbangan tapi belum.
0: Minta sumbangan itu. Belum ada.
1: Sebenarnya bukan sumbangan sebutannya mungkin ya. Patungan gitu ya.
0: Ah, gitu. Iya, patungan gitu.
1: Iya, patungan.
0: Sama aja sama sumbangan, Bang.
1: Patungan apa namanya? Patungan sukarela gitu ya.
0: Iya deh.
1: Oke, deh. Kalau ya, begitu cepat. Julia.
0: Udah ada telepon nih. Ini ya.
1: Ada telepon apa? Apanya itu?
0: Hah?
1: Ada telepon apa?
0: Ada telepon dari bos.
1: Oh, dari ayang tercinta gitu ya.
0: Enggak. Dari ayangnya Julia.
1: Oh, angkat dulu dong berarti.
0: Kesayangan.
1: Iya, harus diangkat dulu kalau
0: belum.
1: Kalau dari orang tua itu harus didahulukan biasanya.
0: Iyalah,
1: ya kan?
0: Ini dia. Ngebel aja. Aduh.
1: Oke, kalau begitu.
0: Iya, apa tadi, Bang?
1: Lagunya mau lagu apa?
0: Oh, lagunya apa ya? Lagunya ini aja. Yang baru apa yang lama?
1: Lagunya, lagu ya. Kita ya, di ruang rindu seperti ya. Biasa.
0: Oh iya, bukan yang baru ya?
1: Iya, kalau yang baru itu di Pro Persada.
0: Ini aja, lagunya dari Yunisara aja.
1: Yunisara, oke. Judulnya
0: apa ya, judulnya ya itu lupa.
1: Oke, saya cari dulu judulnya ya, banyak ini dari Yunisara.
0: Yunisara itu
1: apa ini, ku cari jalan terbaik.
0: Jalan yang terbaik.
1: Oke, ini ada lagunya, lanjut.
0: Cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar damai agar tiada penyesalan dan air mata. Ya, itulah.
1: Oke, siap, ada lagunya.
0: Terbaik.
1: Silakan salam sapanya.
0: Salam sapanya untuk Bang Putra Sambas ya yang ada di Kalimantan, terus untuk Bang Niko.
1: Koniko.
0: Ya, Koniko sama Bang Niko sama aja, Bang.
1: Oh, kirain beda orang.
0: Sama aja deh.
1: Oh, Koniko itu Bang Niko juga ya?
0: Iya deh, kayaknya.
1: Iya.
0: Yang ada di Rebo itu kan?
1: Oh,
0: yang
1: saya
0: ayam
1: berarti
0: bebeknya ini.
1: Saya ganti aja lah panggilan Koniko sekarang Bang Niko aja gitu ya.
0: Iyalah, kayaknya Koniko itu nggak suka kalau dipanggil Ako. Dia tuh kan masih abang-abang gitu.
1: Oh iya, Koko iya. Itu kan abang juga dalam bahasa kita.
0: Iya, tapi kan dia nggak suka kalau dipanggil dalam bahasa sains. Dia itu maunya dipanggil Niko atau abang gitu.
1: Oke, abang.
0: Tanya aja sama dia kalau nggak percaya.
1: Abang Niko, berarti saya ganti. Nanti saya ganti. Abang Niko, silakan masuk habis ini ya.
0: Ya deh, terus untuk para madan ya, yang ada di Sorong, Pak Yota juga yang ada di Bangka Barat, terus untuk Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan, Bandung, Wilujeng Wungi, terus untuk Pak Irwan Air Kantung, Bu Rindu Ampuy Ibe, terus untuk siapa lagi ya, untuk Bang Juan Arif, untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, terus untuk Bang Jante, untuk siapa lagi ya? Ya Klamit, untuk kayaknya udah semuanya lah, Bang.
1: Oke. Okay. Siap kalau begitu.
0: Oh, untuk ini ya Pak Ikam, untuk Putra Banten.
1: Pak Ikam di mana ya?
0: Pak Ikam itu kalau nggak salah di Bangka Barat deh.
1: Oke.
0: Ya Pak Ikam.
1: Saya pernah ketemu sama Pak Ikam belum ya di udara ya, belum kayaknya.
0: Siapa?
1: Dengan Pak Ikam ya?
0: Siapanya?
1: Saya belum kayaknya ya.
0: Belum kan, baru perdana. Kemarin kan baru kenal.
1: Oh iya.
0: Bang Dudi.
1: Oke deh kalau begitu.
0: Masa
1: siap.
0: Udah pernah sih?
1: Belum ya, kayaknya.
0: Mana Julia tanya? Mana Julia tahu? Tanya kok tanya saya.
1: Oke leh kalau begitu.
0: Oke leh. Oke loh. Okay, deh, Bang.
1: Okay.
0: Oh iya, ini ya untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali untuk sahabat Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, semoga sehat selalu ya harapannya. Selamat memperjuangkan Republik Indonesia yang ke-81 ya, Bang.
1: Ya, 81 ya, di tahun
0: RRI
1: ini.
0: Yang ke-81 tahun. Merdeka.
1: Oke, okay, siap.
0: Terima kasih Bang Dudi yang baik hatinya.
1: Yo, sama-sama.
0: Bersama keluarga ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber
3: tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
4: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
5: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
3: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
6: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
4: tapi hidup lebih bijak.
3: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
7: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, kita undang kembali pendengar kita yang ingin bergabung di telepon 0717943001, atau boleh bergabung juga pendengar di WA ya, di 0811 7179111. Halo ruang rindu, selamat malam. Mantap, ada Pak Zaldin ya di Bangka Tengah. Kabar baik Pak Zaldin?
1: Alhamdulillah
0: ya. Oke, lagi ngapain ini malam Pak Zaldin?
1: Lagi duduk dengar Bang Dudi siaran.
0: Oke, mantap ya. Duduk-duduk santai. Pak Zaldin ngopi enggak? Enggak ya?
1: Ngopi
0: ya.
1: Malam ini udah tadi di rumah ipar udah ngopi, jadi di rumah enggak usah lagi lah.
0: Iya. Saya belum ngopi malam ini Pak Zaldin. Makanya agak sedikit matanya agak sedikit ini nih, sayu-sayu ini.
1: Kalau saya enggak pengaruh kan ini.
0: Oh gitu ya.
1: Walau minum kopi juga enggak, tetap tidur, tetap ngantuk.
0: Iya gitu. kalau mau tidur tidur ya.
1: Mm-hmm.
0: Iya mantap. Oke, suasana Agustusan kita gimana nih ceritanya di desa Pak Zaldin?
1: Kalau di desa Celuak ini sementara biasa aja yang masang bendera juga, walaupun hanya segelintir orang.
0: Oh belum meriah ya?
1: Belum, inilah kadang-kadang yang saya sedihkan. Hmm. Kita ini nggak berjuang dengan tenaga, dengan nyawa, segala macam. Cuma menikmati kemerdekaan dan mengisi pembangun. Tapi banyak yang tidak menyadari betapa jasa pahlawan kita. Merdekaan karena mereka kan.
0: Iya, benar.
1: Atas izin Allah kan, mereka yang berkorban. Tapi banyak tidak menghargai. Kalau saya tiap tahun ambil, pasang di bendera itu.
0: Iya, saya juga itu Pak. Ya, dari tanggal 1 malah saya. Masuk tanggal 1 langsung.
1: Itu harus. Ya kan kita menghargai mereka kan.
0: Iya.
1: Itu yang saya sedih karena Bang Dudi di sini orang cuek aja masa bendera. Saya pikir mereka ini nggak peduli dengan pahlawan. Itu menghargai saja kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita nanti ya kepada para seluruh pahlawan kita itu kan.
0: Iya.
1: Semoga Allah beri nikmat kubur, ringan tersiksa. Selama paling kubur luasnya luas lapang di kuburannya kan.
0: Amin.
1: Terang lapang kuburannya kan begitu. Nah, bagi yang tersiksa karena satu hal, dan mudah-mudahan Allah ringankan lisan mereka kan.
0: Iya.
1: Itu jasa mereka besar baru deh kalau kita ini.
0: Iyalah, jasa para pahlawan kita yang memberikan kemerdekaan.
1: Juga dengan anak keturunan para pahlawan juga mereka hidupnya jalannya sejahtera, yang tidak menderita.
0: Amin.
1: Lalu
0: mudah-mudahan
1: kita doakan pahlawan itu, mereka yang berjasa kita cuma mengisi tanpa berjuang.
0: Benar.
1: Itu yang saya sedihkan. Orang nggak peduli kalau masalah melihat itu kan, itu sesuatu yang harus sebenarnya, bukan wajib, harus juga kan.
0: Setidaknya bendera dulu ya Pak Zaldin ya.
1: Iya, karena itu kan penghargaan kepada mereka, sama harga bendera mereka kan.
0: Oke lah. Tapi kalau lomba udah mulai belum itu di desanya? Belum juga.
1: Udah.
0: Ada beberapa yang sudah mulai ya.
1: Enggak ada, sudah hampir 13 tahun saya tinggal sini belum pernah ada lomba. Paling-paling orang jalan.
0: Oh, enggak ada lomba.
1: Enggak pernah sini Bang Dudi.
0: Paling ada apa? Ini konvoi gitu ya?
1: Anu apa? Lomba lari santai itu, lari santai.
0: Jalan santai. Jalan santai. Oke.
1: Beda dengan waktu saya masih sungai dulu, tiap tahun itu waduh meriahnya bukan macam-macam lomba. Cabang olahraga itu ada lomba-lomba itu kan. Entah di sini kan apa desanya sepertinya kurang semangat loh begitu kelihatannya.
0: Oke deh, kalau begitu ya mudah-mudahan tahun ini adalah ya Pak Zaldin ya, kita doakan ya sama-sama ya.
1: Amin.
0: Oke, mau lagu apa Pak Zaldin?
1: Lagunya ini tahun 80-an terkenal lah, berarti jarang dinyanyikan orang. Saya juga lupa siapa penyanyinya. Begini liriknya Bang Rudi. Oh kawan semua jangan berbuat salah, nanti bisa masuk penjara. Di penjara kita menderita, apalagi kita rakyat biasa. Itu lagu itu pernah saya dengar tuh tahun 80-an, masih zaman Orde Baru. Mungkin lagu itu kurang disensor pemerintah mungkin, makanya nggak pernah keluar lagu itu. Zaman itu kan represi pemerintahnya kan. Gak boleh apa agak keras ya? Kita bersuara waktu itu kan.
0: Judulnya apa
1: kalau
0: ya?
1: Ada, kalau gak ada ya terserah Bang Dudul aku apa. Ikutin saja lah saya.
0: Saya juga gak tahu judulnya apa itu ya.
1: Lupa itu, tahun 80-an itu sering orang nyanyi itu. Mm-hmm. Mungkin disensor oleh pemerintah waktu itu kan, jadi orang gak berani lagi.
0: Iya. Ada alternatif lagu lain gak?
1: Itu pokoknya Bang Dudul lah milihnya.
0: Oke, kalau begitu siap Pak Zadin. Silakan, salam sapanya.
1: Salam salamnya buat Rambe Bang Radio Kelana, ya kemudian Kak Ahmad Herwan, Pak Ahmad Herwan, Pak Herwan Pantu, Ibu Kori, Bang Ale, Ibu Desumi, Bang Yota, Pak Bu, Pak Buana, kemudian Bang Yanti, Zulpaiza, Maria, Ria, Embera, Ria, Amira Hunda, Maria, Maria, kemudian kepada Niko, kemudian kepada Bang Salami, kemudian kepada Ibu Rindu, kedua Ibu Rindu lah, kepada kan pada Putra Sambas, Bang Ramadan, pada sama kenal kepada Pak Ibrahim yang dia masuk tadi di perusahaan Talento kan.
0: Iya benar. Saya, sama-sama Bangka Tengah ya.
1: Bangka Tengah juga. Mm-hmm. Yang teringat menyebut nama beliau itu saya teringat dengan Kaling Senang Hati dulu, nama Ibrahim Amar. Mm-hmm. Tahu mungkin Bang Rudi dengan Kampung Senang Hati kan?
0: Di Bangka Tengah ya?
1: Enggak, Senang Hati di
0: Sungai. Oh, Sungai Liat. Iya iya iya, Senang Hati.
1: Posek ke atas itu, mm-hmm, berkaitan dengan Masjid Al-Idhar itu kan Senang Hati namanya.
0: Iya iya iya. Oh, nama ya, ini nama kalingnya Ibrahim ya.
1: Nah, dulu beliau itu benar-benar beliau sehat lah. Nah, kemudian kepada siapa lagi salamnya? Pokoknya kalau intinya kebalsu semuanya yang enggak tersebut, bukan sengaja enggak nyebut, haram maklum karena saya bukan otak Habibi, jadi banyak yang lupa.
0: Okay.
1: Bantu dia selamat bertugas, semoga selamat sampai rumah dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA ada Pak Ahmad Irwan. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Ada Pak Irwan di Bandung Timur ya. Timur. Bandung Timur itu di mana ya, di anunya? Nagreg, apa?
2: Bandung Timur itu yang itu jalur nasional yang menghubungkan antara Jawa Tengah, Jawa Barat aja.
0: Oh, gitu. Perbatasan ya.
2: Ya, menghubung buka aja perbatasan, bukan itu perbatasan mah adalah Ciamis, Banjar.
0: Mm-hmm. Berarti apa nih? Cibiru, Ujung Berung, Gedebek.
2: Cibiru mah, kalau Cibiru Ujung Berung masuknya Kota Bandung, teman.
0: Oh, iya. Ini mah apa namanya?
2: Ya itu di bawah itu yang punya Bapak Muhammad Farhan itu kan, kalau Cibiru Ujung Berung.
0: Oh, Cileunyi juga bukan ya?
2: Cileunyi mah kabupaten, kabupatennya Bandung Timur itu kan itu.
0: Kalau
2: Ujung Berung sama itu Cibiru masuknya itu adalah kota Madia yang punyanya Bapak Muhammad Farhan itu kan, wali kota Bandung kan Bapak Muhammad Farhan kan.
0: Iya. Oh, kemarin Pak Muhammad Farhan marah sama orang yang nebang pohon tuh, bagus
2: ya,
0: itu.
2: Iya, gara-gara nebang kayu tak ilegal itu bagus, dimarahin aja kan.
0: Iya.
2: Pohon itu sebagai pelindung dan penahan itu enak, maka ditebang, ya udah pasti marah dia.
0: Iya. Oke, Agustusnya gimana nih? Sudah mulai ramai belum? Ada umbul-umbul kah, bendera kah, lomba kah?
2: Ya paling dia pasang-pasang bendera atau umbul-umbul udah mulai ada di sini kan.
0: Mm-hmm.
2: Ya kalau memang biasa, kalau memang ada raya itu bermodalkan sendiri atau bermodalkan patungan itu kan, terutama di sini ada pengusaha. Dari kalau mengandalkan, kalau pemerintah juga harus misalkan merayakan, tapi dia dikasih apa-apa kan, cuma menghimbau, coba dikasih aja menyisihkan sedikit atau kan dari itu buat ini, buat merayakan ini modal sendiri atau modal patungan seperti itu kan
0: kebanyakan. Oke, tapi biasanya ada lomba terus di lingkungan Pak Ahmad Irwan?
2: Ada lomba-lomba biasa, tapi dananya tetap hasil dari warga-warga juga kan, dari pengusaha itu kan.
0: Nih, yang gotong royong gitu
2: Sumbang,
0: ya.
2: Baik dari desa, dari kecamatan, dari bupati enggak ada, cuman ini itu betul-betul ada biaya sendiri itu aja.
0: Oke deh kalau begitu. Siap. Pak Irwan biasanya ikut lomba apa nih?
2: Nah, kalau saya sekarang paling jadi penonton aja lah.
0: Oh, penonton. Penonton setia.
2: Paling juga kalau sekarang kan setiap tahun udah di kalender ada turnamen bola voli sekecamatan, paling dipanggil jadi reporter aja gitu kan.
0: Oh, reporternya. Wih. Berarti yang
2: iseng itu kan.
0: Yang nomor 6 Smith kembali ke nomor 5 kayak gitu ya. Oh iya, announcernya, announcer
2: pemain lawan kan.
0: Oh, announcer olahraganya gitu ya. Nah, ya kalau di Bangka tuh ada Bung Hermanto. Nah, sama itu, sama kayak Pak Ahmad Irwan itu, announcer olahraga dia. Nah,
2: seperti begini salah satu jokan, lagunya dulu ah Bang
0: ini. Boleh, ya. Lagu dulu baru nanti praktekkan ya sedikit ya.
2: Hidup di bui aja lah ini kan.
0: Hidup di bui. Oke, coba. Itu
2: dari Deloitte kan. Hidup di bui bagaikan burung. Sini. Bangun pagi makan nasi jagung.
0: Nah, gitu. Oh, Deloitte ya.
2: Ya. Hidup di ubin pikiran bingung.
0: Oke. Okay. Siap, sebelum lanjut salam sapanya.
2: Badanku terkurung.
0: Sebelum lanjut salam sapanya, bolehlah contohkan sedikit.
2: Iya. Tadi contohkan. Biasanya kan tadi juga bilang gitu kan, paling suka ada pertandingan bola anak pertandingan bola mini itu anak-anak SD
0: atau boleh
2: ada juga. Nah, itu sering kepanggil juga, cuman ya itu tapi partisipasi tanpa ada bayaran apapun, tapi hanya sekedar diundang tapi kan tidak ya, tapi biarin aja kesenangan atau partisipasi menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia itu kan. Barusan okay. Pak Ajadin ya, jangan begini Pak Bang Ude.
0: Okay.
2: Pak Ajadin kapten sebelasan coba umpan ke depan di sana Bang Jais coba kerjasama dengan Bang Julpaijar, Bang Selok terjatuh direbut oleh Bang Alek gitu.
0: Mantap, Widi. Reporter senior gitu ya. Ya
2: Bang Alek ada Bang Niko, Bang pada Embera juga Pak Ramadan ada di Sorong, umpan jauh kepada Pak Leman, bola kotak ketik umpan paralel langsung menusuk kotak penalti, terjadi di bola lagi diambil sedih oleh siapa Putra Sambas itu, Putra Sambasnya yang di mana di Sambasnya.
0: Iya.
2: Buat itu Budi Sumi udah masuk belum?
0: Belum atuh.
2: Tadi telepon kan gabung di ruang dia, ya gabung, cuman kalau saya mau kan biasa telepon 301 susah masuk, larinya ke WA, jadi alternatif kalau ke WA kalau sama itu ya.
0: Oke, siap kalau begitu.
2: Buat Ibu Kori, Ibu Yulia, ada juga buat Bang Irwan ya, tak lupa juga buat Nenek Galau itu kan Baria, dan buat Putra itu Putra Banten yang ada di Banyu Asin itu kan, Putra Banten ya. Sama-sama aja Bang Dudi ah, kita aja dulu ya.
0: Ya oke, siap. Terima kasih ada banyak Pak Ahmad Irwan.
2: Pantun satu Bang Dudi ya.
0: Boleh.
2: Sepekan ada di plaza itu kan. Ke Madiun beli kelambu. Jangankan mobil Avanza Bang Dudi, tinggal pun di gubuk bambu gitu aja lah.
0: Waduh, jangan sedih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ahmad Irwan ya. Wede. Tadi jadi reporter lah sedikit-sedikit gitu ya Pak Ahmad Irwan ya. Lanjut di belakangnya ada siapa? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, diberikan kepada Bung Zulpaizar. Bung Zulpaizar membawa bola. Wah. Tadi dengar enggak dari Pak Ahmad Irwan tadi?
3: Dengar.
0: Asik ya?
3: Iya.
0: Yang
3: jadi reporter juga ya.
0: Boleh. Coba dikit.
3: Wah, saya udah bisa, Nak.
0: Oh, udah bisa. Kirain bisa tadi.
3: Tangirwannya yang hebat.
0: Iya. Lempar kepada Putra Sambas ya. Oke, Bung Sul lagi ngapain ini?
3: Bung Dudi.
0: Ya.
3: Tadi ke Bangka Pinang ya, ini jalan-jalan.
0: Wah, enggak ngajak-ngajak
3: jalan-jalan. Di Kampung Asem juga sama keluarga, sama saudara ya. Parkir mobilnya di ini di depan kantor lurah tuh. Mungkin
0: kantor lurah yang mana?
3: Belakang bola sana rumah Bule Sumi, mau mampir tapi agak jauh juga ke sana.
0: Oh iya. Jadi enggak mampir tadi?
3: Enggak. Ragu-ragu lapang bola kan dua.
0: Iya, benar.
3: Yang satu lagi enggak saya pikir, tapi kelihatan rumahnya di sana di seberang.
0: Iya. Jadi enggak mampir lah ya. Kalau ragu jangan mampir gitu ya. Iya. Oke lah. Kalau gitu. Agus Susannya gimana nih? Bung Zulfaizar.
3: Ya kurang ramai juga kelihatannya anu Bung Dudi.
0: Kurang apa belum?
3: Belum memang.
0: Belum ya berarti.
3: Kelihatannya kalau biasanya kan lah ini banyak persiapan-persiapan udah kelihatan.
0: Iya, biasanya sudah bagi bagan bola biasanya, bagan gaplek biasanya sudah dibagi iya. Bagannya.
3: Ah, permainan kayak gitu kan udah dimulai kan biasanya dari sana.
0: Iya, biasanya ya.
3: Untuk pembagian hadiahnya kan nanti pas Agustus kan. Nah, tapi sekarang enggak ada apa-apa kedengarannya.
0: Kok sepi ya?
3: Oh iya, sepi.
0: Mulumpul sudah dipasang belum tapi bendera?
3: Nah, kalau bendera ya jelas tuh, mungkin sebulan tuh.
0: Iya, saya sebulan biasanya ya, sampai sampai September setidaknya seperti itu ya.
3: Iya.
0: Oke, mau lagu apa? Pak Zulfaizar, Bung Zulfaizar.
3: Buat apa susah dari ini dari apa tuh dari Kus Plus?
0: Buat apa susah? Lagunya ini ada Hidup di Bui. Buat apa susah?
3: Lama-lama nih.
0: Oke, siap. Lanjut salam sapanya.
3: Salam sapanya buat Pak Zadin tadi, buat Pak Hamid, buat Niko, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga tadi yang jadi reporter di ini Bandung. Terus buat Bang Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat tuh apa tuh buat Johan Arif, buat ini apa tuh Sergio Yohanes, buat Mas Panji, buat Mbak Sri, buat atau Beltim, buat Bung Ramban juga, buat Mbak Rindu, buat Maria, buat Julia juga, buat Ria juga, Bung Yante di Belitung, siapa lagi ya, buat Bu Anu Yota ya, buat Bung Yota mudah-mudahan cepat sembuh dah, buat semua-semuanya lah Bung Dudi ya, mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin ya
3: Rabbal Alamin. Intinya sehat selalu. Mudah-mudahan diberkahi Allah ya.
0: Amin.
3: Terima kasih Bung Dudi.
0: Yo, makasih Bung Zul.
3: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kita hadirkan dulu lagu pilihan yang sudah di request oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mudik itu bukan cuma perjalanan, tapi tentang pulang ke pelukan keluarga.
2: Betul, tapi jalur pegunungan saat hujan deras bisa rawan longsor.
3: Kalau tiba-tiba ada batu jatuh dari tebing,
2: itu tanda bahaya. Kurangi kecepatan, menepi perlahan, dan jauhi lereng. Jangan paksakan lewat.
3: Kalau jalan sudah tertutup longsor,
2: jangan diterobos. Putar balik jika aman, atau tunggu arahan petugas. Sebelum berangkat, cek perakiraan cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG agar perjalanan lebih terencana.
4: Di rumah ada yang menghitung hari.
2: Ada yang menunggu di depan pintu, berharap Anda tiba dengan selamat.
4: Mudik boleh penuh rindu,
2: tapi keselamatan tetap nomor satu.
4: Karena yang menunggu di rumah adalah

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lanjut, ada siapa? Kita angkat langsung pendengar. Halo, ruang rindu. Halo, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Dudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Leman di Tanggamus Lampung.
1: Di Kota Agung Tanggamus Lampung, Bang Dudi.
0: Kabar baik, Bung Leman ya?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah,
0: Bang. Alhamdulillah. Lagi ngapain ini?
1: Ya, biasa masih duduk-duduk sampai mantap, Bang Dudi. Tugas malam ini.
0: Oh iya, sipnya 24 jam ya gitu ya.
1: Enggak.
0: Ini
1: nanti jam 11 udah off, Bang Dudi.
0: Oh, jam 11
1: on.
0: Off.
1: On apa off?
0: Off jam on-nya jam berapa on-nya?
1: Apanya?
0: On-nya jam berapa kalau off jam 11?
1: On-nya jam 12, Bang Dudi.
0: Oh, kalau jam
1: terlalu mengikuti musik-musik. Apa namanya? Jus musik.
0: Oh, gitu. Ini kalau
1: malam ini, Bang.
0: Kalau buka warungnya jam berapa? Jam 5.
1: Jam 6 pagi, Bang.
0: Oh, jam 6. Oke. Suasana Agustusan gimana nih temanya?
1: Temanya lomba-lomba. Ya, anak-anak kanapar. Jadi TNI, jadi polisi, anak-anak TK, SD, Bang Dudi.
0: Oke.
1: Siap-siap sini, Bang Dudi.
0: Sudah siap-siap. Lomba-lomba sudah mulai belum?
1: Lomba-lomba masih belum. Kalau lomba-lomba kampung belum, Dudi. Belum mulai, masih dalam planning, Bang Dudi.
0: Oh, planning. Ya, rencana gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, Bang Dudi.
0: Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa?
1: Lagunya malam ini, Bang Dudi.
0: Ya.
1: Apa salahku, Bang Dudi?
0: Apa salahku dari siapa itu?
1: Iya, Dian Pesesar.
0: Oh, dari Dian Pesesar.

0: tuntas. Semoga pulang nanti sampai tujuan dalam keadaan selamat dan sehat selalu untuk selanjutnya besok tugas Tuan Udi.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman di Tangkamus Lampung ya. Makasih banyak Bung Leman sudah bergabung bersama kita. Baik, silakan pendengar, masih kami undang Anda untuk bergabung di malam hari ini dalam Ruang Rintu.

0: Baik, lanjut, ada siapa lagi yang ingin bergabung, kita undang. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Mak Dodi.
0: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, dengan siapa ini?
1: Tak salah lagi, lain tak bukan kata Julia tadi. Pak Irkam dari Bangka Barat.
0: Oh, Pak Irkam dari Bangka Barat.
1: Bangka Barat.
0: Mantap, luar biasa. Bangka Barat di mananya, Pak Irkam?
1: Biasalah, sehat.
0: Bangka Baratnya di mananya?
1: Di Peladong, di Peladong, Kecamatan Sipang Tresip.
0: Oh, di Peladong.
1: Kabupatennya di Mentok.
0: Oh, mantap ya. Kabarnya baik ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah.
0: Baiklah. Suasana Agustusnya, Pak Irkam, di sana gimana?
1: Suasana Agustus, kalau Pak Irkam sudah, kalau sudah ada keramaian di lapang bola nanti, biasanya joget-joget asal musik sudah main.
0: Joget-joget asal musik sudah main ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan lagi, kalau ada raja-raja, biasanya ada bupati.
0: Mm-hmm.
1: Tahun belakang ini Pak Irkam minta berpantun, membantu membantu Pak Kades berpantun.
0: Oh, berpantun.
1: Ya,
0: nampilkan pantun. Oh, gitu, mantap. Tuh sambutan di depan Pak Bupati berarti?
1: Ya, artinya tahun belakang sudah dilanjutkan.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan tahun depan demikian juga.
0: Mantap ya. Oke lah. Tapi masih ikut-ikut lomba kak, Pak Irkam?
1: Bukan lomba, pokoknya ikut acara. Kalau lomba Pak Irkam pasti kalah.
0: Oh iya, ikut acara aja ya.
1: Ya, ikut acara.
0: Oke, kalau gitu. Mau lagu apa malam hari ini? Lagunya nostalgia, lagu-lagu lama, lagu-lagu.
1: Kalau ada, kita rasa-rasanya mau makin mulia ya. Jadi Cinta Mulia dari Koslo.
0: Cinta Mulia.
1: Ya, sepasang remaja jatuh cinta.
0: Oke, Kos Plus Cinta Mulia. Lanjut, salam siapa?
1: Salamnya pertama kali, karena dia tadi sudah ada menyinggol kepada Julia tadi ya. Salam Pak Hitam. Dan kepada yang masuk-masuk tadi, Pak Ajatin tadi, dan yang lain-lain, Bang Arisnya juga. Dan Rita penyiar kita juga. Dan lagi Nopi dan Bode Sumi harap masuk. Ngapa belum ada malam ini kedengarnya?
0: Iya, kawan. Kemana-mana ya.
1: Kepada penyiar ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak ya, sudah bergabung malam hari ini. Iya, ini dipanggil sama Pak Irkam ya, yang lain-lain mana ini katanya ya. Oke, lanjut. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Mori Lewat Lagu.
0: Mantap. Dengan siapa ini?
2: Dengan Nek Galau.
0: Oh, Nek Galau. Kabar baik Nek Galau?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, walaupun Nek Galau tapi enggak galau ya kan, Nek ya?
2: Alah.
0: Iya. Lagi ngapain ini Nek Galau malam hari ini?
2: Nyantai-nyantai lah.
0: Nyantai.
2: Radio,
0: oh, nyantai-nyantai. Nek Galau ini di mana sih? Di Sungai Liat ya?
2: Air Mesu.
0: Air Mesu. Wah, Air Mesu ya. Air Mesu banyak duren, terus tuh ada apa lagi ya di Air Mesu ya?
2: Sudah habis durennya.
0: Oh iya, sudah habis kalau durennya ya. Air Mesu ada lagi apa ya di Air Mesu ya? Habis ya, apalagi ya? Cempedak, ada Cempedak.

0: tinggal bling-bling aja ya.
1: Habis berarti ya. Oke lah, Nek Galau. Nek Galau, 17-an di sana gimana tuh Agustusannya?
0: Kalau Nek Galau, Nek tau cerita sama teman abang tadi.
1: Oh, gak ikut lagi.
0: Oh.
1: Nonton juga enggak? Nontonnya?
0: Nonton lah, ngajak cucu.
1: Oh, nonton lah berarti ya. Biasanya Nek Galau nonton apa nih kalau di rumah nih? Di rumah, di ini air mesuk nih.
0: Nonton budak-budak naik petang pinang tuh.
1: Oh, kalau lagi ada lomba panjat pinang ya?
0: Ada lah setiap tahun.
1: Ada setiap tahun ya? Kalau lomba lain enggak? Ibu-ibu lagi lomba poli enggak ya?
0: Enggak lah.
1: Enggak ya?
0: Kalau lari karung.
1: Oh, lari karung. Oh iya, yang lomba-lomba itu ya. Cucunya ikut lomba enggak?
0: Cucunya ikut apa, gerak jalan tuh.
1: Oh, ini apa namanya?
0: Pawai.
1: Pawai. Wah, jadi apa dia, majoret ya? Aduh, terputus lagi. Oke lah, lanjut kalau begitu pendengar. Silakan di belakang Nek Galau, kami masih undang yang ingin bergabung bersama kami. Masih satu pendengar lagi ya di malam hari ini, boleh ya kami undang kebersamaannya dalam ruang rindu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Musim kemarau telah tiba, saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan tetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan badan penanggulangan bencana daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air. Karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Masih cukup lumayan lama kebersamaan kita di ruang rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di ruang rindu di malam hari ini. Kita lanjut, ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, ada Bung Rambe ya?
1: Iya.
0: Iya, Rambe Kelana di Pangkal Pinang. Kabar baik Bung Rambe?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bang Dudinya apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bung Rambe ya. Agus Susan, suasananya gimana nih di sana nih?
1: Mau menyambut Agustusan ini baru umbul-umbulnya aja yang kelihatan bang.
0: Oh, baru umbul-umbul aja yang kelihatan.
1: Acara-acara yang sifatnya olahraga gitu belum ada kelihatan deh.
0: Oh, lomba-lomba belum ada kelihatan ya?
1: Belum.
0: Belum. Biasanya kapan kalau di lingkungan Bung Rambe nih mulainya?
1: Kalau di sini biasanya di hari H-nya itu.
0: Oh, di hari H-nya justru ya?
1: Acara Panjat Pinang itu bang.
0: Oke. Lomba-lomba gaple lain sebagainya nggak ada biasanya, apa ada?
1: Biasanya kalau lomba-lomba gaple itu di acara khusus ya gitu.
0: Oh iya iya, kalau kalau hari-hanya Panjat Pinang itulah ya.
1: Panjat Pinang biasanya di siap upacara itu kan Panjat Pinang. Mm-hmm. Sore nanti ada perlombaan makan kerupuk apa segala macam. Yang kebanyakan itu untuk anak-anak.
0: Iya, kebanyakan untuk anak-anak ya. Bapak-bapak ibu-ibunya biasanya kapan
1: ya,
0: tuh?
1: Ikut juga.
0: Oh, kadang ikut juga ya.
1: Lomba lari goni itu kadang lari bebas juga.
0: Iya.
1: Kadang tarik tambang ibu-ibu sampai jerit-jeritnya itu ya.
0: Iya. Kalau Bung Rambe ikut lomba apa biasanya nih?
1: Kalau saya ini buat akhir-akhir ini udah jarang ikut Bang, paling nonton aja.
0: Oh, nonton. Menjadi penonton setia ya.
1: Karena nanti takutnya kepleset akhirnya.
0: Ayah,
1: kan gitu.
0: Oh iya, iya. Keseleo ya.
1: Kalau dulu aktif juga, waktu muda-muda dulu aktif terus.
0: Ikut. Kalau sekarang sudah memantau ya?
1: Ah, memantau, ngasih semangat aja lagi bang.
0: Oke, kalau begitu. Mau lagu apa Bung Rambe malam hari ini?
1: Lagu Damai Tapi Gersang.
0: Damai Tapi Gersang?
1: Iya,
0: okay.
1: Dari siapa itu ya? Letikus Endang kalau nggak salah.
0: Kita lihat, Damai Tapi Gersang ya, yeah. Dari Aji Bandi sama Yeti.
1: Ah, boleh juga, boleh.
0: Oke, lanjut. Salam sapanya, boleh, silakan.
1: Salam salamnya, terutama ini buat yang di samping. Semoga makin sayang aja. Nah, ini disenggol aja dulu agak 2-3 orang, jangan sampai nanti merajuk pula dia ya kan. Buat Bang Jul Faizar, Bang Mail, Bang Azadin, Bude, Sumi. Buat Bang Yota, Bang Alek, Bang Rustam. Dan buat semua-semuanya lah Bang.
0: Oke, siap. Nah,
1: buat Bang Dudinya sukses selalu di meja siarnya.
0: Amin.
1: Ya, kalau mendengar suara Bang Dudi itu gemeter rasanya kita.
0: Ais, gemeter ya.
1: Semoga sukses di meja siarnya Bang Dudi ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
1: Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana ya di Pangkal Pinang ya. Lanjut di belakang Bung Rambe ada siapa, silakan ya yang ingin bergabung. Kita masih undang di telepon 0717943001 atau boleh di WA, silakan ya 0811717911. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, apa kabarnya ini?
0: Alhamdulillah sehat. Hiroshima ini ya, Bung Hiroshima ini.
2: Iya, enggak tahu lagi.
0: Iya. Apa kabar ya. Bung Hiroshima?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Lagi di mana ini, Sungai Liat?
2: Ya, cuma lagi baring-baringnya.
0: Oh, lagi di Sungai Liat ini ya?
2: Iya.
0: Oh, kemarin kan lama di mana kemarin?
2: Di mana?
0: Jawa ya, di Jawa. Di mana?
2: Ah,
0: di Kalimantan.
2: Iya.
0: Oh iya, ini sudah pulang lagi ya. Oke. Agus Susannya gimana nih suasananya di daerah tempat tinggal Sungai Liat di mananya, Bung Hiroshima?
2: Taman Pesona biasa aja.
0: Oh, di depan ini gitu ya. Iya, biasa aja ya.
2: Siapa yang sudah masuk?
0: Oh, ramai, banyak yang sudah masuk.
2: Yang sudah masuknya dalam apa ya? Mungkin dalam kemarin yang ada yang baru-baru kayaknya.
0: Iya, Lara Hiroshima ya.
2: Aku menyapa dulu ya.
0: Punya pantun?
2: Menyapa
0: dulu. Oh, boleh menyapa dulu, silakan.
2: Bung Irwan Bandung sudah masuk ya?
0: Bung Irwan Bandung sudah.
2: Selamat malam Bung Irwan Bandung juga. Bung Irwan Air Kantingnya juga selamat malam ya. Buat siapa yang di Yulia ya, selamat malam juga Bu Lia. Yulia Miko, Panji, Zulfaizar yang ada di Sengir juga selamat malam ya. Buat siapa lagi ya, buat yang di Imam Bonjol. Siapa yang di Imam Bonjol, lupa aku.
0: Bu Rindu.
2: Nah, Bu Rindunya salam hormat ya. Mm-hmm. Buat Bung Sultan juga salam hormat ya. Buat, pokoknya buat semuanya lah yang tergantung di Pro 1 Sungai Riet ya.
0: Oke, siap. Mau lagu apa ini, Bung?
2: Buat seseorang yang ada di Kalbar ya, sebagai di Siberong yang selamat malam juga.
0: Oke, siap.
2: Buat Bung, apa ini? Lupa aku.
0: Dudi.
2: Ya, Bung Dudinya juga sehat-sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Siap. Mau lagu apa?
2: Lagunya, lagu tahun berapa ini?
0: Lagu nostalgia ini.
2: Nike Ardila masuk nggak?
0: Masuk dong, yang mana lagunya?
2: Bintang Kehidupan.
0: Oh, Bintang Kehidupan, boleh, lanjut.
2: Buat yang lagi, buat Ica ya, saya selalu sama keluarga.
0: Oke, siap, terima kasih banyak ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bung Lara Hiroshima ya. Lama tidak bersuara akhirnya muncul juga gitu ya. Oke, lanjut, masih satu penelpon lagi nih di kebersamaan kita dalam Ruang Rindu ya. Sebelum kita akan akhiri kebersamaan kita tentunya di malam hari ini, untuk yang sudah bergabung terima kasih banyak. Ini alhamdulillah banyak yang bergabung bersama kita ya. Ada Bung Ibrahim, ada Pak Alex, ada Julia, ada Pak Azadin, ada Bung Irwan ya, ada Bung Zulfaizar, ada Bung Leman, ada Pak Irham, Irkam ya, Irkam di Bangka Barat tadi, ada Nek Galau juga, ada Bung Rambi Kelana ya, ada juga Bung Lara Hiroshima. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Di momen 17 Agustus nanti, tentu ini menjadi momen yang sangat luar biasa. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita ya, yang pastinya kita harus semangat membara. Baik, kalau begitu kami hadirkan dulu dua lagu pilihan yang sudah di request tadi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, pukul 22:57 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari Ruang Rindu, dan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensi dan bergabung bersama kami di malam hari ini. Kita bertemu kembali di edisi Ruang Rindu berikutnya, dan juga jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di program Masa RRI Sungai Dihat, karena masih ada pilihan lagu dan juga pilihan informasi yang akan kami hadirkan di Bangka Belitung malam. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
2: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
1: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
2: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga.

0: pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
1: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
0: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
1: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
0: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Dengar pukul 23.57 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang setia monitor kami. Tentunya kita akan bertemu kembali di esok hari mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Didier Pramana mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bangun dah.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk pagi hari ini bersama Bang Gablitung Pagi. Saya Reta Permani Anda, peringat hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya rekan acara sudah kita persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya pendengar, di hari ini juga kami ajak Anda nantinya untuk berinteraktif bersama di beberapa rangkaian acara kami ya di 94301 di 0811 717 9111. Pendengar Pro 1, siaran kami selain bisa Anda dengar di terestrial, Anda juga bisa pantau melalui streaming atau RRI digital. Dan tentunya kita masih akan terus menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, sebelum nanti kita akan hadirkan untuk Anda rangkaian acara kita selanjutnya, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu tentunya pendengar Muratal Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki yang akan bacakan Surah Al-Fajr. Pendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

Makan, minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kami menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi hari ini di 5 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti biasanya di program ini kita nantinya akan buka sesi interaktif. Untuk yang ingin gabung boleh di line telepon kita 943010811 7179 triple 1. Dan yang pastinya di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kita bersama narasumber kita ada Dr. Andes Haji Saiful Zuri ya, yang tentunya tidak sendiri tapi didampingi oleh Umi ya di pagi hari ini, karena memang operator kita Masjid Agung ini masih dalam kondisi yang mungkin belum bisa untuk gabung bersama kita ya Pak Haji ya. Baik, kita sapa dulu Pak Haji Saiful. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat ya Pak Haji.
2: Baik,
1: ya
2: lah.
1: Baik, dan semoga pendengar kita juga dalam keadaan sehat ya Pak Haji. Amin. Ya, amin. Iya, pendengar, hari ini kita akan menghadirkan topik kita, jangan menyepelekan lima kelompok, gitu ya Pak Haji ya. Nah, lima kelompok ini siapa saja pendengar? Nah, sebelum kita buka sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari narasumber kita. Pak Haji Saiful, kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah amin. Qulallahu ta'ala fil quranil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah pendengar RI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dimanapun Anda berada dan dapat bergabung secara langsung maupun tidak langsung bersama acara program Mutiara Pagi kita bersama RI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung pada pagi hari ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam langkah-langkah kehidupan kita, baik kita selaku hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kita selaku umatnya, hambanya yang senantiasa berinteraksi antara sesatu sama lain dalam bidangnya, dalam kelompoknya masing-masing. Salawat salam kepada junjung kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, lima kelompok yang tidak boleh disepelekan ini dicantumkan dalam kitab Nasoibul Ibad. Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, saudaraku rahimakumullah, kemarin kita menyampaikan supaya kita mendapat mahabbah Allah, kita mendapat cinta kasih sayang dari Allah, berarti kita harus betul-betul beribadah kepada Allah dengan benar. Melakukan ibadah itu, baik ibadah makhdoh itu khususnya kepada Allah maupun ibadah am yang sifatnya apapun kita lakukan, ketika niat kita karena Allah maka dia merupakan ibadah. Karenanya kepada Allah, supaya kita mendapat mahabbah kasih sayangnya, kita betul-betul melaksanakan ibadah dengan benar. Begitu juga dengan antar sesama.

siapa mereka? Disebutkan yang pertama, manistahfabil ulama, maka hosiruddin, barang siapa yang menyepelekan, yang jauh, yang tidak mengindahkan orang-orang yang berilmu, para ulama-ulama kita. Dalam berbagai hadis Rasulullah, Rasulullah selalu menempatkan ulama itu nomor wahid, baru nomor yang lainnya, karena mereka dari datangnya dari mereka lah berbagai kebaikan itu. Lalu kenapa kita harus tidak boleh menyepelekan para orang-orang yang berilmu, guru-guru kita dan sebagainya? Sebab bi antarakat ta'zimuhu hosiruddin fa innahum ma'datus syariah. Sebab mereka-mereka itulah yang mengurus siapa yang meninggalkan atau menjauh ramah, berarti kita sudah meninggalkan takzim kita, hormat kita kepada mereka. Sementara para ulama itu, disitulah gudangnya para gudangnya ilmu, ma'danut syariah, gudangnya tempat kita menimba pengetahuan dari mulut mereka. Lalu sekarang kita jauh dari mereka, kalau jauh dari mereka urusan akhirat pasti rugi, sebab langkah kita bisa menuju akhirat dengan lancar dengan ilmu-ilmu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu penerus pekerjaan nabi, ya ulama, orang yang berilmu. Maka kalau demikian, dekatilah dia, ambillah ilmu-ilmunya, mintalah kepada mereka, fatwa-fatwa mereka, pendapat-pendapat mereka. Ketika kita bingung, ketika kita agak menghadapi berbagai masalah, dekati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal soleh. Insyaallah lewat lidah mereka kita akan mendapat ketenangan. Yang kedua, yang tidak boleh kita jauh adalah manis taufa bil umar. Kita tidak boleh menyepelekan pemerintah kita. Tidak boleh menyepelekan pemerintah kita. Kenapa? Sebab atau khosirud dunia, orang yang meremehkan pemerintahnya sendiri, urusan dunianya dia pasti rugi. Banyak urusan dunia yang harus kita miliki mestinya, tetapi sekarang kita tidak mendapati apa-apa. Kenapa? Li'annahu alladhi yurattibuna umurud dunya wa zimamaha bi'aidihim. Sebab lewat mereka lah para umara, pemimpin-pemimpin itulah yang mengurus urusan dunia, dan di ujung jari mereka kekuatan itu ada. Makanya setiap kita pimpinan itu, setiap dia membuat SK itu, SK, surat apapun, hanya dua kekuatannya, hanya di ujung telunjuk dan diapit dengan jempol mereka, artinya pena. Satu mungkin yang pingin seperti itu, berhadapan dengan 10 yang tidak setuju, tapi dia pemimpin, kalau ditanda tangan dia sah, ya sah semuanya, selesai urusan kita, nanti cara bagus atau tidaknya. Maka dengan mereka berarti tidak boleh kita mencemooh, tidak boleh mereka mengata-ngatakan, tidak boleh kita meremehkan mereka. Sejelek-jelek mereka, ada mungkin sisi bagusnya, tetapi ketika ada mereka keliru, itu mungkin caranya tersendiri mengatasinya, sesuai dengan kalau di negeri kita ada aturannya. Kalau tidak suka dengan pemimpin yang terpilih sekarang, entah siapa yang salah dulunya, kita sendiri yang milihnya kan, ya itu kan, 5 tahun lagi tunggu sampai masanya. Kalau sudah tidak bagus lagi, jangan dipilih lagi, kan seperti itu. Kita mengatasinya, jangan mencemooh. Walaupun kita ngerutuk di dalam diri kita, mungkin di rumah kita membenci, memarahi dia dengan mulut kita yang kasar, nanti membentak, mencaci maki, kan mereka tidak dengar juga. Mereka tidak dengar juga. Tapi kita akan jadi dosa. Ketika kita berdosa, caci maki, bagaimana kita minta ampun, minta maaf nantinya? Kan ada caranya, dengan memberi nasihat secara langsung mungkin, kalau kita sanggup, atau kita berdoa kepada Allah, ya, atau kita tunggu.

0: Tiba saatnya, jangan dipilih lagi. Lihat muka-mukanya, tandai muka-muka. Kalau sudah terpilih sekarang misalnya. Ini, tapi caci maki itu bagaimana kita mendapat kasih sayang Allah kalau menurut kita caci maki dengan segenap orang? Maka ada caranya. Kemudian tidak boleh jauh kita, tidak boleh mencepelekan. Manis tahoppa bil jiron hosirul manapi. Terkadang kita ingin mencari kasih sayang Allah, tetapi dengan tetangga kita, dengan jiron kita, tidak pernah akur. Gara-gara tanah sejengkal, gara-gara batang apa, mungkin ya batang jambu daunnya jatuh ke sebelah dan lain nantinya, atau mungkin ada mangganya yang berbuah tapi dahannya apa, kalau kita bergelantungan di atas tanah orang lain tetangga, lalu diambilnya buahnya, secara pikir itu hak orang yang punya tanah yang menggelantung buah di situ, bukan punya yang nanam batang, karena batang itu, buah itu hidupnya di atas mereka, yang memberi setiap hari daun-daunnya mereka, tetangga, bukan kita. Tapi kadang-kadang kita masalah hal kecil tidak seteguran, kadang-kadang suara kuat ya. Kadang-kadang mungkin gara-gara ayam, kawan melihara ayam, kawan nantinya memelihara kembang, dipatok dia nantinya, habis dia tegur kurang ajar, kata dia ngurus ayam, kata yang punya ayam, namanya juga binatang, kata yang tetangga, lah tahu binatang kenapa dia dikurung, kan seperti itu kan sebenarnya. Kita kadang-kadang ingin menang sini, ini tidak boleh kita lakukan. Maka bagaimana kita membuat tetangga kita selalu aman dari kata-kata kita, dari tangan kita, indah sebenarnya, sebab kasih sayang Allah itu akan dari situlah. Ya kalau kita sering benci kepada antar sesama dengan tetangga, ya bagaimana Allah ingin mengasihi kita? Kita pun tidak menyayang antar sesama kita. Siapa yang menyayang di bumi, maka yang di langit pasti akan menyayang kita juga. Jadi kalau ingin mendapat kasih sayang dari yang di langit, ya di bumi kita harus berkasih sayang. Saudaraku rahimakumullah, ini pesan yang sangat indah. Lalu manis tahoppa bil aqraba. Siapa yang jauh, yang menyepelekan kaum kerabatnya? Kaum kerabatnya ya, dari mulai ada paman, bibi, uak, mungkin kita ya sepupu dan lain sebagainya mungkin ini. Maka apa yang kita rugi kan? Khosirul mawaddah. Apa, hilanglah kasih sayangnya itu. Mawaddah itu kan kasih sayang sesama kita dengan akroba, dengan mungkin teman yang sangat dekat, karib dengan kita, lalu kita musuhi terus, tidak pernah akur kepada mereka. Lalu kalau kita sudah tidak akur dengan mereka, selalu berbantahan, lalu di mana kasih sayang Allah? Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Kita sesama kita pun tidak pernah akur. Indah Islam itu mengajar kita keindahan. Islam mengajar kita kedamaian. Islam mengajar kita ketenteraman dengan siapapun kita. Tidak ada bedanya. Sama, dekati mereka agar kami katakan disayangi yang di bumi, biar yang di langit juga menyayangi kita. Yang ada mungkin lingkup yang paling kecil itu manis taupa bi ahlihi ho siroma isati. Siapa yang selalu menyepelekan, tidak pernah akur, ini mungkin ya kelompok yang kelima ini, bi ahlihi ini masuk kelompok, kalau orang itu disebut nuclear family, mungkin keluarga inti. Keluarga inti ada istri, ada suami, ada anak-anak. Kalau kelompok ini kelompok inti ini tidak pernah akur, setiap hari berantem terus, lebih dari Amerika dengan Iran mungkin ya, genjatan senjatanya 2 hari, 5 harinya perang lagi. Seperti itu, kapan lagi kebahagiaan keluarga itu akan datang? Ini harus kita jaga semuanya. Semoga kita berharap mahabbah, kasih sayang Allah selalu tercurahkan kepada kita, insyaallah.
1: Amin. Terima kasih Pak Haji Saiful Zuri yang sudah memberikan tausiah dari apa yang kita bahas peringatan untuk pagi ini. Kita ajakkan untuk gabung bersama Pro 1. Kayaknya ada yang ingin gabung langsung bersama kita ya Pak Haji ya. Kita sapa Pak Haji ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dengan siapa Pak? Pak siapa? Pak Asran ya, kecil sekali suaranya. Bapak bisa ditambah volumenya sedikit, Pak Haji? Ya, halo Pak Haji. Iya, boleh, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Amin.
1: Amin sehat. Amin, alhamdulillah sehat Pak Haji. Nah, ini yang enggak sehatnya.
0: Batuk nih. Masya Allah, ingin benarnya membawanya dan memeliharanya. Masya Allah.
2: Iya. Kalau nak nanya sedikit, bagaimana masalahnya kalau kita melakukan setelah tadi azan, Pak? Di luar, Pak, mungkin di luar.
1: Gelar tema ya?
2: Gelar tema. Azan yang bagus, Pak, kita dari rumah, sana, ya. Di rumah itu kita dari dengan ibu wudu. Pas waktu azan kita langsung azan di masjid, sudah itu baru kita ambil wudu. Nah, satu kedua ya, kita tuh setelah habis adik dia yang lakukan sholat tahajud masjid, benar azan aja kan kita berdiri. Yang bagus Pak, kita ngambil sholat wudu di rumah dulu langsung azan, apa kita azan dulu langsung ambil air wudu dulu, tanggal ambil air wudunya dulu azan dulu, itu gimana yang istilah tadi yang bagus Pak untuk melakukan azan itu Pak?
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Silakan Pak Haji ditanggapi.
0: Ya, orang-orang yang berwudu dari rumahnya, berwudu dari rumah, dia wudu dari rumah, lalu dia berjalan dengan tenang menuju masjid, lalu dia azan, mungkin dia juga muazinnya mungkin ya, atau menjadi imam. Atau jemaah biasa, tapi dia sudah berwudu dari rumah. Maka di samping insya Allah wudu yang kita lakukan itu nantinya, segala dosa-dosa saat orang berwudu itu ketika dia mencuci muka, maka dosa-dosa yang didapati dari mukanya nanti akan berguguran. Ketika kita mencuci tangan dengan sempurna, lalu dosa-dosa di tangan kita, dosa-dosa kecilnya berguguran, akan hilang nanti bersama gugurnya air wudu kita. Kita berjalan sepanjang jalan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang tenang. Lalu itulah yang kita harapkan, dengan wudu yang bagus nantinya. Lalu kita pergi ke masjid, itu kan setiap langkah, satu langkah perjalanan kita menuju masjid, insya Allah dicatat satu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang ketika dari rumah kita betul-betul sudah mempersiapkan diri kita betul-betul untuk cuci dari rumah, lalu ketika kita masuk ke dalam, ketika masuk ke masjid, langsung kita ucapkan doa masuk masjid nantinya, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, kata kita, bukakanlah pintu rahmatmu ya Allah. Kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu menunggu waktu sholat. Masya Allah, itu rentetan kebaikan-kebaikan kita dapati, itu lebih bagus. Tetapi kalau kita memang mungkin tidak terkejar lagi, kena kejar-kejar apa ya mungkin ya?
1: Terkejar-kejar,
0: buru-buru nanti takut ketinggalan nantinya, akhirnya kita cepat-cepat wudu di masjid juga bagus. Kalau ditanya api mana yang lebih bagus, ya tentu berwudu dari rumah. Sepanjang perjalanan kita, jiwa kita sudah bersih, jiwa kita dalam keadaan wudu memang lengkap semuanya, insya Allah kalau ditanya mana yang lebih bagus, ya itu jawabannya ya. Demikian mungkin ya yang ditanya ya Pak Haji Asran ya,
1: terima kasih ya. Bagus ya, dua-duanya api akan lebih bagus ya, wudu dari rumah ya Pak Haji ya. Baik, kita akan menelpon kembali Pak Haji. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, apa kabar Pak Udin?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Boleh silakan Bapak.
0: Pak Udin Bohir ya, Dak?
1: Pak Udin Riau Silip ya?
3: Iya, benar.
1: Iya, baik. Iya. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin.
3: Sedikit anggaplah sebagai curhat atau gimana ya. Begini Pak Ustaz, saya melanjutkan rumah ataupun lapang tetangga dari orang tua saya, mertua di Riau. Tahu-tahu ini nyata, betul-betul nyata. Tahu-tahu tetangga sebelah ini sudah punya sertifikat. kenyataannya sertifikat itu ada 4, ada 5 batang duku yang sudah berbuah tanaman mertua saya dulu, masuk ke lapang dia. Jadi sekali kami pertanyakan, jawabannya ya udahlah kalau itu gak bikin sendiri, katanya sertifikat mau ditebang gimana? Ada 5 batang duku yang sudah berbuah sekarang juga setengah hampir panen. Nah, mengatasi hal ini, ya gimana caranya? Pak Ustaz, mohon bimbingan atau petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema lagi gitu ya. Boleh, Pak Haji ingin menanggapi silakan.
0: Iya. Ada orang mengatakan bumi ini milik Allah. Makanya kadang-kadang dia tidak tahu lagi ada batas milik sampai milik kita bersama katanya. Maka orang-orang terdahulu begitu bijaknya, begitu jujurnya, terkadang dia kan tidak, orang-orang dulu jarang membuat surat tanah. Dari tanah, dari desa jarang, apalagi sampai sertifikat orang dulunya, karena dia sangat yakin ini tetangga satu dengan ini pasti jujur. Dia tidak akan mau mengambil. Kadang-kadang dibatasinya dia ketika dia berkebun, begitu dekatnya sesama tetangga, yo kita tanam ya, kita tanam dengan batang apa, kadang-kadang batang kelapa tandanya itu, kadang-kadang dibuatnya parit kecil, ini batas tanah kan, batas tanahku orang dulu. Begitu jujurnya dia, paling takut. Tapi berikut mungkin berkembang, tiba-tiba ada orang yang ambil tanah lagi. Maka dilihatnya orang itu juga, diceknya tidak ada surat. Datanglah ke kantor desa, mungkin ya surat itu datangnya pasti dari mulai RT, kena ada sanksi nanti dengan tetangga tuh, kena orang tidak ada surat, tidak apa-apa, akhirnya kalau kita apa, diaku sebagai miliknya, dibuatlah surat. Nah, dibuat surat, ketika dibuat surat nanti di situ ini batasnya siapa, kan ada perbatasan sebelah utaranya siapa, sebatang ini siapa, belas ini siapa, mestinya ketika dibuat surat itu pasti ada nanti tanda tangannya, tanda tangan dari semua perbatasan itu, luasnya sekian, saksi, ya? Saksinya pasti ada kan nantinya, perbatasan ini tanah ini sebelah sini ini, saksinya di tanda tangan, itulah surat. Makanya siapa yang menang ngurus surat, kalau hatinya tidak jujur, dia pasti menang. Karena kita tidak ada buktinya, mungkin Pak Udin tidak ada bukti juga, surat dari lurah juga tidak ada, dulunya hanya batas kita be. Tapi kena perkembangan, ya tentu kalau di dunia Pak Udin kita pasti kalah, kata Roma Irama, pasti kalah. Pasti kalah, karena kita tidak ada surat menyurat sekali-galanya. Sementara mereka punya surat, punya ini tanda tangan dia, kalau sudah seperti ikat pasti menang dia lah. Nah, jadi bagaimana caranya? Mungkin saya tidak bisa juga menjawabnya. Bagaimana kita mengungkit ini batas saya, kena kalau tidak ada surat. Tidak ada surat-surat buktinya dulunya milik kita. Kan pengakuan dari negara itu kalau ada milik kita. Tetapi Pak Udin, itulah orang yang beragama. Orang yang beragama ketika kita dizolimi oleh siapapun, ini kan tetangga, mestinya kita berbaik dengan tetangga. Jadilah tahu bukan tanah kita, masih ngambil tanah orang, masih nyerobot juga. Lah tahu di itu ada 5 batang duku sudah ditanam, masih daku juga. Nah, ini secara mungkin ya, secara hukum dunia kita pasti kalah karena kita tidak kuat. Tetapi akhirat menunggu kita. Maka Rasulullah menyampaikan, setiap orang yang mengambil satu jengkal tanah pun milik orang lain, nantinya tanah itu akan dikalungkan di lehernya, akan dipikulkan di pundaknya di akhirat nanti seluas apa. Kita bayangkan tanah itu berapa dalamnya, mungkin tanah ini 1 meter diambil atau apa 2 meter, mungkin sudah kalau sudah 5 batang duku pasti luas itu. Berapa meter nanti tanah itu akan kita pikul, kita akan kita taruh di pundak kita di akhirat nanti. Bagaimana kita masuk surga kalau kita mikul tanah nanti, akan bisa berjalan kemana-mana. Dan ini kalau tidak terbayar, maka di akhirat maka itu adanya pengadilan yang maha adil itu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu ada hakim atau pengadilan yang paling adil, tidak ada lawannya nantinya. Tanah ini kalau tidak kita pikul, dia akan dibawa kemana-mana. Lalu karena dia tidak bisa menghapuskan itu, kalau kita menuntut, maka pasti pahala orang yang mikul tanah tadi, yang ambil tanah kita, punya pahala. Pahalanya diserahkan kepada kita. Cukup dia menutupi segala segala kejelekannya. Kalau dia tidak tertutupi segala kejelekannya karena mengambil, menyerobot, menyakiti, menzulmi kita, maka berikutnya dosa-dosa kita dilemparkan, diberikan kepada dia tambahannya lagi. Alangkah besarnya, kapan masuk surganya? Nah, itu saja mungkin ya Pak Udin ya. Orang yang beriman, kalau kita kalah di dunia, kita insya Allah mudah-mudahan menang di akhirat. Atau seandainya kita sedekahkan, ya itu maintas sodaku hairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan, ya ku ikhlaskan, aku sedekahlah pun seperti itu. Menitu pahalanya lebih besar kali kalau kita misalnya ingin melakukan hal demikian. Ini indahnya agama mengajarkan kita demikian. Makasih ya Pak Udin, Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Pak Udin. Ya, kalau udah ada suratnya susah ya Pak Haji ya, kalau secara
0: gimana,
1: di dunia.
0: Gimana?
1: Ya.
0: Kita
1: udah
0: ada bukti gitu. Benar. Mungkin kalau kita sudah ada bukti dari apa? Dari desa ada dulunya. Dari desa. Ini buktinya ku surat.
1: Baik.
0: Tapi kenapa kawan dia yang membuat surat kayak dia juga membuat surat dengan orang yang nyerobot udah.
1: Baik.
0: Kadesnya bisa dicek. Pak, gimana nih Pak? Dapat duit berapa nih Pak? Karena sudah ada surat punya aku. Kenapa Bapak keluarkan lagi?
1: Oke. Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
4: Bapak Ramlan.
1: Oh, Bapak Ramlan, silakan Bapak Ramlan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, saya agak meleset sedikit Pak Ustaz ya.
1: Ya meleset ya. Oke.
4: Kebetulan saya tuh kalau ada tadi kan agak-agak anu ya, enggak begitu tahu lah. Saya mau tanya ini bagaimana Pak Ustaz mengenai khusyuk dengan sholat. Terkadang kita tuh kadang kita tahu
0: dengan sholat ya.
4: Kadang-kadang ya khusyuk dengan sholat itu kan kadang kita tuh ada pas kita sholat ada terbiasa kadang-kadang ada misal kami kan jual ikan ada ikanku di mana amin tentu Pak itu jadi bagaimana menghilangkan dalam mengusulkan dalam sholat itu Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Itu aja Pak Ustaz.
1: Itu saja ya Pak Ramlan ya. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Nah, khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita mikir ya, nah gimana ini gitu pekerjaannya banyak yang dipikirkan gitu, nggak bisa khusyuk gitu ya Pak Haji ya. Boleh Pak Haji silakan ditanggapi.
0: Makasih Pak Ramlan. Pak Ramlan, kenek kita tuh Allah kan mengajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Satu disebut satu. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang untung itu satu adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau orang tidak khusyuk, tidak untung, ya untung tapi tidak besar. Tidak besar dapat hadiah, dapat besar pahalanya. Kalau bisa ya khusyuk. Nah masalahnya mengatasi khusyuk ini bagaimana? Mengatasi khusyuk ini sangat panjang sebenarnya, sangat panjang. Jadi mulai kita dari mulai berwudu. Dari mulai kita mempersiapkan diri kita menggunakan pakaian. Jadi ketika kita mungkin apakah kita jual ikan, mungkin pedagang di kebun, nelayan, mungkin pegawai, polisi, jaksa, siapapun kita. Kan Allah dia tahu. Allah tahunya kita orang beriman bukan karena tukang ikan, enggak. Orang beriman itu sama semuanya, berlakunya sama. Guru, pendakwah, kan semuanya sama, tidak ada bedanya. Nah, ketika kita sholat dianjurkan kepada kita, artinya sebelum sholat tinggalkan yang lain dulu, tinggalkan. Misal kita ambil contoh saja, misalnya kenapa orang-orang Mbak Rita, saya pernah terkurung tuh di Mekah tuh, ketika pertama sekali pergi haji tahun berapa? 2003 mungkin. Ketika kita lapar, ketika petugas lapar, lalu masuk ke warung di Mekah. Tiba-tiba ada azan. Ketika azan, tiba-tiba warung itu restoran langsung tutup semua. Tutup. Nah, tidak bisa keluar lagi nih.
1: Gitu.
0: Iya, tutup semua. Tidak ada satu pun orang yang boleh berdagang, apakah restoran, apakah di pinggir jalan itu kaki lima itu semua tutup. Maka saya tanya, kenapa? Ini lagi azan, Pak. Orang azan apabila tokohnya tidak ditutup nanti sementara gak ada razia. Ketika ada razia berarti tidak taat kepada waktu sholat. Ketika tidak taat kepada waktu sholat harus mestinya sholat, bersiap untuk sholat, lalu kita tidak sholat, maka nantinya dagang kami bisa dicabut izinnya, kami bisa ditahan, ditangkap, kalau sudah berapa kali dicabut izinnya. Maka ternyata itu saya dapat jawaban. Sampai sekarang saya melihat setiap ada orang sholat tuh lari semuanya, kumpul, tidak ada lagi yang
1: aktivitasnya berarti ya.
0: Itu artinya supaya sholat tuh usuk bukan hanya waktu sholatnya. Berarti sebelumnya kita mempersiapkan diri. Kalau kita pegawai mungkin kan sebelum waktu sholat, nanti cerita lainnya. Tinggalkan pekerjaan dulu dengan tenang, baru kan wudu. Jadi dari awal-awal kita persiapkan diri, mungkin perlombaannya persiapkan, kita berdagang tinggalkan, mungkin sudah tahu waktu sholat jam berapa, misalnya katakanlah zuhur misalnya jam 12.10, berarti minimal 5 menit sebelum mulai tutup toko kita. Tutup toko kita. Kemana kita? Sudah bersiap-siap ambil baju yang agak bagus, kan sarung yang bersih kan, sejadah tempatnya. Sebenarnya kita berbersih, lalu wudhu dengan tenang. Ketika wudhu dengan tenang, pikiran kita lagi mikir ke situ tadi.
1: Iya.
0: Itu berjalan dengan tenang ke tempat sholat. Lalu ketika kita sholat, insya Allah karena kita dari awal sudah tenang, semuanya sudah tenang nantinya. Lalu fokuskan. Bagus misal kita kadang-kadang orang membaca surat apa? Kadang-kadang dianjurkan membaca surat An-Nas itu, karena ada alladzi waswisu fi sudurinnas, sering mengganggu hati manusia nantinya. Kita kadang-kadang was-was dalam sholat tuh, berpikir. Nah, dengan demikian kemudian wudu, tempatnya, tempat kita sholatnya itu jangan ada gantungan-gantungan, nanti di situ ada baju baru kita, misal celana baru, kerudung baru, bibu. Waduh, kerudung baru berapa aku beli kemarin tuh? Ya kan teringat ada, jangan ada makanan, jangan ada makanan. Itu kan harus disiapkan. Kalau badannya panas, dinginkan dulu, jangan sedang panas-panas itu. Sedang panas-panas sambil sholat, nanti sambil kipas nantinya. Kalau perutnya sudah bergoyang, rorok, jangan dok sholat dulu, makan dulu, biarnya semuanya. Jadi jalan menuju itu jalan menuju husu.
1: Baik.
0: Lalu ketika dalam sholat, nanti baru kita kalau bisa betul-betul hadirkan hati kita. Kita menghadap Ka'bah, seakan-akan Ka'bah itu ada di depan kita, terbayang oleh kita. Ka'bah itu seperti itu bentuk di depan kita. Lalu kita pahami baca-bacaan kita, syukur kalau tahu dengan arti-artinya. Baik. Mungkin ini ya, kena waktu kita nih ya.
1: Iya, masih ya. Banyak waktunya, tapi kita ke penelpon dulu. Masih banyak
0: ini mungkin langkah-langkahnya juga. Ya Pak Ramdan, insya Allah itu mungkin sedikit langkah-langkah ini kita tempuh.
1: Baik.
0: Dengan tenang insya Allah. Mudah-mudahan lebih usuk daripada biasanya insya Allah.
1: Baik, kita akan menelpon kembali. Ada dua WA yang sudah kita terima juga Pak Haji. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya benar, silakan Pak Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum Bapak Haji Saiful ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf ya Pak ya, mungkin sedikit lah dari luar tema kan, tentang ini Pak Ustaz, tentang melantar doa alal Yahudi itu kan, di mana serode Yahudi belum suap kalau tuduh kepada mereka. Nah maaf sih Ustaz, saya pernah ikut memprotes juga di salah satu media radio juga kan, tentang mengatakan itu katanya kan masalah yang sekarang ya krisis di Timur Tengah itu sebenarnya bukan masalah agama. Nah, kata saya begini, politik ya politik untuk masalah agama. Kalau toh memang Israel bukan itu masalah agama, kenapa berapa ribu masjid yang di Gaza dihancurkan? Kemudian ditembak mati, itu kan seperti itu. Kalau toh memang bukan urusan agama, kata saya, udah fasilitas ibadah jangan dirusak, dijaga. Tapi kan dirusak, dihancurkan. Nah, bagaimana Pak Uda, apa kaitan dengan awal-awal Yahudi? Saya mau aku itu saya diprotes sama saya di media itu, dibilang bukan masalah agama, tapi masjid berapa ribu masjid yang hancur, umat Islam kan hancur, yang jadi korban. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menanggapi. Ini di luar tema kita lagi.
0: Iya, ini komplek besar.
1: Iya.
0: Komplek yang sangat meluas, ada di mana-mana. Karena memang identiknya Timur Tengah kan Israel, misalnya Israel itu padahal di wilayah Timur Tengah lah, tapi mungkin dianggap karena dari dulu sejarahnya Palestina itu panjang kan, sampai zaman Rasulullah itu wafat, Palestina dikuasai oleh negara Romawi, Kaisar Romawi saat itu. Kan Romawi Persia. Karena zaman itu ada dua negara, negara adidaya, negara Persia dengan Romawi, dua kerajaan besar ini. Maka Palestina itu kemudian kapan dapat direbut oleh umat Islam? Saat Umar Ibn Khattab menjadi khalifah. Umar Ibn Khattab datang sendiri diminta oleh pimpinan kerajaan Romawi itu di situ, kami ingin menyerahkan Palestina ini kepada khalifah Islam, tapi kami minta khalifah sendiri mengambil kuncinya, datang ke negeri kami. Bayangkan Umar Ibn Khattab bersama dua orang pengawalnya, satu orang pengawal dia sendiri, seorang presiden datang dari Madinah pusatnya naik onta, naik kendaraan ke Palestina, berapa lamanya?
1: yeah.
0: sampai dia sendiri menerima kuncinya di situ. Artinya konfliknya sudah lama konfliknya ini. Jadi di situ tentu ada politik, tentu ada agama.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa politik? Berebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Kenapa ada agama? Karena di situ ada agama, ada Yahudi, Yahudinya yang mempertahankan. Dia menganggap bahwa Masjid Aqsa itu milik mereka.
1: Mm-mm.
0: Umat Islam menganggap Masjid Aqsa juga milik kita, karena Nabi dulunya berangkat Isra Mi'rajnya dari sana. Orang Kristen juga merasa milik mereka di situ. Mm-mm. Berarti ada tiga agama. Unsur agamanya pasti ada berarti di sana. Politiknya kena berebut wilayah. Ya kalau sudah berebut wilayah, pasti nantinya ingin jadi raja, ingin semuanya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Menguasai daerah kan. Agama sama juga, karena konflik agama kena mempertahankan Masjidil Aqsa bagi umat Islam wajib mempertahankan. Hmm. Karena Masjidil Aqsa itu masjid yang ketiga, masjid suci bagi umat Islam. Dua masjid suci, tapi masjid yang ketiganya luar biasa. Masjidil Aqsa, siapa yang sholat di situ kan 500 kebaikan didapati. Hmm.
1: Didapati ya Pak.
0: Beda dengan tempat-tempat yang lainnya. Artinya kalau kita katakan ini konflik apa, saya menyebutnya dua. Politik ada konfliknya juga karena agama. Tapi agama ini kan panjang ceritanya.
1: Iya.
0: Sampai sekarang ingin pertahankan, sampai masjid itu ingin diroboh, dikeruk dari dalam itu. Dikit demi sedikit orang tidak boleh sholat lagi itu kan. Tidak boleh sholat di umat Islam kecuali dibatasi, kadang-kadang tidak boleh. Berarti unsur agamanya juga ada. Maka tergantung Pak Iwan bertanya kepada siapa. Kalau Pak Iwan bertanya kepada ahli politik, pasti jawabnya itu politik. Tetapi kalau ditanya dengan kiai, pasti urusan agama.
1: Yeah.
0: Nah, pasti kepada siapa yang menjawabnya. Kalau ditanya orang yang dua-duanya memang agak mengerti, pasti jawabnya dua juga.
1: Dua-duanya.
0: Ini juga. Demikian mungkinnya Pak Irwan.
1: Baik, Pak Irwan, terima kasih. Saya ke WA ya, pendengar ya. Baik, ada telepon. Ini mungkin kita telepon terakhir, nanti kita baca WA. Ada 3 WA yang sudah kita terima. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, baik. Silakan Pak Zulfaizar, benar. Boleh silakan Bapak.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nah ini Pak Haji ya, kalau dulu orang apa tuh menuntut agama nih luar biasa sekali Pak Haji. Dari misalnya dari banyak benue sana ya, dari ya daerah Bangka Barat sana. Terus kenal ya orang ayam masuk ini. Yang saya lihat orang-orang tua dulu Pak Haji.
0: Betul.
6: Terus, di Pangkal Pinang banyak di pintu air apa itu orang-orang alim semua kelihatannya udah paham ya, sangat paham sekali masalah apa tuh syariat, masalah tasawuf dan sebagainya. Kalau sekarang ini kita lihat Pak Haji ya, ada ulama di samping rumah juga di ini kan, di tetangganya kan memang enggak tahu sama sekali Pak Haji. Jadi apa tuh niat untuk menuntut ilmu, merubah diri, merubah hati ini ya sekarang ini udah jauh sekali Pak Haji. Mungkin merasakan agama ini kurang penting. Nah, inilah fenomena yang kita lihat sekarang nih Pak Haji. Dan mudah-mudahan dengan ada ulama, dengan apa ini niat mereka untuk merubah diri, merubah hati ini, ya makin tertariklah ke sana. Karena ini keselamatan untuk akhirat Pak Haji, yang hidup selama-lamanya nih Pak Haji. Nah, mohon pencerahannya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini telepon terakhir, ada 3 WA. Silakan ya. Pak Haji.
0: Ya, Rasulullah pernah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin nyaman, senang, damai, mudah urusan dunia, maka kuasailah ilmu.
1: Yeah.
0: Bagaimana kita biasa nikmat hidup di dunia kalau tidak punya ilmu? Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi juga. Siapa yang ingin nyaman hidup di akhirat harus pakai ilmu. Kok di akhirat pakai ilmu? Iya, kan mencari pahalanya di dunia. Ya bagaimana kita ingin ibadah yang bagus kalau ilmunya tidak ada? Ilmu tidak ada. Bagaimana puasa yang bagus, sholat yang bagus, ilmunya tidak ada. Tidak dapat ilmu. Makanya kalau ingin hidup di akhirat nyaman berarti harus ada ilmunya. Dari dunia kita membawanya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi juga. Kalau ingin hidup kedua-duanya, ingin senang hidup di dunia dan akhirat juga, harus pakai ilmu. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, utubul ilma minal mahdi ilallah, di nuntut ilmu itu kalau apa, kalau bahasa reta itu mungkin long life education, nah, itu kan bahasanya, belajarnya seumur hidup,
1: seumur hidup,
0: seumur hidup. Nah, umat Islam disuruh oleh Rasulullah belajar seumur hidup, minal mahdi ilallah, di dari ayunan mak kita ketika kita masih baru lahir, di ayun la ilaha illallah, maknya ngasuhnya la, kalau kalau dulu, kalau sekarang pakai dangdut, ngasuhnya di ayunan, anaknya tidak tidur lagi, ini bangun sambil berjoget. Nah kan, sampai akhirat ya, minal mahdi ilallah, di dari ayunan mak kita sampai masuk yang lah, jangan lupa. Yo, kalau demikian, begitu pentingnya ilmu, khususnya lagi ilmu agama ini, Pak Pak Zulfizan, yo cari guru kita dimanapun mereka berada, yo dekati, dekati, dekati. Sudah kami katakan tadi dari awal, manistahopa bil ulama khosiruddin. Siapa yang jauh menyepelekan atau menganggap tidak ada guru-guru kita, ulama kita, urusan dunia, urusan agama kita, akan rugi kita. Ya, insyaallah demikian.
1: Demikian ya, Pak Zulfaizar. Saya baca WA Pak Haji ya. Ini ada WA yang pertama saya bacakan dari Bang Rama di Belitung Timur, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, mau tanya tentang sholat, gimana hukumnya sholat subuh mengantuk dan tertidur tidak lelap, dan dia sholat dalam hatinya dan bisa mendengar dan merasakan bacaan-bacaan dalam sholatnya, dan itu otomatis bukan disengaja sholat di dalam hati katanya Pak Haji. Wah, gimana nih? Biasanya kalau ambil wudu kan bahasa itu langsung agak melek lah Pak Haji ya. Nah, gimana ini Pak Haji? Ya,
0: sholat itu Mbak Rama ada tiga rukun ya, jangan lupa, jangan lupa. Ada namanya rukun qalbi. Orang yang sholat harus pertama lakukan rukun qalbi. Rukun qalbi artinya rukun yang hanya dikerjakan pakai hati. Apa rukun yang hanya dikerjakan pakai hati? Hanya satu, niat.
1: Iya,
0: kan tidak bisa orang misalnya katakan sengaja aku sholat fardu subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala, tidak bisa. Dia harus dalam hati, sengaja aku sholat subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala. Pakai mulut tuh usulinya kan lapasnya, lapas aba-aba kalau kita, tapi yang termati kita satu, berarti harus rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ya, semua perkataan kita dari mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, kata kita takbiratul ihram kan, membaca Fatihah, takbiratul ihram juga membaca Fatihah, membaca tahiyat nantinya at-tahiyatul mubarakatuh selawat, harus pakai mulut, membaca surat berallahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, harus pakai mulut, tidak bisa pakai hati, kata kita dalam hati kita Allahumma shalli ala Muhammad, misal dalam hati, atau Fatihah tadi kena ngantuk, aku baca Fatihah dalam hati, tidak bisa, sebab dia harus pakai mulut, pakai lisan, sebab dia masuk rukun qauli, pakai kata-kata diucapkan. Nanti kalau ada orang sholat tapi tidak membaca Fatihah, berarti la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang tidak membaca Al-Fatihah, tapi Pak aku baca dalam hati, nyapa pakai mulut. Pakai hati berarti tidak ada salatnya. Atau Allahumma shalli Muhammad tadi dalam hati kita. Nek ada salat. Nah, berarti ada salat itu harus jelas ada. Yang ketiga ada namanya rukun fi'li. Rukun fi'li berarti gerakan kita ketika kita bertegak lurus kan, tegak lurus. Misal ada orang mau itidal tapi bungkuk, itidal namanya itidal tegak lurus kan. Atau ada orang ruku nanti, Pak, ku dibaca ruku Pak, Subhanarabbiyal Azim, tapi dia berdiri, ya tidak bisa.
1: Iya, itu menyalahi udah.
0: Iya, yang namanya ruku kan pasti tunduk, ruku nantinya duduk antara dua sujud itu kan gerakan-gerakan kita. Tidak boleh kita bacaannya sama tapi gerakannya berbeda. Beda. Namanya kan rukun fi'li. Ya. Tiga rukun harus dipenuhi.
1: Baik.
0: Jika tiga rukun terpenuhi, insya Allah sholat kita sah.
1: Kalau
0: tidak terpenuhi, misalnya rukun qalbi tadi, baca Fatihah atau baca salawat atau yang lain lagi nantinya baca at-tahiyatul mubarakatuh selawat akhir-akhir itu dalam hati semuanya itu eling.
1: Oke, baik ya. Ini ada dua pertanyaan, masih ada satu menit ya. Mungkin bisa saya gabung ya Pak Haji ya. Oke, baik, dari Pak, dari Mbak Ria Komaria katanya, assalamualaikum, izin bertanya Pak Haji, apakah kita berdosa mendiamkan atau cuek terhadap rekan yang berbuat salah, sedangkan kalau kita kasih tahu dianya nggak suka dan memiliki sifat dendam dan mengancam disantet, sedangkan nggak tanggung jawab dalam tugas datang dan pulang sekenak hati katanya. Banyak lagi kesalahan, doa apa yang harus kita amalkan supaya dia sadar dan kita sabar katanya Pak Haji. Ya, kemudian dari Juan Arif, bagaimana penggoda iman karena banyak pengguna iman dalam kehidupan nyata Pak Haji, hampir keteteran, mohon pencerahannya. Baik, waduh, ini waktunya singkat sekali ya Pak Haji ya. Boleh Pak Haji, silakan.
0: Kalau kita tidak bertindak apapun, kita berdosa. Makanya man ra'aminkum munkaron, barang siapa melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau ibu kuat pentung pakai penyapu, kau kurang ajar. Kita kuat, kira-kira kita dek kuat, dilawan dia pakai pentung atau yang lapor ke polisi, kita masuk penjara nantinya. Beri nasihat, Bu, tidak boleh Bu, jangan Bu ya, sayang, kesian. Kalau dia juga marah nantinya, apabila nih tadinya, kalau dia cuma masih marah dinasihat, maka pabikol bihi, maka berniatlah, berdoalah dalam hati, ya Allah. Jadi itu langkah kita kalau tidak bisa ditegur, ya Allah, kasihan dengan dia, ya Allah, dari kemarin, dari dulu, kasihan dia, ya Allah, kapan dia hidupnya senang, ya Allah, kalau marah terus, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kawan kami itu, ya Allah. Itu kan dengan hati, wazalikan apul iman, itulah selemah-lemah iman kita. Kalau berdoa juga tidak lagi, bahkan jumpa, terserah kena anakku. Nah, dua kali dose tadi, dia ngertak, dia ngerti orang,
1: dia nyumpah.
0: Banyak-banyak. Kemudian tadi
1: Bang Juan Arif ya.
0: Iya, Pak Juan Arif.
1: Iya, katanya banyak pengguna iman dalam kehidupan nyata.
0: Pengguna iman banyak sekali. Makanya itulah gunanya kita berzikir udah. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyats alaihim ayatuhu zadatshum imana wa rabbihim yatawakkalun. Jadi sebutlah nama Allah, ketika sebutlah nama Allah, berzikir sebutlah nama Allah, ketika orang membaca nama-nama Allah pun kita insyaallah terikut, sehingga tergetar hati mereka, tergetar hati. Itulah nantinya langkah kita untuk menyegarkan iman kita. Ketika sudah kita lakukan, tetap saja masih juga kita yatawakkalun tadi. Jangan lupa kita bertawakal, ya Allah, inilah yang bisa kuusahakan, ya Allah, aku sudah banyak berzikir, ya Allah, orang membaca Al-Quran, orang membaca nama-nama Allah, orang ngaji ikut, tapi ini terganggu, ya Allah, ya Allah, aku sudah berusaha segala zikir kita menghindari segala apapun yang sudah kita lakukan, tapi tetap, ya Allah.
1: Baik,
0: langkah terakhir adalah semuanya hak prerogatif sepenuhnya milik Allah terhadap kekuatan iman, terhadap hidayah, itu semuanya ini.
1: Baik, sudah terjawab ya semuanya, kita gak ada PR berarti ya Pak Haji ya. Baik, mendengar, terima kasih banyak buat Anda sudah gabung sama kami, dan mungkin next nanti kita jumpa lagi bersama narasumber kita Dr. Nasa J. Saiful Zuri. Semoga bermanfaat yang kita dapatkan hari ini, semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi lah begitu ya. Kami akhiri mendengar, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: Termasuk untuk transaksi dengan luar negeri ya, transaksi ke Singapura ya, dengan menggunakan mata uang Singapura dengan Brisbane juga sudah bisa.
2: Sampai sekarang kondisi air baku kita lagi normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah lu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung gencar mendorong penggunaan QRIS antar negara guna memperkuat ekosistem pembayaran digital dan mendukung sektor pariwisata daerah. Penggunaan air Perumdam Tirta Bangka tembus 2 juta kubik per tahun.

0: Baik pendengar, kami akan sampaikan berita yang pertama, di mana pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung gencar mendorong penggunaan QRIS antar negara guna memperkuat ekosistem pembayaran digital dan mendukung sektor pariwisata daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Dengan mata uang Singapura dengan QRIS pun juga sudah bisa.
2: Kantor perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung gencar mendorong penggunaan QRIS antar negara atau cross-border QRIS yang dilakukan guna memperkuat ekosistem pembayaran digital dan mendukung sektor pariwisata daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rifki Ismail mengatakan, saat ini layanan cross-border QRIS telah terintegrasi dengan sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, hingga Korea Selatan.
1: Termasuk untuk transaksi dengan luar negeri ya. Kemarin saya mencoba untuk transaksi ke Singapura ya, dengan menggunakan mata uang Singapura dengan QRIS pun juga sudah bisa. Kita di Bank Indonesia sudah menjalin kerjasama QRIS berbagai negara. Ada Singapura, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, Korea Selatan, Jepang. Jadi kalau misalkan dalam ekonomi bubble ini ada turis dari luar negeri yang datang, kemudian dia ingin bertransaksi dengan menggunakan QRIS, sudah kita siapkan, sudah bisa.
2: Ia mengakui kehadiran sistem ini memberi kemudahan dan memangkas kebutuhan penukaran uang tunai secara fisik, sehingga transaksi lebih mudah, praktis, cepat, dan efisien. Termasuk dalam sektor pariwisata dengan kehadiran turis asing, cross-border sangat bisa diandalkan dalam melakukan transaksi pembayaran. Ia berharap seluruh masyarakat dan juga pelaku usaha, khususnya UMKM hingga sektor pariwisata di Bangka Belitung, dapat memanfaatkan QRIS secara optimal, termasuk untuk transaksi lintas negara. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pemkab Belitung sambut kedatangan dua asesor dari tim evaluator UNESCO Global Geopark. Bupati harapkan Belitung kembali menerima predikat Green Coach. Arif Juliantoro melaporkan.
3: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung menyambut kedatangan dua evaluator UNESCO Global Geopark di Rumah Adat Belitung Tanjung Pandan pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan Han Jin Fang dan Kena Furusawa menjadi tahapan penting dalam proses revalidasi status UNESCO Global Geopark Belitung untuk mempertahankan Green Card. Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat mengatakan tim evaluator mulai melakukan rangkaian penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi dan temuan pada evaluasi sebelumnya. Selama sekitar 5 hari ke depan, kedua evaluator dijadwalkan mengunjungi sejumlah geosite yang menjadi lokasi utama penilaian di lapangan.
3: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah karena semua sudah kami persiapkan. Ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan. Besok mulai ke tim juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
5: Pak, kalau untuk hasilnya nanti kita optimis lebih baik.
3: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya.
4: Bupati menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belitung bersama seluruh pemangku kepentingan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan UNESCO. Bahkan, beberapa lokasi yang sebelumnya hanya diperlihatkan melalui dokumentasi kini akan dicek langsung oleh tim evaluator termasuk Pulau Lima. Menurut Joni, hasil evaluasi lapangan nantinya akan dibawa ke sidang UNESCO untuk menentukan apakah Belitung berhasil mempertahankan status Green Card. Penilaian akan difokuskan pada pemenuhan 5 temuan dan 4 rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada Geopark Belitung. Mengatakan seluruh poin tersebut telah dipenuhi, bahkan beberapa lokasi seperti Pulau Lima turut ditinjau secara langsung untuk memastikan seluruh perbaikan yang sebelumnya hanya disampaikan melalui dokumentasi kini dapat dibuktikan di lapangan. Kepala Belitung Arif Juliantoro melaporkan.
0: Penggunaan air perundam Tirta Bangka tembus 2 juta kubik per tahun. Ratna Agusari melaporkan.
6: Pokok setahun tuh kita 2 juta kubik, 2 juta kubikan.
7: Penggunaan air bersih pelanggan Perumdam Tirta Bangka mencapai sekitar 2 juta meter kubik per tahun. Tingginya konsumsi air ini masih dapat dipenuhi meski musim kemarau dan menyebabkan debit air baku menyusut hingga 50%. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit air terjadi di seluruh sumber air baku yang dikelola perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyung. Walaupun saat ini musim kemarau menyebabkan debit air baku berkurang sekitar 50%, pihaknya masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 15.000 pelanggan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah. Walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah, kalau doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh. Orang karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan banyak lah Bangka nih, kalau di Blinyu tuh kolong merah besar itu itunya tuh banyak di Bangka Made.
7: Abdi menjelaskan Perumdam Tirta Bangka terus memantau kondisi seluruh sumber air baku untuk memastikan distribusi air bersih tetap berjalan normal selama musim kemarau. Abdi juga mengimbau pelanggan menggunakan air secara bijak agar cadangan air tetap terjaga hingga musim hujan tiba. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertama berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya, program merajut pendidikan digagas Polresta Pangkal Pinang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Untuk saat ini saya berencana untuk mengambil jurusan manajemen.
9: Program merajut pendidikan yang digagas Polresta Pangkal Pinang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sejak pendaftaran dibuka, warga mulai berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk merebutkan kuota kuliah gratis jenjang S1 yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung hingga lulus. Salah satu pendaftar, Misel Sutanto, mengaku sangat mengapresiasi langkah Kapolresta Pangkal Pinang yang dinilai menghadirkan solusi nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terhambat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurut Misel, kondisi ekonomi keluarganya membuat impian untuk kuliah nyaris tidak mungkin terwujud. Karena itu, program beasiswa yang diinisiasi Polresta Pangkal Pinang menjadi kesempatan besar yang ingin dimanfaatkannya.
10: Karena saat ini keadaan ekonomi saya sudah kurang mampu ya. Untuk saat ini saya berencana untuk mengambil jurusan manajemen.
9: Ia berharap pendidikan tersebut menjadi bekal untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarganya setelah menyelesaikan kuliah. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko menegaskan program merajut pendidikan lahir sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang memiliki semangat belajar tinggi, namun terhalang keterbatasan ekonomi. Dalam program tersebut, Polresta Pangkal Pinang bekerjasama dengan STIE Pertiba Pangkal Pinang, menargetkan 70 peserta dari kota Pangkal Pinang. Pendaftaran dibuka hingga 25 September 2026 bagi lulusan SMA sederajat tahun 2024, 2025, dan 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung adakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 31 Oktober 2026 semarakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Debi Nirwandi melaporkan.
11: Upaya program pemutihan pajak ini kan berlaku untuk denda. Denda yang kita putihkan. Karena kan memang kita lihat banyak sekarang ini orang-orang mau bayar pajak.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Program ini digulirkan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memberikan keringanan bagi wajib pajak. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Babel, Yunan Helmi, mengatakan program pemutihan kali ini berfokus pada penghapusan sanksi administratif atau denda perlambatan pembayaran pajak. Yunan menambahkan keterlambatan pembayaran pajak seringkali terjadi bukan karena kesengajaan melainkan kelalaian atau ketidaktahuan wajib pajak mengenai tanggal jatuh tempo. Melalui kebijakan yang dicanangkan oleh gubernur ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan baik bulanan maupun tahunan hanya perlu membayar pajak pokoknya saja selama periode pemutihan.
11: Upaya program pemutihan pajak ini kan berlaku untuk denda. Denda yang kita putihkan. Karena kan memang kita lihat banyak sekarang ini orang-orang mau bayar pajak. Itu terlambat dan mereka tidak begitu ini ketika dibebankan dengan denda. Nah, denda ini kan bukan kesengajaan kadang-kadang. Karena mereka itu tidak tahu, wah pas lihat ininya ternyata
13: nggak lewat. Nah, lewat 2 hari, lewat 3 hari sama dendanya. Nah, jadi nggak nunggu. Hari ujung-ujungnya menjadi bertambah banyak, akhirnya tidak baik. Nah, untuk itulah Pak Gubernur mulai 1 Agustus ini mencanangkan dan memperingati HUT RI ke-81. Dia mencanangkan pemutihan denda pajak. Itu denda pajak pokok, denda SBDKLJ-nya, kemudian juga denda untuk balik nama. Nah, dengan demikian, kita harapkan 3 bulan ini tidak ada lagi yang menunggak pajak.
12: Terpisah, Gubernur Babel Hida Hasani mengatakan kebijakan ini hadir sebagai bentuk kepedulian dalam meringankan beban ekonomi warga sekaligus mengajak masyarakat untuk kembali tertib administrasi kendaraan bermotor. Dalam program khusus ini, Pemprov Babel membebaskan sejumlah biaya yang selama ini menjadi beban para pemilik kendaraan, antara lain pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan denda SWD-KLLJ, dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB2. Yang mengajak masyarakat agar memanfaatkan program ini sebelum masa berlakunya berakhir. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Dukungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur bagi pelaku usaha perikanan terus berlanjut. Hal itu diwujudkan lewat penyerahan bantuan sarana usaha kepada 97 kelompok pelaku usaha perikanan. Septrianingsih melaporkan.
14: Rute untuk baris berbaris dan karnaval ada kita
15: dan teknokratik yang usung-usung proposal ke dinas. Nah, itu kan kita seleksi.
16: Dukungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur bagi pelaku usaha perikanan terus berlanjut. Hal itu diwujudkan lewat penyerahan bantuan sarana usaha kepada 97 kelompok pelaku usaha perikanan di wilayah Belitung Timur. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Leo Ardiansyah mengatakan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan hasil usulan Musrembang, pokok pikiran DPRD, serta usulan teknoraktik yang masuk ke Dinas Perikanan Belitung Timur. Setiap usulan kemudian diverifikasi melalui peninjauan lapangan untuk memastikan kelompok menerima bantuan dengan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
15: Kalau 3 kelompok itu yang menerima itu yang pertama itu KOB, yang dari nelayan KOB, kelompok besar bersama. Kalau pembudidaya itu Koptakan nama. Kelompok pembudidaya ikan dan CQL UPI, pengolah ikan. Nah, kelompok-kelompok ini tadi yang karena sesuai ada perbuk yang diatur itu bahwa ini harus bentuk kelompok. Tidak bisa perorangan.
17: Tidak bisa perorangan.
15: Jadi ini Kak diseleksi dari usul-usulan musren, pokir, dan proposal tadi yang masuk. Kami seleksi dan ke lapangan dari keaktifan kelompok seperti apa. Ada kelompok penilaian apa. Ini yang kami beri.
16: Sebanyak 97 kelompok yang menerima bantuan tersebut terdiri dari 38 kelompok usaha bersama KUB, 39 unit pengolah ikan UPI, dan 20 kelompok pembudidaya ikan Pokdakan. Bantuan yang disalurkan mencakup sarana penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta budidaya perikanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Kepulauan Bangka Belitung efisiensikan rute pawai pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Deby Nirwandi melaporkan.
14: Rute untuk baris berbaris dan karnaval ada kita perpendek lah dari tahun kemarin.
12: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan efisiensi terhadap rute pawai dan karnaval dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel Ferry Aprianto mengatakan seluruh rangkaian kegiatan perlombaan telah disepakati. Pawai baris berbaris, sepeda hias, karnaval hingga kendaraan hias dijadwalkan berlangsung pada 26, 27, dan 29 Agustus mendatang. Ferry menjelaskan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, rute pawai dan karnaval tahun ini resmi dipersingkat guna efisiensi waktu. Selain efisiensi rute, Ferry juga menghimbau masyarakat dan sekitarnya untuk turut meramaikan peringatan kemerdekaan ini dengan semangat positif.
14: Rute untuk baris berbaris dan karnaval ada kita perpendek lah dari tahun kemarin karena pengalaman kita tahun kemarin sampai jam 9 malam masih ada peserta yang di jalan.

0: 14 Agustus yang dilaksanakan di kantor gubernur sampai penurunan bendera itu berjalan dengan lancar, dan rangkaian kegiatan di malam resepsinya juga berjalan dengan lancar. Dan
1: mengingat cuaca yang cukup terik, Burhanuddin menghimbau kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan selama kegiatan berlangsung. Ia juga optimis agenda ini dapat menggairahkan perekonomian warga. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
2: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya, dan nantinya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi hingga berakhir di jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Slot ini ada 3 lagu ya, kita hadirkan untuk Anda. Baik mendengar Pro 1, saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya hadir di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kali ini pendengar, ada informasi terkait anugerah jurnalistik MHT 2026 digelar akhir Agustus di Balai Agung. Ya mendengar, anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tamrin atau MHT PWI Jaya 2026 dijadwalkan akhir Agustus di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, di mana tanggal pelaksanaan telah ditetapkan dan masih menunggu persetujuan Gubernur DKI Jakarta. PWI Jaya bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mematangkan seluruh persiapan penyelenggaraan, di mana rapat koordinasi membahas jadwal, lokasi, senacara serta berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan penghargaan. Dan tentunya pendengar, rapat koordinasi berlangsung di Jakarta pada Selasa kemarin, dan panitia juga menyelaraskan mekanisme penjaraan penghargaan agar seluruh rangkaian acara berjalan sesuai perencanaan. Dan tentunya Kesit Budi Handoyo mengatakan persetujuan Gubernur DKI Jakarta masih menjadi tahapan administrasi sebelum tanggal pelaksanaan diumumkan secara resmi. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kemudian mendengar informasi-informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan bersama, yang kami kutip masih dari portal berita kami di rri.co.id di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kemudian mendengar informasi lainnya, kami masih kutip untuk Anda, di mana Komisi 8 DPR RI ingatkan calon jemaah haji penuh istitoah kesehatan. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania mengingatkan calon jemaah haji memenuhi istitoah atau kemampuan kesehatan selain mempersiapkan biaya keberangkatan, dan menurutnya kesiapan finansial harus diimbangi kondisi kesehatan, kesiapan mental, juga pemahaman memadai mengenai pelaksanaan ibadah haji. Dan diimbau calon jemaah memanfaatkan masa tunggu keberangkatan untuk menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat, dan tentunya ini ditujukan kepada calon jemaah yang penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi dan juga diabetes. Itu pendengar informasi ya, dua informasi bersama Pro 1 yang kami hadirkan untuk hari ini. Cuaca Kota Sungadat saat ini masih cukup cerah ya pendengar ya, dan yang pastinya kita harapkan juga untuk Anda aktivitasnya hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan saat ini sedang dalam perjalanan mungkin bisa agak sedikit ya mengatur kecepatan kendaraannya, dan yang pastinya kita harapkan, kita doakan Anda selamat hingga sampai tujuan Anda. Baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, nikmati kembali masih dengan pilihan musiknya di Pro 1 di 96,4 FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Dengan Pro 1, selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Sebelumnya kita dengarkan informasi berikut ini.
1: Pernahkah Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
2: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
1: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
2: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
1: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.